0: Kelanjutan dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
0: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

0: normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareb, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cengkareb, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cengkareb ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan apa brand baru, branding baru gitu ya CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu

0: Satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
2: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
1: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
2: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
3: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
2: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
4: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
5: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
2: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
6: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
7: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
8: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Selamat pagi, kami menyapa Anda kembali mendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun sempat memantau siaran kami pagi hari ini di 3 kanal frekuensi di Sulawesi Barat ini. 96 MHz yang Anda pantau di wilayah Mamuju, Mamuju Tengah, kemudian juga wilayah Majene dengan frekuensi 100,2 dan 97,6 untuk Anda di wilayah Polewali Mandar dan sekitarnya. Serta lewat interaktif lewat streaming maksud kami di 0822 di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik. Baik, pendengar, kita pantau bagaimana cuaca di wilayah Sulawesi Barat di sepanjang hari ini, adakah yang perlu diwaspadai? Kami langsung terhubung bersama kawan-kawan di BMKG Tanpa Padang untuk menghadirkan informasi cuaca hari ini. Ada Adis di BMKG Tanpa Padang. Selamat pagi, Adis.
2: Selamat pagi.
0: Adis, ada yang perlu diwaspadai kondisi cuaca di wilayah Sulbar sepanjang hari ini?
2: Ya, ada beberapa yang perlu diwaspadai, yaitu potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah selatan, bagian selatan Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian perlu diwaspadai pula adanya potensi gelombang dengan ketinggian sedang di beberapa perairan.
0: Baik, ini waspada ya, potensi angin kencang dan juga ketinggian gelombang. Silakan informasi cuaca selengkapnya, Adis.
2: Oke, baik, terima kasih. Di sini saya Adis, prakirawan BMKG Sulawesi Barat, akan menyampaikan perakiraan cuaca pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026 di wilayah Sulawesi Barat. Untuk pagi hari ini, diperkirakan cuaca umumnya cerah di wilayah Sulawesi Barat. Untuk siang dan sore hari, diperkirakan cuaca cerah hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, Kecamatan Sumarorong, Mesawa, Tabang, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kalumpang, Tomo, Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Budong-Budong, Tobadak, Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Baras, Bulutaba, Dapurang, Duripoko. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat, kecuali di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Bulutaba, berpotensi hujan ringan. Untuk dini hari nanti diperkirakan cuaca umumnya cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 60 hingga 92%. Dan untuk angin diperkirakan pada hari ini umumnya berembus dari arah barat daya hingga arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 42 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu yang pertama perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah selatan Sulawesi Barat, tepatnya di pesisir Kabupaten Majene, di Kecamatan Banggae, Banggae Timur, dan Pamboang, serta di Kabupaten Polewali Mandar, di Kecamatan Campalagian, Balanipa, Tinambung, Wonomulyo, dan Mapili pada pagi dan dini hari nanti. Kemudian yang kedua, perlu diwaspadai adanya potensi gelombang dengan ketinggian sedang, yaitu berketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter yang dapat terjadi di wilayah perairan Majene dan perairan Sendana. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan RRI di studio.
0: Terima kasih, Adis, melaporkan langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang. Waspada potensi angin kencang di berpeluang terjadi di wilayah perairan di pesisir Majene dan juga Kabupaten Polewali Mandar dan juga potensi gelombang. Terima kasih, masih bersama di Pro 1.
3: Cinta itu air, cinta itu udara, cinta itu berkorban, cinta itu keyakinan, cinta itu kemuliaan, Cinta itu agung. Cinta itu Tuhan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Terima kasih masih menyatu di jalur Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Asik sekali kalau sambil kita nyetir, sambil dengar lagu. Wih, tak terasa udah nyampe kita di tempat tujuan. Masih pengen dengar lagu soalnya udah nyampe ya. Oke, kita bergerak terus, sudah berada di menit ke-51 dari pukul 8 pagi hari ini. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di pukul 9 kita akan menghadirkan bincang-bincang bersama dengan Kepala Kementerian Haji Kabupaten Mamuju dengan tema waspada modus penipuan haji. Jangan sampai niat suci berujung rugi. Jadi haji ini adalah impian besar bagi setiap muslim, karena tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima ini, tidak sedikit kemudian oknum yang mencoba memanfaatkan kesempatan dengan modus-modus tertentu. Nah, modus yang paling sering muncul yaitu menawarkan keberangkatan haji tanpa antri. Kuota haji khusus yang tidak jelas asal-usulnya, ataupun paket haji dengan harga yang sangat murah. Hingga pesan atau telepon yang kemudian mengatasnamakan pemerintah untuk meminta sejumlah uang ataupun data pribadi, dan bahkan juga kini pelaku juga memanfaatkan media sosial dan aplikasi perpesanan untuk meyakinkan calon korban. Padahal kita tahu bahwa penyelenggara ibadah haji ini memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari pendaftarannya, pembayarannya melalui bank yang ditunjuk pemerintah, sampai kepada penerbitan nomor porsi. Ya. Karena itu masyarakat tentu diimbau agar tidak mudah tergiur dengan janji-janji yang terdengar terlalu menguntungkan. Jadi perlu diingat, penipu itu tidak hanya mengincar uang, tetapi juga memanfaatkan harapan dan juga impian masyarakat untuk beribadah ke tanah suci. Oleh karena itu, selalu lakukan verifikasi, jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, dan apabila kemudian menemukan hal-hal yang mencurigakan, bisa dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Ya, nanti kami lebih lengkapnya bersama dengan narasumber. Namun di segmen ini juga masih ada ruang untuk pendengar yang ingin menyampaikan komentarnya, menyampaikan pandangannya. Silakan, saya menunggu Anda. Ya, kami ingin mendengarkan, mungkin ada pengalaman ataupun juga pendapat Anda. Pernahkah menemukan hal serupa penipuan, atau bahkan mungkin hampir menjadi korban, atau mungkin menjadi korban sudah ya, yang kemudian mengatasnamakan haji dan umroh ya. Dan bagaimana kita memastikan informasi itu satu informasi yang benar dan lain sebagainya. Silakan, saya tunggu Anda di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443.

Presiden Prabowo Subianto menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Distri Damayanti. Pertemuan ini disiapkan sebagai bagian daripada proses transisi kepemimpinan setelah pengunduran diri Ferry Warijio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Ferry maupun Distri Damayanti sebab surat pengunduran diri baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Presiden mengatakan bahwa Presiden akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Distri Damayanti. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya Presiden Prabowo pendengar menerima surat pengunduran diri dari Ferry sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan itu otomatis dijalankan Deputi Gubernur Senior hingga ditetapkan Gubernur Definitif. Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah belum akan menetapkan Gubernur Definitif dalam waktu dekat. Dikatakan seluruh proses akan berjalan sesuai dengan mekanisme dan yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Anda bisa baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.

Salah satu kanal informasi dan inspirasi pendengar kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat ini mengusulkan puluhan warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan program amnesti dari Presiden Republik Indonesia. Pemberian amnesti dijadwalkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, para penerima kali ini tidak langsung menghirup udara bebas. Pemerintah merencanakan program pembinaan lanjutan berupa keikutsertaan dalam komponen cadangan sebagai bentuk wujud pembelaan negara. Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menjalankan serta mendukung penuh kebijakan pusat terkait dengan integrasi amnesti dan pelatihan Kamcat tersebut. Said membenarkan untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri jumlah warga binaan pemasyarakatan yang diusulkan untuk mendapatkan amnesti terbilang tidak terlalu banyak, yakni 63 orang yang terbagi dalam dua tahap usulan, 59 warga binaan di tahap 1 dan pada tahap kedua ada sebanyak 4 warga binaan dengan total sebanyak 63 warga binaan pemasyarakatan. Mengenai latar belakang kasus hukum para narapidana yang diusulkan, dikatakan Said bahwa pihak lapas dan rutan tidak membeda-bedakan jenis kejahatan. Selama warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan itu sudah memenuhi syarat substantif dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini pihak dari Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat masih menunggu keputusan akhir serta penerbitan surat keputusan resmi dari pemerintah pusat sebelum melangkah ke tahap pelaksanaan pembinaan Komcat bagi para warga binaan yang terpilih. Ini adalah informasi terakhir yang saya hadirkan pagi ini di segmen kedua, dan beberapa saat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan tema bahasan kita pagi hari ini adalah waspada modus penipuan haji bersama dengan Kepala Kementerian Haji Kabupaten Mamuju. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya di mana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan apa di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Kan itu pemerintah ta yang disanga WFH. Work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan

0: dek bergol mendulu dia menjadi masjid Allah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori wir tanggalalan dia tu macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala kemese pejabat tadi. Andan di teruas yang berwa. Itu namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiap apa miri Pak. Nari sakwen dem berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh, saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena Anda melewat HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ada Pak Kepala Dinas Pak ya tu dek ni harap nau ngarik selama hari
2: Pampasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.
3: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
4: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita, di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari, dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
5: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah coba, pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0996.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Kita ketemu kembali pagi ini di segmen dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Hari ini hari Selasa lembar ke-28 di bulan Juli 2026. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pagi ini kita membincangkan sebuah topik yaitu waspada modus penipuan haji ya. Jangan sampai niat suci berujung jadi rugi ya. Ya, impian untuk berhaji tentu ini menjadi impian bagi semua umat muslim ya. Karena besarnya antusiasme masyarakat untuk berangkat ke tanah suci, tidak sedikit kemudian oknum memanfaatkan situasi ini untuk menjalankan berbagai aksi penipuan, mulai dari tawaran berangkat tanpa antri, kuota haji khusus yang tidak jelas, paket murah, hingga pesan palsu yang mengatasnamakan instansi pemerintah atau penyelenggara haji. Nah, saudara, bagaimana sebenarnya masyarakat dapat mengenali modus-modus penipuan? Apa ciri-cirinya dan bagaimana kemudian memastikan proses pendaftaran maupun pembayaran haji itu dilakukan di

0: jalur yang benar. Nah, kita akan bincangkan pagi hari ini dan alhamdulillah di studio sudah bersama saya Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mamuju Pak Abdul Kudus SHI. Assalamualaikum. Lebih mic-nya Pak, lebih dekat rapat mic-nya. Baik, apa kabar Pak Kudus?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, dan nanti kita ngobrol lebih jauh sebentar juga ada ruang untuk berdiskusi untuk pendengar ya, dimanapun sempat memantau siaran kami pagi hari ini. Anda bisa masuk sebentar di 0426232443, di 0822-9609-0996. Baik Pak Kudus, ini naik haji, ini menjadi impian hampir setiap umat muslim ini. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita mengenai waspada penubuhan, bagaimana melihat antusiasme masyarakat di Sulawesi Barat ini untuk berhaji sejauh ini Pak Kudus?
1: Ya baik, jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lebih rapat lagi, baik.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'amata lakal wal mulk la syarika lak. Jadi terima kasih atas undangannya pagi ini. Ini sangat luar biasa kolaborasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan RRI Mamuju. Jadi kaitannya dengan pertanyaannya tadi terkait dengan antusias masyarakat Sulawesi Barat untuk berhaji. Memang haji ini adalah ibadah yang sangat luar biasa dan sangat fundamental, sehingga masyarakat sangat memiliki antusias yang tinggi untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di haji ini begitu antusiasnya masyarakat sehingga antriannya sangat cukup panjang sekali. Sebelum perubahan dari undang-undang haji itu Mamuju sampai kurang lebih 36 tahun. Namun dengan berubahnya regulasi maka saat ini daftar tunggu itu hanya sampai diratakan seluruh Indonesia sampai 26 tahun
0: rata sekarang.
1: Iya. Itu antusias masyarakat sangat luar biasa.
0: Termasuk di Kabupaten Mamuju gitu ya.
1: Iya betul, termasuk di Kabupaten Mamuju. Dan bahkan Mamuju ini kemarin termasuk yang sangat tinggi pendaftaran hajinya. Nah, kalau kami hitung-hitung itu hampir rata-rata dalam per hari itu bahkan karena mencapai 20 orang dalam satu hari.
0: Dalam satu hari pendaftaran itu.
1: Itu setiap hari.
0: Nah, jadi ini karena tingginya minat masyarakat kaum muslimin untuk berhaji, ini yang kemudian juga menjadi sasaran empuk para penipu.
1: Itu.
0: Kenapa ini? Bagaimana melihat ini?
1: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan untuk meraup keuntungan pribadi. Nah, sejak Kementerian Haji dan Umrah RI ini dibentuk oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, itu sudah mulai dikampanyekan, sudah baik di melalui media maupun di laman-laman resmi Kementerian Agama, melalui Instagramnya, TikTok. Itu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang menjanjikan untuk bisa diberangkatkan lebih cepat. Itu sudah ruang-ruang itu sudah ditutup. total oleh Kementerian Haji dan Umrah.
0: Kalau melihat modus ya, apa sebenarnya modus-modus seperti apa yang biasa kita temukan baik di daerah kita atau mungkin di luar-luar yang sering terjadi?
1: Jadi baik, modus yang sering saya lihat itu biasanya di pertama itu di ada hubungan pertemanan, kemudian yang kedua
0: pertemanan dengan penyelenggara,
1: bukan dengan oknum-oknum yang yang
0: ingin, oknum-oknum penipuan ya. Tadi, ya, baik.
1: Kemudian yang kedua itu di ada terkadang ada hubungan kekeluargaan dengan mereka, itu yang biasa saya perhatikan di luar dari yang travel ya, karena terkadang banyak juga kasus itu yang berawal dari pertemanan mereka, kemudian ada hubungan kekeluargaan, sehingga terkadang ini yang apa ya, yang membuat kami terkadang susah untuk melacak kalau ada apa namanya oknum-oknum yang seperti ini.
0: Jadi memanfaatkan kedekatan tadi. Kemudian modus-modusnya apa yang dijanjikan sebetulnya para pelaku ini?
1: Ya itu tadi, modusnya itu menjanjikan untuk naik bisa cepat, memfasilitasi untuk mempercepat pemberangkatan jamaah tersebut ke Tanah Suci. Kemudian juga mereka menjanjikan bahwa ini berbiaya murah. Itu yang dijanjikan oleh mereka, oleh oknum-oknum.
0: Biar murah ya. Berarti targetnya memang travel gitu ya, kalau seperti itu ya.
1: Kalau selama ini kalau di Mamuju saya lihat kalau travel-travel itu biasanya dari ibadah umrah. Saya sudah kurang lebih 3 tahun di haji, kami belum pernah mendapatkan ada travel yang menjanjikan untuk haji murah.
0: Jadi kan sudah ada aturan bahwa biaya haji besarannya seperti ini gitu ya, aturan yang menakum.
1: Betul. Bahwa memang apa ya, haji ini kan, penyelenggaraan ibadah haji ini kan semua diatur oleh regulasi. Mulai dari mulai dari tahap taruhlah pelunasan, kemudian mulai dari pemberkasan, kemudian verifikasi dokumen, itu kan semua ada SOP-nya. Jadi kami ini di haji itu berjalan di atas regulasi. Melenceng saja dari regulasi maka itu akan menjadi bisa dikatakan akan menodai integritas kami di jadi intinya bahwa kami di Kementerian Haji dan Umrah ini kitab suci kami itu adalah regulasi undang-undang penyelenggaraan haji. Itulah yang kami pedomani dalam menjalankan tugas dan fungsi kami di Kementerian Haji dan Umrah ini.
0: Jadi aturannya sudah ada dan ini masyarakat juga harus mungkin bagaimana prosedur pendaftaran ini yang harus kemudian banyak dipahami gitu ya, harus dipahami oleh masyarakat.
1: Ya, betul.
0: Nah, untuk sebetulnya apa yang menjadi ciri-ciri yang harus diwaspadai oleh masyarakat ketika menyetorkan uang pendaftaran hajinya ini?
1: Ya baik, jadi perlu kami informasikan kepada pemirsa RRI Mamuju bahwa yang pertama, ketika ada oknum yang menjanjikan untuk bisa memfasilitasi untuk mempercepat pemberangkatan haji, maka itu sudah wajib waspada. Karena itu sudah dipastikan bahwa itu adalah penipuan. Kemudian ketika ada oknum atau ada travel yang menjanjikan haji berbiaya murah, juga perlu harus disegera dikonfirmasi ke kami di Kementerian Haji dan Umrah. Bahwa ketika ada oknum atau travel yang menjanjikan bahwa ada haji yang berbiaya murah, itu sudah dipastikan penipuan. Begitupun dengan umrah, ketika ada penyelenggara umrah yang menjanjikan umrah murah, maka dicek baik-baik, karena boleh jadi itu adalah awal dari sebuah penipuan kepada masyarakat. Jadi itu ketika baik informasi haji maupun ibadah umrah, ketika ada yang menawarkan yang berbiaya murah dan bisa mempercepat pemberangkatan, segera dikonfirmasi ke kami. Datangi kantor Kementerian Haji dan Umrah setempat, kemudian kunjungi juga laman-laman resmi Kementerian Haji dan Umrah, kemudian di TikTok juga ada, agar supaya masyarakat ini tidak terbedaya dengan oknum-oknum tertentu.
0: Kita ingin melibatkan saudara pendengar di mana saja mendengarkan siaran ini. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 0426232443 atau juga di 0822-9609-0996. Ada yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan haji ini, silakan. Ini saya kira menjadi momen yang pas karena yang hadir adalah Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Mamuju. Saya tunggu Anda pendengar. Dan kembali lagi Pak Kudus, ini bahwa kalau reguler sekarang ini kan memang sudah aturannya jelas, daftar tunggunya juga sudah jelas gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dulu sampai 40 tahun malah satu daerah, jadi tidak seragam gitu ya kalau dulu ya. Memang ada daerah yang daftar tunggunya panjang, ada juga yang tidak terlalu. Nah, sekarang ini dibuat rata.
1: Jadi sekarang ini dengan adanya perubahan regulasi, maka seluruh Indonesia itu rata 26 tahun. Ya, nah selama ini kan sebelum regulasi berubah itu kan setiap kabupaten kan beda-beda, beda-beda daftar tunggunya. Tarlam Mamuju sekitar di atas 36 tahun, kemudian kabupaten lain malah ada yang lebih rendah lagi, malah ada yang 18 tahun. Contoh misalnya seperti Majene, itu kan Majene 18 tahun.
0: Jadi kalau 18 dia naik juga ke sampai 26.
1: Iya, rata seluruh Indonesia.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Yang selama ini di Sulsel kan ada sampai daftar tunggunya 50 tahun. Dengan adanya regulasi baru, maka seluruh Indonesia rata 26 tahun.
0: 26 tahun sekarang.
1: Inilah apa namanya pembagian, segera kalau saya melihat ini adalah pembagian kota yang sungguh sangat, sudah sangat adil sekali. Jadi tidak ada ketimpangan antara satu kabupaten atau provinsi dengan provinsi yang lain. Rata.
0: Jadi ketika pemberangkatan itu berarti jatah di setiap daerah ini yang berbeda-beda gitu ya?
1: Iya, betul. Jadi kemarin di tahun 2026 Mamuju ini sempat dapat kota itu di 545. Kemudian tahun ini ada penurunan menjadi 332 jamaah untuk tahun 2027 insyaallah.
0: Sementara kabupaten lain yang awalnya rendah mungkin lebih banyak porsinya diberikan.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Ada beberapa kabupaten yang di bawah 100 sekarang sudah di atas 200, bahkan ada yang kemarin cuma ada 8 sudah juga sudah di atas 100 kalau enggak salah.
0: Baik, ada pendengar kita, coba komandir masih terhubung. Baik, kita di 0822-9609-0996. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Pak?
2: Dengan Pak Syamsir di Mamuju, Pak.
0: Pak Syamsir, baik. Silakan Pak Syamsir, ya. Kita bersama Pak Kepala Kementerian Haji Kabupaten Mamuju.
2: Baik Pak, tadi saya baru monitor, kebetulan ini lagi di mobil. Mendengarkan penjelasan singkat tadi terhadap jadwal dan kuota haji bagi setiap kabupaten, dan saya kalau tidak salah dengar tadi itu kan untuk setiap kabupaten ada 26 tahun baru berangkat. Nah, maksud saya pertama saya mau perjelas saja dulu, misalnya anggaplah kalau kita punya rezeki tahun ini untuk lakukan pendaftaran, apakah langsung ke Kementerian Agama atau dapatkah dilakukan seperti yang di promosikan di beberapa perbankan yang seperti BSI dan lain-lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal jangka waktunya, kalau misalnya kita daftar tahun ini, berarti 26 tahun ke depan baru kita bisa berangkat haji, kira-kira begitu, Pak. Yang terakhir, nah misalnya kalau di tengah perjalanan ada yang bisa, itu kan kalau nggak salah juga, Pak, misalnya kalau sorry ada ambulans, maaf.
0: Baik,
2: Pak.
0: Pelan-pelan begitu.
2: Terus ya oke.
0: Baik.
2: Terus yang kedua, yang terakhir, tadi misalnya kalau kita ini itu kalau saya tidak salah itu kan kita mendaftar dulu dan menyetor uang itu misalnya anggaplah 25 juta dan itu juga mungkin saya perjelas kira-kira jumlah akumulasi dari setiap yang harus dibayar. Nah, kan kalau tidak salah itu kan ada di awal dulu dibayar. Nah, bagaimana kalau dalam perjalanannya tiba-tiba kita langsung lunasi? Dan ya 3 tahun setelah kita mendaftar dan 3 tahun berikutnya kita bisa langsung lunasi, apakah memang ada kemungkinan juga akan dimajukan keberangkatan atau tidak? Saya kira ini tiga pertanyaan, Pak Kandet, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa dapat pencerahan kepada saya dan kepada
0: Baik, makasih.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Samsir. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan lagi sementara pegang kemudi nih. Langsung direspon dulu, ada beberapa poin tadi yang disampaikan.
3: Ya, baik, yang pertama yang
0: lebih dekat mic-nya, Pak, supaya suaranya jelas ya.
3: Jadi yang pertama yang kami harus respon terkait dengan pendaftaran. Bahwa ketika masyarakat atau Pak Samsir ingin mendaftar, silakan mendatangi kantor Kementerian Haji dan Umrah untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci terkait syarat-syarat pendaftaran. Kemudian bisa langsung ke bank penerima setoran. Ya, ini hanya ada dua, yaitu Bank Syariah Bank BSI, Bank Syariah Indonesia dengan Bank Muamalat. Karena itu adalah bank yang berbasis syariah. Karena saat ini untuk yang bank-bank konvensional itu sudah tidak dibolehkan lagi untuk untuk tempat penyetoran setoran awal. Itu. Jadi bagi ketika Pak Samsir ingin mendaftar, silakan untuk mendatangi kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mamuju. Kemudian kaitannya dengan
0: daftar tunggu tadi yang dipertanyakan, apakah ketika mendaftar tahun ini berarti otomatis kita 26 tahun ke depan baru?
3: Oh iya, betul. Jadi begini, Pak Samsir, jadi ketika hari ini mendaftar haji, maka otomatis kita menunggu 26 tahun baru bisa berangkat. Jadi di sinilah kadang dimanfaatkan oleh orang, bahwa saya bisa mempercepat pemberangkatan dengan ini karena ada ordal misalnya.
0: Ada ordal.
3: Itu sudah tidak ada itu. Itu dipastikan hoax. Jadi kemudian lanjut apa tadi pertanyaan?
0: Yang setoran awal tadi, Pak, 25 juta. Kemudian kalau lunas itu apakah ada disinspirasi tidak mengantri sampai 26 tahun itu langsung berangkat atau seperti apa?
3: Ya, baik. Baik, jadi ketika Pak Samsir misalnya mendaftar ya, mendaftar hari ini, maka harus menunggu 26 tahun baru bisa berangkat. Kemudian bagaimana ketika ingin melunasi? Saya lunasi keseluruhan. Umpamanya saya taruhlah menyetor sampai 50 juta misalnya. Jadi begini, ketika berapapun yang Anda store, karena kan setoran awal ini kan 25 juta.
0: 25 setoran awal. 25
3: juta setoran awal. Jadi kemudian Anda ingin menambah 50 juta misalnya untuk antisipasi ketika nanti pelunasan tidak terlalu berat, itu juga tidak mempengaruhi, untuk pemberangkatan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak. Jadi tetap harus menunggu 26 tahun. Itu. Jadi itu tidak mempengaruhi. Kemudian yang lanjut bahwa pelunasan ini kan tidak setiap tahunnya itu kan berubah-ubah karena biaya penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya itu kan berubah-ubah, di tergantung dari yang pertama, tergantung dari layanan-layanan yang ada di Arab Saudi. Kemudian juga tergantung dari keputusan DPR RI.
0: Iya, betul.
3: Karena ketika biaya penyelenggaraan ibadah haji ini kan diusulkan oleh pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia ke DPR.
0: Iya.
3: Jadi nanti di DPR itu akan melakukan rapat panja ya. Panitia kerja di sana untuk membahas itu berapa
0: biaya
3: penyelenggaraan ibadah haji misalnya untuk tahun depan kan saat ini sedang digodok di DPR RI untuk biaya-biaya yang yang ongkos haji ini yang tidak terlalu memberatkan oleh masyarakat kita begitu. Baik. Jadi begitu. Jadi baik. Pak Samsir, jadi ketika misalnya Bapak mendaftar hari ini, kemudian ingin menabung misalnya menambah dari 25 juta itu seturang awal menjadi 50 juta, itu juga tidak berpengaruh. Jadi mohon diwaspadai ketika ada orang-orang yang malah menyampaikan bahwa saya siap memfasilitasi untuk
0: bisa dikasih maju. Iya, itu enggak ada ya. Karena sudah sistem ya.
3: Iya, sudah sistem. Karena haji ini kan sudah by system.
0: By system. Kita terima dulu penelpon, ada yang bergabung juga di jalur. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
4: Dengan Pak Salman.
0: Pak Salman, siap.
4: Di Polman ke Lombok.
0: Siap, silakan Pak Salman.
4: Assalamualaikum, Pak Kemen saja.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kampung saya ini.
0: Oh iya.
4: Apa karewa?
3: Alhamdulillah.
0: Galuh Lombok.
3: Galuh Lombok. Karewa Bacoa ini.
4: Gini, Pak Kemen ya. Ini ada beberapa hal yang tadi kita cermati dalam yang kita sampaikan sekadar dia bahwa panduan Kemenhat itu adalah regulasi.
3: Betul, baik. Betul.
4: Benar apa yang kita lakukan hari ini sampaikan. Kemudian ada yang beberapa hal menjadi concern saya. Setelah saya cermati kemarin kan sebelum Kemenhat berpisah dari
0: Kementerian Agama.
4: Ini kan ada beberapa hal yang terjadi dan bukan lagi rahasia umum. Selalu ada regulasi yang kita bangunkan. Kan di sisi lain juga ada selalu ada di regulasi itu kayaknya dibuat untuk negara. Kemarin kuota harusnya bertambah reguler, tiba-tiba dijadikan haji plus, haji khusus. Itu kan harus ada sesuai dengan yang kita dengar semua. Sampai yang tiba-tiba jadi akhirnya apa? Yang terjadi adalah ada tersangka, ada terdakwa. Dan saya berharap Kemenhat betul-betul memegang teguh apa itu regulasi, apa itu aturan yang mengikat tentang pelaksanaan haji.
0: Baik.
4: Semoga dalam Kemenhat yang baru ini, itu ya, ya Kemenhat yang baru terbentuk beberapa tahun ini, ya betul-betul menjalankan regulasi. Siap. Kemudian ini kan datang sudah 26 tahun. Ini kan sesuatu yang sangat lama. Jadi pertanyaan adalah bagaimana langkah-langkah Kementerian Haji bisa merubah ini, paling tidak setiap tahun itu ada perubahan. Dari sekarang 26 bisa saja tahun depan itu menjadi 15 tahun, pokoknya mengurun terus. Langkah-langkah konkret yang harus ditempuh. Jangan kecenderungan bertambah terus.
0: Baik.
4: Nah, waktu-waktunya itu selalu bertambah dari 25 tahun, tahun depan kemudian 10 tahun akan datang menjadi 60 tahun.
0: Baik.
4: Harusnya kan dia berkurang setelah terbentuknya Kemenhat.
0: Baik.
4: Ada langkah-langkah konkret yang dilakukan itu untuk bagaimana mengefisiensi itu. Setiap peserta atau setiap orang menjadi haji menjadi singkat.
0: Baik.
4: Tentu itu menuju pada pelayanan.
0: Baik. Baik.
4: Kemudian sedikit ini berkaitan dengan haji. Ini kan ada kan yang sudah berangkat tahun depan sudah haji sampai 3 kali, 5 kali, ini kan masih tetap mendaftar. Kira-kira bagaimana ada kepemisahan dalam hal ini?
0: Baik.
4: Apakah kita betul mengutamakan yang belum pernah haji atau memang siapa punya mendaftar itu yang dia berangkat?
0: Baik.
4: Nah, ketika tidak dilakukan pemisahan seperti ini antara yang sudah pernah haji dengan yang belum, maka otomatis akan jangka waktunya semakin panjang.
0: Baik.
4: Terima kasih, Pak Kudus.
3: Terima kasih,
0: Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin tadi mengenai, oh, kalau daftar tunggu karena antusiasnya juga semakin tinggi ini. Jadi,
3: betul.
0: Iya, ya, mengenai kuota tadi yang disampaikan bahwa harusnya diberikan ke reguler tapi masuk ke haji khusus katanya.
3: Iya, baik.
0: Iya.
3: Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Salman tadi ini dari Galuh Lombok. Jadi kuota ini kan sudah dibagi rata ke seluruh Indonesia, ke seluruh provinsi, karena saat ini kuota saat ini kan sudah menganut kuota provinsi. Jadi sudah tidak ada lagi kuota kabupaten. Jadi seluruh provinsi itu sudah dibagi sesuai dengan daftar tunggu di masing-masing provinsi. Nah, ketika ada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Salman ya, dari Galuh Lombok, bahwa ketika kuota ini dibagi ke seluruh Indonesia ini, kemudian ada kuota yang tidak terserap tadi ya, jadi maksud kemudian dibagi ke haji khusus. Memang di anu ya, di di pembagian kota ini kan memang ada kota khusus memang haji untuk khusus. Haji khusus. Tapi kota haji khusus ini memang tidak boleh melebihi dari kota reguler. Itu kan ada hitungannya. Nah, ketika ada ya ada di terjadi bahwa ada penyalahgunaan kuota, insya Allah untuk di Kementerian Haji dan Umrah ini, karena memang cita-cita Bapak Presiden ini sudah, beliau sudah 14 tahun untuk mencita-citakan ini supaya haji ini mandiri dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka insya Allah Kementerian Haji dan Umrah ini akan selalu tegak lurus di regulasi, kemudian akan tegak lurus di integritas. Karena seringkali oleh Bapak Menteri Haji dan Umrah dan Pak Wakil Menteri Haji dan Umrah menyampaikan ke kami bahwa haji ini dibangun di atas integritas, di atas integritas. Nah, kita ini sekarang ini kan membawa apa namanya ya, memfasilitasi masyarakat untuk beribadah, Nah, seringkali disampaikan oleh Pak, baik Pak Menteri Haji maupun Pak Wamen, bahwa tugas kita ini adalah tugas suci. Tugas suci. Maka alangkah naifnya Bapak Ibu sekalian penyelenggara di daerah ketika kita ini bekerja untuk niat suci kemudian dinodai dengan tidak berintegritas. Itu yang seringkali disampaikan. Mohon doanya Pak Salman supaya kami di Kementerian Haji ini tetap tegak lurus untuk selalu apa namanya penyelenggaraan ibadah haji ini bisa terus menjadi lebih baik. Jadi ada slogan di haji itu bahwa kami terus berbenah tiada henti. Kami akan terus berbenah, ada yang kurang kita akan terus evaluasi, kemudian yang sudah bagus kita akan terus pertahankan dan kita sempurnakan. Nah, kemudian kaitannya juga tadi
0: ya, apakah bisa dipercepat daftar tunggu tadi 26 tahun apakah bisa, kemudian strateginya seperti apa? Betul, kemudian baik. Tidak terlalu lama gitu
3: ya. Jadi begini, kuota yang diberikan ke Indonesia, tapi sebenarnya ini yang harus menjelaskannya adalah kantor wilayah ya.
0: kantor wilayah.
3: Tapi mungkin saya bisa sedikit berikan gambaran bahwa kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi ke Indonesia itu kan sekitar 200 ribu lebih untuk seluruh Indonesia.
0: Nah, iya,
3: Indonesia. Nah, ketika pemerintah Indonesia misalnya melalui Kementerian Haji dan Umrah ingin menambah kota, yang jadi permasalahan di saran di pemerintah di Tanah Suci ini kan termasuk tempat yang paling susah untuk menampung jamaah itu adalah di Armusna itu, Arafah, Musdalifah dan Mina. Karena di sana ini kan lokasinya ini kan wilayahnya ini kan terbatas.
0: Yeah.
3: Beda dengan Masjidil Haram, setiap saat itu kan bisa diperluas sampai dimanapun bisa diperluas. Yeah. Nah sementara ini kan di Arafah dan Mina, misalnya ini kan itu saja di situ lokasinya. Satu jengkal saja keluar dari wilayah itu, maka dipastikan itu hajinya itu tidak akan sah karena wukuf di Arafah ini kan di situ puncak haji.
0: Betul.
3: Nah ketika itulah yang di sekarang saat ini sedang dipikirkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, bagaimana supaya di Armusna ini bisa kalau istilah sekarang itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menampung jamaah, lebih
0: betul.
3: Banyak. Apakah akan dibuatkan semacam hotel yang agak bertingkat di Arafah itu, tidak pakai tenda lagi atau bagaimana? Tapi memang visi pemerintah Arab Saudi bahwa 2030 ya kalau tidak salah, itu di sana kan memang akan dilakukan perluasan, tapi perluasannya itu di Armusna itu tidak keluar dari wilayah itu, tapi kemungkinan akan di apakah akan di lantai atau bagaimana. Nah ketika itu bisa ditambah, maka besar kemungkinan kota yang akan diberikan di dalam setiap negara itu akan lebih banyak lagi. Dan kalau itu bisa terwujud, kemungkinan bisa daftar tunggu ini akan pasti akan terpangkas lebih banyak lagi ketika ini kan.
0: Ya. Jadi ini kan sesuai daya tampung di sana.
3: Iya, sesuai daya tampung yang ada di Armusna.
0: Baik. Kita tahan dulu Pak Kudus, ada penelpon lagi yang baru bergabung di 0426232443. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa Pak?
5: Mungin Sidi.
0: Pak, ya Pak Jamili Mungin Sidi. Baik. Ya. Dikecilkan dulu volume radionya, Pak. Pak Haji.
5: Ya.
0: Ya, supaya tidak feedback, oke. Silakan, ada yang mau disampaikan kepala Pak, kepala Kemenhaj.
5: Yang ingin saya sampaikan agar semua orang-orang di Kementerian Agama dan semua penceramah perlu disampaikan bahwa umrah itu dan haji adalah panggilan Allah, harus dijelaskan itu supaya tidak terjadi yang selalu orang katakan bahwa bisa dipercepat dan lain-lain. Panggilan dan itu adalah haji adalah tamu Allah, tamu Allah. Jadi itu yang perlu dijelaskan apa sebabnya. Saya berangkat Agustus yang lalu. Apa sebabnya? Karena ada penyampaian dari Kemenak bahwa tahun 2027 baru nama tak keluar untuk berangkat haji. Sudah 13 tahun. Nah, saya pulang karena saya kasih tahu ibu kita umrah dulu. Nanti kembali baru kita pikir lagi. Saya pulang dari ini langsung nama saya dan berangkat 2026 karena itu adalah panggilan haji.
0: Baik.
5: Ya, kemudian yang perlu saya sampaikan ini, seperti kita lihat, karena itu
0: lebih singkat Pak Jamili. Baik.
5: Itu ada pada waktu ini dan inilah yang perlu diperhatikan ini perlu haji, karena ada saja pemimpin haji yang mengatasnamakan pemimpin, tetapi tidak bertugas selama kehidupan. Karena kita hukum apa kita tahu itu tidak pernah dilihat hanya pemimpin hari. Semua dari peserta sendiri yang menjalankan itu.
0: Baik, baik.
5: Baik saja. Kemudian, ya, itu bukti Arafah. Mereka juga pemimpin haji, pasang-pasang baliho di situ. Jadi kita yang tidak termasuk pimpinannya di Mamuju, yang tidak membayar pimpinan di Mamuju, kita di luar.
0: Baik.
5: Untung saja datang kuasa Menteri Agama dan Menteri Haji dan Umrah dari Jakarta,
0: yeah.
5: Semua dicopot di baliho. Jadi kita tanya yang begini, tidak ada beda-bedakan ini.
0: Baik, baik.
5: Kita itu disisihkan, jadi itu perlu bimbingan
0: itu. Baik. Jadi kita sudah tangkap maksudnya Pak Jamili. Baik.
5: Kebetulan saya bilang
0: saya. Baik. Yes. Baik Pak Jamili, terima kasih ya. Kita sudah tangkap poinnya Pak Jamili. Waktu kita singkat ini.
5: Itulah yang perlu.
0: Baik.
5: Jadi
0: ya.
5: Itu dikatakan apa? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita dipercepat
0: dan baik, sebagainya. Baik, baik. Didengar. Baik, terima kasih Pak Jamili. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin tadi disampaikan pendengar kita juga mungkin apa pengalaman ini kayaknya sebulan dari haji ini mengenai pembimbing haji. Perannya mungkin seperti apa? Langsung direspon beberapa poin tadi. Ya,
3: baik. Jadi baik Pak Jamili, terima kasih pertanyaannya. Jadi kaitannya dengan apa ya, pembimbing ibadah. Memang di apa ya, di penyelenggaraan ibadah haji ini ketika jemaah berangkat ke tanah suci, itu kan ada beberapa yang menyertai. Mulai dari pertama ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah, kemudian ada KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji. Nah, kelompok bimbingan ibadah haji ini memang diregulasi, memang disah dan dibolehkan. Dan memang KBIHU ini kan memang apa ya, tugas dan fungsinya memang untuk membimbing ibadah haji yang jamaah-jamaah haji ini yang masuk dalam kelompok bimbingan mereka. Dan memang di aturan bahwa KBIHU itu harus wajib memberikan manasik kepada kelompok bimbingannya itu itu paling tidak sekitar 15 kali.
0: Iya.
3: Iya. Dan itu juga di regulasi juga ditentukan itu bahwa KBIHU ini memang dalam membimbing itu memang berbayar. Memang berbayar. Berbayar. Nah, ketika mereka misalnya KBIHU ini di tanah suci, kemudian taruhlah misalnya tadi apa di pas dipertanyakan Pak Jamili itu, ketika ada kelompok bimbingan ibadah haji ini apa ya, mencaplok tenda-tenda yang ada di Arafah itu tidak memang tidak dibolehkan. Dibolehkan. Memang itulah yang sangat yang dikonsen oleh Pak Menteri Haji dan Pak Wamen kemarin ketika meninjau pelaksanaan ibadah haji, khususnya di ketika menjelang wukuf di Arafah itu. Memang ada tenda-tenda, beberapa tenda itu yang dicaplok oleh pihak KBIHU, tapi itu sudah langsung diantisipasi oleh para petugas untuk mencabut itu karena memang tidak dibolehkan sama sekali untuk apa namanya mencaplok tenda-tenda yang ada di Arafah. Dan itu yang setelah ditindak tegas oleh Pak Menteri dan Pak Wamen kemarin ketika mereka melakukan kunjungan kerja ke Arafah kemarin.
0: Jadi ada wilayah-wilayah yang dicaplok, ini jamaah saya di sini ya.
3: Iya, jamaah saya di sini. Itu tidak dibolehkan.
0: Baik, baik.
3: Itu tidak dibolehkan karena semua jamaah itu berhak untuk menempati tenda-tenda dari apa ya, biar baik dari kelompok bimbingan itu maupun bukan.
0: Baik.
3: Itu tidak boleh. Itu harus dirata. Tidak boleh dicaplok-caplok bahwa tendanya, tenda ini tendanya si Anu, tendanya si Anu, KBO ini
0: bimbingan
3: tidak boleh. Ya, itu tidak boleh, sehingga baik. Kemarin ini sempat memang Pak Menteri dan Pak Wamen marah-marah di rapat terkait dengan adanya ya kasus itu, tapi semua dapat terselesaikan baik, kemarin baik. Dan alhamdulillah kemarin ini kan penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini kan sangat apa ya sukses dan sangat diapresiasi oleh masyarakat dan bahkan juga pemerintah Arab Saudi.
0: Kita baca ada beberapa banyak pesan pertanyaan yang masuk ini. Saya baca pertama, assalamualaikum. Penipuan haji terjadi berulang-ulang meski aturan sudah ada. Secara sistematik celah mana dalam tata apa ini kuota antrian dan pengawasan yang sebenarnya yang paling krusial, namun belum tersentuh perbaikan mendasar. Dan bagaimana negara ini bertanggung jawab tanpa sekedar menyalahkan pihak travel. Itu satu dulu. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
3: Ya, baik. Jadi begini ya.
0: Ya.
3: Terkait dengan penipuan-penipuan haji ini yang kadang biasa dilakukan oleh travel-travel yang tidak bertanggung jawab. Jadi dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah ini, di Kementerian Haji dan Umrah ini konsen untuk ke sana, untuk bagaimana memperbaiki tata kelola perhajian ini, kemudian memperbaiki tata kelola yang ada di travel-travel. Jadi ketika ada misalnya travel yang nakal, maka itu tidak apa ya, oleh Kementerian Haji dan Umrah itu tidak akan diberikan ampun ketika ada travel-travel yang nakal ini yang menipu jamaah. Nah di sana lihat kehadiran negara. Tuh kenapa masih ada terkadang kecolongan misalnya. Kementerian Haji dan Umrah ini kan baru, ibaratnya ini kan baru lahir.
0: Iya.
3: Yang saat ini kan masih baru 1 tahun lebih. Ibaratnya ini kan baru 1 tahun ini kan bayi masih bayi.
0: Masih bayi.
3: Belum dewasa. Jadi Kementerian Haji dan Umrah sekarang ini masih terus berbenah, terus memperbaiki regulasi-regulasi untuk bagaimana supaya masyarakat kita ini terlindungi dari baik dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maupun dari travel-travel yang kadang ya menipu dari sisi haji dan umrah ini. Itu terus akan terus itu selaganya kami akan terus berbenah tiada henti. Jadi ketika ada travel-travel yang nakal seperti itu, insya Allah negara akan hadir di sana untuk memberikan apa ya perlindungan kepada masyarakat kita, insya Allah.
0: Baik, ini ada yang mempertanyakan juga mengenai kasus penipuan haji yang saat ini sementara bergulir di ranah hukum. Ini sebenarnya kronologinya seperti apa dan seperti apa perkembangannya sekarang?
3: Iya, baik. Jadi begini, jadi kasus yang terjadi kami juga sempat kaget kemarin itu ketika ada informasi di media bahwa ada penipuan haji. Kami juga sempat kaget. Jadi kami telusuri rupanya ini bahwa yang menipu ini adalah oknum
0: dari Kemenhaj.
3: Bukan. Dari kementerian sebelah.
0: Oh.
3: Iya. Dari kementerian sebelah yang menipu itu mengatasnamakan bahwa kami ini adalah panitia haji. Kemudian karena mereka ini bertransaksi melakukan mungkin deal-deal di belakang layar sehingga terlacak di kami. Kemudian ketika terinformasikan ke kami itu, maka itu kami di mendatangi ini korban. Kenapa sehingga terjadi demikian? Jadi di yang yang korban ini menyampaikan bahwa kami percaya bahwa karena mereka bila ini dari katanya dari panitia haji. Jadi yang kami sangat sesali kenapa tidak datang ke kantor untuk mengkonfirmasi terkait ketika ada yang menjanjikan untuk percepatan. Itu yang kami sangat sesali. Maka dan saya sampaikan begini bahwa kami itu tidak akan tidak akan bisa berbuat banyak tanpa dukungan dari masyarakat. Jadi ketika ada ada orang, ada oknum yang atau terepel yang menjanjikan sesuatu kepada calon jemaah haji, itu wajib untuk mengonfirmasi ke kami supaya masyarakat ini tidak terperdaya oleh mereka. Jadi ketika ada informasi diterima ke masyarakat, kita terima bahwa bisa mempercepat, secepatnya lah kami mendatangi kantor Kementerian Haji dan Umrah setempat. Taruhlah misalnya di Kementerian Haji dan Umrah Mamuju, datang ke kami memperjelas itu, mengkonfirmasi bahwa ada seperti ini, apakah betul, supaya langkah antisipatif ini bisa kita lakukan, bahwa ketika ada yang seperti itu ya itu kan tidak ada, tidak ada ruang untuk bisa mempercepat itu. Karena begini ya, saya sering sampaikan begini, ketika ada orang yang bertanya ke kami, apakah betul bisa dipercepat? Jadi saya sering berkelakar begini, seandainya bisa, saya ini sudah haji, seandainya bisa dipercepat, kami ini penyelenggara haji ini di kabupaten, seandainya ada seperti itu, kami mungkin lebih
0: penyelenggara,
3: penyelenggara yang lebih lebih cepat mungkin berangkat. Kemudian teman-teman di anggota saya di Kementerian Haji dan Umrah itu kan masih banyak yang belum haji di sana. Kalau ada seperti itu bisa dipercepat, barangkali mereka lah yang lebih cepat, lebih dulu berangkat, apakah keluarganya atau orang tuanya misalnya. Tapi kan itu tidak ada ruang untuk itu.
0: Ini kasus yang pertama, tak mungkin ada kasus-kasus sebelumnya juga berkaitan dengan penipuan haji ini.
3: Selamat sudah bertiga tahun ini waktu haji ini masih bergabung di Kementerian Agama, karena saya ini bergabung ke haji ini tahun 2024. Baru ini baru jalan 3 tahun. Dan kasus penipuan ini baru terjadi di pada saat Kementerian Haji dan Umrah
0: berpisah ini ya.
3: Berpisah.
0: Baik.
3: Tapi ini bukan terepel, ini oknum.
0: Oknum
3: tertentu
0: oknum.
3: Yang karena kami juga sempat ketemu dengan dengan korban dan rupanya ini mereka ada hubungan kekeluargaan dengan mereka.
0: Baik.
3: Iya.
0: Baik Pak Kudus, sayang sekali kita ingin berlama-lama, ada juga pertanyaan dari pendengar tapi durasi kita sudah cukup ini. Terakhir mungkin ada semacam himbauan barangkali kepada masyarakat ya, agar tidak mudah terpancing, tidak mudah tergiur gitu ya janji-janji mau mempercepat dan lain sebagainya.
3: Jadi baik mungkin ini adalah closing statement dari kami dari Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mamuju. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Mamuju untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi, karena kami tahu sekarang ini kan gempuran media sosial mulai dari Instagram, TikTok dan lain-lain, itu kan gempuran ke masyarakat sangat luar biasa. Informasi dari dari media sosial ini terkadang juga sangat berpengaruh ke masyarakat. Jadi ketika ada informasi bahwa ada laman-laman pendaftaran haji yang tersebar di media sosial itu, dimohon diwaspadai. Ketika ada informasi yang tidak bukan laman resmi dari Kementerian Haji dan Umrah, dipersilakan untuk mendatangi kantor Kementerian Haji setempat untuk meng-cross-check apakah betul informasi ini adanya. Kemudian yang kedua terkait dengan ketika ada oknum, apakah itu perorangan, keluarga, kemudian travel haji yang menjanjikan kepada masyarakat bahwa bisa mempercepat pemberangkatan haji, maka itu dipastikan penipuan.
0: Pastikan penipuan dan itu hoax.
3: Baik. Jadi baik, ketika ada informasi seperti itu baik. Yang menyampaikan ke masyarakat,
0: baik.
3: Segera datangi ke kami, karena ketika masyarakat ini melakukan transaksi tanpa kepada mereka tanpa melaporkan ke kami, maka baik. Itu juga kami jadi kewalahan kami untuk mengawasi mereka. Jadi ketika Bapak masyarakat khususnya masyarakat Mamuju ketika ingin ketika ada yang apakah ingin mendaftar haji ataupun baik. Ingin umrah datangi kami untuk
0: baik.
3: Memperjelas
0: baik.
3: Kemudian yang terakhir
0: baik.
3: Ketika ada apakah itu travel atau ada oknum yang karena banyak juga yang sekarang ini yang menawarkan haji murah kemudian
0: baik.
3: Umrah yang murah mohon berhati-hati
0: baik.
3: Karena umrah ini adalah kadang memang juga dimanfaatkan oleh orang untuk menipu. Jadi ketika ada informasi terkait dengan umrah yang berbiaya murah, mohon dicek baik-baik. Karena ketika ada umrah dibawa 20 juta, maka saya pastikan itu pasti akan menipu Bapak Ibu.
0: Baik.
3: Jadi mohon.
0: Terima kasih Pak Kudus, sayang sekali kita harus menutup. Ini sudah over durasi malah.
3: Memang benar ini kalau bicara masalah haji. Pak.
0: Ya masih mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk pendengar kita, khususnya kaum muslimin, agar ya jangan mudah kemudian untuk jangan sampai menjadi korban. Ya.
3: Jangan mudah tergiur.
0: Niat suci akhirnya berujung rugi jadinya. Gitu ya. Terima kasih Pak Kudus, Kepala Kementerian Haji Kabupaten Mamuju. Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah bersama RRI Mamuju di Halo Sulbar pagi hari ini. Saya Hafid juga ditemani Bung Brandy di meja operator. Pamit dari orang dengan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat. Kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
7: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
4: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
5: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
6: Baik.
5: Kalaupun tidak kosong, itu antriannya sangat panjang.
6: Panjang ya, Pak ya?
5: Apakah ini?
7: Ada jalanan sampai ke Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
8: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
3: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
9: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
3: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi bersama saya Duita Ardiana.
1: Saya Indah, kembali hadir kami di Halo RRI di Selasa tanggal 28. Ya, 28 Juli 2026 ya. Ya,
0: di akhir bulan. Mm-hmm. Semoga semuanya juga dalam kondisi yang baik.
1: Amin.
0: Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang nanti ingin menyampaikan aspirasi ataupun aduannya mengenai pelayanan publik di hari ini, nanti kami persilakan di 0426232443 atau di
1: 0822-9609-0996, bisa melalui chat WhatsApp, voice note maupun telepon ya, selama live RRI Halo RRI ini berlangsung.
0: Iya, dan jangan lupa juga nanti bagi yang mengirimkan aduannya di WhatsApp kami disertai dengan alamat lengkap di desa mana, kecamatan mana, dan juga di kabupaten mana. Iya, disertai betul juga dengan foto dan video pendukung agar nanti saat kami meneruskan kepada instansi terkait dapat lebih tepat sasaran lagi.
1: Ya, untuk Anda yang mungkin mempunyai aduan, keluhan yang apalagi sekarang ini akhir bulan ya. Mm-hmm. Kalau kata Krisdayanti nih menghitung hari menuju bulan baru di Agustus nanti ya. Jadi untuk Anda yang punya aduan, keluhan, curhatan terkait pelayanan publik dan pelayanan jasa, kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.
0: Ya, tetap bersama kami hanya di Pro 1.

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau bosan kucium, Di?
0: Astaga! Astaga, aku lupa ku matikan komporku, Di. Gosong saja mie sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
0: Di, jangan, Ji.
1: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: 96 dan 100,5 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama dengan saya Duita dan juga
1: ya saya Indah.
0: Kita berdua masih di program acara Halo RRI, sebuah program yang akan membantu Anda atau memfasilitasi Anda antara aduan dan keluhan Anda dengan fasilitas publik yang ada di Sulawesi Barat dan juga 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
1: Iya, dan Duita ini beberapa minggu yang lalu ada aduan dari Pak Salman di Kedung Lombok terkait dengan tetangganya yang mau mengajukan perubahan data desil. Nah, saat mengajukan ini tidak bisa diubah karena yang bersangkutan memiliki data kredit di bank dan profesi tetangganya adalah seorang nelayan. Dan berikut sudah ada tanggapannya ya.
0: Ya, jadi tim kami, tim reporter kami berhasil mendapatkan tanggapan dari Nurlia Nurdin, operator DTSN Dinsos Sulawesi Barat dan juga kepala bidang penanganan fakir miskin Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat, yaitu Bapak Andi Muhammad Yasin. Untuk itu mari kita simak bersama-sama.
2: Saya, saran saya, jadi dalam hal ini pemerintah desa mengupdate data KK-nya untuk bisa menjadi berubah, misalnya desil 3. Nah, fakta di lapangan sebenarnya masuk desil 1 atau desil 2. Nah, itu diupdate untuk perubahan desil, sehingga ya admin yang ada di desa itu segera kirim ke Pusdatin untuk perubahan desil, sehingga tidak ada lagi di desa kisru terkait dengan desil. Jadi peran pemerintah desa dan ini sangat penting bersama aparatur desanya melihat di mana masyarakat kami yang tergolong desil 1, desil 2 dan perlu mendapat perhatian yang insentif untuk bisa keluar dari kemiskinan itu. Kan kita mengharapkan ini keluar dari kemiskinan. Kalau masih banyak yang desil 1, desil 2 artinya kita masih belum sejahtera, karena kita menginginkan ada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
3: Siap, kalau terakhir Pak, kondisi kemiskinan sekarang di Sulawesi Barat ini secara umum, gambaran umum bagaimana sekarang ini?
2: Artinya dengan adanya intervensi dari program-program Pak Gubernur terkait dengan kemiskinan ekstrim dengan miskin lainnya itu sudah agak menurun, karena yang dilihat di tahun lalu itu terjadi penurunan. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 ini juga seperti itu, karena program kemiskinan ini pengentasannya ada di berbagai macam OPD, bukan hanya di OPD dinas sosial, ada di perikanan, ada di di perkebunan, ada di koperasi, ada di tenaga kerja. Jadi semuanya menyatu berkolaborasi terhadap pengentasan kemiskinan.
3: Data realnya sekarang belum ini Pak ya, belum ada.
2: Sekarang kita lihat BPS lagi mendata sosial ekonomi kan, nanti setelah itu akan mendata lagi terkait dengan kemiskinannya. Kemiskinannya dan mudah-mudahan turun yang seperti apa yang diharapkan pemerintah Sulawesi Barat, bahwa setiap tahun turun 1%.
3: Kan kalau dilihat bisa dicek di DTSN Pak, maksud saya operator mungkin ketahui bahwa oh sekian sekarang ini kondisinya desil 1, desil 2 ya.
2: Itu ada BPS kan? Dan di BPS.
4: Kita kan kerjasama dengan BPS.
2: Ya, BPS yang
5: tentukan
4: itu.
5: Ya, yang tadi Pak terkait bagaimana cara masyarakat mengecek sendiri dia di desil berapa saat ini tuh?
2: Kan ada bisa cek desil, cek desil bansos. Dengan dia masuk di Google dan cek desil bansos dapat di situ. Jadi dengan terbukanya informasi publik itu kan sudah bisa semua masyarakat. Yang penting masyarakat jangan gagal teknologi ya, dia harus tahu tentang perkembangan teknologi ya kan, itu ini pemerintah sudah memberikan informasi seluasnya. Jadi masyarakat yang mengatakan dirinya tidak terima bansos, dulu terima bansos, begitu tidak terima bansos dia bisa cek desilnya. Desil itu cek desil di Google.
5: Oke.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi tanggapan yang berhasil dihimpun oleh rekan reporter kami, yaitu dari Bapak Andi Muhammad Yasin, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P3A PMD Sulawesi Barat. Semoga ini menjawab pertanyaan atau aduan dari Bapak Salman di Galung Lombok, dan tadi juga disampaikan bahwa nanti kedepannya setelah dilaksanakannya sensus ekonomi ya, nanti akan ada penyesuaian kembali mengenai data desil, dan semoga nanti ini juga bisa menjadi jawaban dan juga menghilangkan kekhawatiran dari masyarakat ya, yang di mana sebelumnya desilnya ini mengalami perubahan.
1: Ya, baik. Dan informasi lainnya juga ini ya, dari Polewali Mandar yang kami rangkum di Instagram @polman_update ya, bahwa kekeringan dan Balai Sungai Wilayah 5 Mamuju lakukan survei ke sejumlah lokasi persawahan di Polewali Mandar. Memang saat ini kekeringan sudah ada di mana-mana ya, untuk di wilayah Mamuju pun seperti itu ya. Tapi nampaknya tadi malam itu hujan, sempat hujan.
0: Sempat hujan meskipun sebentar ya. Tapi semoga nanti ini jadi membawa kesegaran gitu ya. Dan juga nanti semoga yang terdampak kekeringan ini bisa juga segera teratasi dengan adanya hujan yang meskipun masih dengan intensitas yang
1: cukup
0: ringan,
1: ya cukup sedikit itu ya. Nah, untuk wilayah lokasi yang dikunjungi dari Balai Sungai Sulawesi 5 sendiri di persawahan Desa Rapang, Desa Rapang Barat, Desa Daka dan Desa Pasiang yang saat ini telah dilakukan upaya penanganan sementara dengan pompanisasi dan pemanfaatan sumur JIAT.
0: Oke, jadi telah ada penanganan sementara ya, dan ya, semoga ini juga membantu untuk masyarakat, pendengar dan juga pemirsa yang saat ini mengalami kekeringan, khususnya untuk yang di persawahan ya.
1: Iya, betul.
0: Dan semoga nanti hasil panennya juga bisa baik
1: gitu ya. Betul sekali. Okay. Baik, untuk Anda yang masih mempunyai aduan ataupun keluhan bisa disampaikan kepada kami di 0822-9609096
0: atau di 0426-2322443. Dan jangan lupa juga Anda yang menyaksikan kami secara langsung di laman Facebook dan YouTube RRI Mamuju bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Kalau begitu kita jeda dulu dan tetap bersama kami.

0: menginformasikan peristiwa penting yang terjadi di sekitar Anda.
1: Diharapkan bagi para pengguna roda 2 maupun roda 4 yang ingin melewati simpang 5x5 Muju untuk melengkapi surat-surat kendaraannya, karena di sini sedang berlangsung sweeping.
2: Saat ini saya sedang menuju Mamuju Tengah. Arus lalu lintas sangat aman dan lancar.
0: Hubungi 0426 23 22 443. Pastikan informasi yang Anda bagikan akurat dan terpercaya.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah berada di penghujung acara dari Halo RRI untuk hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026.
1: Ya, dan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan aduan atau keluhannya, boleh mengirimkan chat WhatsApp di kami di 0822-9609-0996 yang akan kami teruskan kepada pihak terkait ya, dan akan kami bahas juga di Halo RRI selanjutnya yang hadir Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Ya, jadi jangan khawatir bagi Anda yang belum bisa menyampaikannya secara langsung di hari ini, masih dibuka kesempatan untuk menyampaikan via chat dan nanti juga akan dibahas di hari-hari yang tadi sudah disebutkan oleh Indah. Kalau begitu akhir kata, saya Dwita pamit.
1: Saya Indah.
0: Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar siang hari ini kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam program 1 RRI Mamuju, dan tentunya bisa dimonitor melalui 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan siang hari ini pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda rekaman ulang dari moderasi beragama dengan topik moderasi beragama dalam bingkai NKRI yang menghadirkan narasumber Haji Muhammad Sahlan. Selamat mengikuti pendengar diskusi kami. Ini juga adalah diskusi 5 Mei 2026 kemarin yang juga dipandu oleh saya Nita Wahyuni. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali siang hari ini saya Nita Wahyuni kembali menemani Anda dalam dialog interaktif moderisasi beragama. Dan pendengar, di siang hari ini RRI Mamuju telah kehadiran narasumber. Beliau adalah Kepala Kanwil Kemenak Kementerian Kementerian Agama Majene, Bapak Haji Muhammad Sahlan, di udara dan juga di studio Pro 1 RRI Mamuju di hari ini. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini saya sudah cocok ke Bapak tadi penyebutannya, Kak Kanwil
1: Kemenak. Kepala Kantor Kementerian Agama
0: Kabupaten Majene. Mohon maaf tadi Bapak, ya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene.
1: Kalau Kanwil itu provinsi.
0: Oke, alhamdulillah ini hari ini pendengar kami bersama dengan Bapak Haji Muhammad Sahlan. Ini punya tema adalah moderasi beragama dalam bingkai NKRI di era digital saat ini. Oke, ini adalah moderasi beragama dalam bingkai NKRI, ini adalah tema yang inilah yang terjadi saat ini, ya. Gitu, yang relevan dengan masa kini, yang perlu dibahas sebenarnya. Apa sebenarnya tantangannya sejauh ini, ya. Bagaimana sebenarnya hal ini berjalan saat ini di tengah mungkin Indonesia yang punya berbagai macam perbedaan, ya. Dan dikaitkan lagi dengan masa kini seperti apa, ini akan kita kupas pendengar kurang lebih selama 1 jam ke depan, ya. Untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini boleh bergabung melalui nomor telepon 0426 2322443 atau di 0822 9609 0996, atau Anda juga bisa bergabung melalui Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Tanggapan dan pertanyaan Anda akan kami bacakan di udara, atau kami akan akomodir telepon Anda nanti akan dijawab oleh narasumber kita di siang hari ini, Bapak Pak Sahlan.
1: Ya.
0: Secara sederhana kita mungkin membahas dulu moderisasi beragama. Secara sederhana ini pengertiannya seperti, ya, apa?
1: Iya. Ini adalah merupakan satu tema yang sangat menarik, yang tentu juga ini menjadi satu program prioritas dari Bapak Presiden dan juga termasuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dalam Astafrotas Kementerian Agama. Nah, moderasi beragama ini harus kita pahami betul. Apa itu moderasi beragama? Jadi sesungguhnya moderasi beragama itu adalah cara memahami,
0: cara memahami
1: dan mengamalkan ajaran agama itu secara adil dan seimbang, sehingga kita terhindar dari perilaku-perilaku ekstrem atau berlebihan. Karena jangan sampai kita memahami bahwa, kan selama ini biasa orang mengatakan kita memoderasi agama. Bukan memoderasi agama, karena agama itu sudah moderat. Tetapi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama yang benar. Jadi yang beragama yang benar itu yang bagaimana? Harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Manusia itu harus memiliki sifat yang adil, sifat yang seimbang. Nah, inilah yang kemudian diajarkan oleh moderasi beragama. Nah, kalau prinsip-prinsip ini kita bisa tempatkan pada tempatnya, maka insya Allah kehidupan kita ini akan berjalan dengan baik. Dan tentu moderasi beragama ini tujuannya adalah bagaimana kita melahirkan manusia-manusia yang memuliakan manusia. Yang ketika dia beribadah, maka yang dia hadirkan di situ adalah bagaimana dia menghargai, bagaimana dia menghargai sebuah perbedaan, dan bagaimana dia bisa memuliakan manusia. Bahkan hari ini bahasa ekotologi bukan hanya memanusiakan manusia, tapi bagaimana kita juga manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan. Maka itu adalah ekotologi yang kemudian menjadi bahasa kita hari ini, adalah bagaimana kita menyapa lingkungan itu dengan cinta.
0: Iya.
1: Nah, itu. Nah, moderasi beragama ini kalau kita mencoba membuka di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Jadi itu jelas sekali di situ. Jadi demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan agar kamu itu menjadi saksi atas manusia dan agar rasul menjadi saksi atas kamu. Jadi pertengahan di sini adalah seimbang. Bagaimana kita memahami bahwa moderasi beragama itu yang muncul adalah bagaimana kita berlaku adil, dan ciri-cirinya ini bisa kita lihat. Makanya itu di dalam salah satu ciri-ciri yang memahami moderasi agama itu dengan benar adalah mereka itu bersifat wasatiyah.
0: Bersifat?
1: Wasatiyah, yaitu pertengahan, ta'adul. Kemudian mereka berlaku adil, lalu kemudian tawasun, dia harus seimbang. Nah, ini banyak kita jumpai di dalam bahasa agama kita. Sehingga dari itu, untuk bisa menjalankan daripada moderasi beragama ini, maka ada 4 indikator yang harus kita bangun. Indikator yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Nah, bagaimana tadi kita mengatakan bahwa kita ingin menjadikan moderasi beragama itu dalam bingkai NKRI, bagaimana kita mampu menjalankan nilai Pancasila, ya, karena ini Pancasila adalah merupakan falsafah hidup kita. Bagaimana kita tidak radikal terhadap berbagai macam perbedaan? Karena ini yang terjadi hari ini. Ada sifat radikal, terorisme, ya, dia bersifat merasa paling hebat, ya, kemudian tidak menerima perbedaan. Nah, ini semua yang harus kita bangun, sehingga kalau berdiri nilai-nilai komitmen kebangsaan kita, maka moderasi beragama ini akan bisa kokoh berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Ya, berarti pentingnya saling pemahaman begitu ya Bapak, antara orang, bukan lagi dikatakan antara umat beragama, antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, tapi antara orang per orang jadinya di sini.
1: Makanya itu kan dalam konsep kerukunan itu kan antar interim umat beragama dan eksterim interim umat beragama. Itu harus terbangun dua kutub itu. Sehingga apa yang akan muncul adalah bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya tadi itu komitmen kebangsaan ini bisa lahir, maka cinta NKRI ini akan terwujud. Misalnya di dalam sebuah gotong royong atau dalam sebuah instansi ketika kita berbeda, apakah kita berbeda karena si A itu adalah agama Kristen, si B itu adalah agama Islam, kemudian si C itu adalah Katolik, kemudian

0: Intereng umat beragama yang mengkafirkan antara satu yang lain, kemudian mengatakan bid'ah atau mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak benar, maka ini dikhawatirkan toleransi itu akan rapuh.
1: Intern bahkan ya?
0: Intern bahkan, bukan hanya ekstern saja. Jadi kalau intern kan di Islam juga ada seperti itu, di Kristen juga ada seperti itu. Di semua agama saya kira ada perbedaan seperti itu. Akan tetapi yang terbaik adalah bagaimana menjadikan toleransi itu sebagai sebuah kekuatan perbedaan yang membawa kita kepada kokohnya persatuan. Dan inilah yang ingin dilakukan oleh moderasi beragama. Ya, bagaimana pandangan Al-Quran terkait itu? Ini kan jelas di dalam Al-Quran. Jadi ada juga di dalam Al-Quran itu dikatakan di sini, kuntum khaira ummat uhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi segolongan umat itu memang mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dia ada yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah, inilah yang kita inginkan, toleransi ini terbangun di atas kata-kata bijak, di mana kita menerima semua perbedaan, lalu kemudian kita tidak merasa diri kita yang paling benar dan cenderung menyalahkan orang. Nah, ini yang terjadi hari ini. Kenapa ada kemudian pemahaman moderasi ini agak sedikit melenceng? Karena tidak memahami bahwa toleransi itu seperti ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana kita ini anti kekerasan. Jadi terkadang kita itu harus menolak kekerasan itu atas nama agama. Kan biasa ada orang atas nama agama. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah itu kekacauan, kericuhan, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena tidak seagama misalnya. Padahal hanya persoalan sepele.
1: Contohnya itu, contoh kasusnya seperti apa, Pak?
0: Misalnya pernah terjadi kan
1: pembangunan kasus, gereja begitu.
0: Kasus tanah misalnya.
1: Kasus tanah.
0: Ya, sama-sama petani misalnya. Ada ini. Itu persoalan tanah. Tapi karena berbeda agama,
1: jadi lebih panjang.
0: Hanya ada yang menggiri bahwa ini masalah agama, padahal bukan masalah agama.
1: Batas-batas
0: tanah itu. Tetapi ada segelintir orang yang membawa, menggiring bahwa wah, si A itu kan agama ini, si B itu. Akhirnya panjang. Keluar itu terjadi perkelahian antara agama, padahal bukan persoalan agama.
1: Iya, betul-betul. Ini banyak terjadi.
0: Nah, memang kalau kita bungkus dengan agama itu rawan.
1: Iya.
0: Rawan sekali. Sehingga kecenderungan moderasi beragama ini bagaimana kita tidak kemudian bagaimana kita tidak anti kekerasan. Kemudian yang keempat, itu harus kita memiliki sifat akomodatif terhadap kearifan lokal atau ramah budaya lokal. Nah, ini yang harus dikembangkan hari ini. Karakter-karakter ini kan sudah mulai hilang. Kearifan lokal itu sudah mulai dihilangkan. Pesan-pesan para pendahulu kita itu sudah mulai kita tinggalkan. Nah, kalau kita merujuk kepada kearifan lokal, maka saya yakin dan percaya perbedaan-perbedaan yang ada hari ini itu akan hilang dengan sendiri. Tidak akan mungkin, karena yang muncul di situ adalah sipakalabi. Yang akan muncul di situ adalah bagaimana memanusiakan manusia. Karena ketika kita memanusiakan manusia, maka yang muncul itu adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbaik sangka kepada saudaranya, berbaik sangka kepada sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, berbaik sangka di sini tidak apa-apa kita berbeda agama, tidak apa-apa kita berbeda pikiran dan lain sebagainya. Selama kita berada di dalam kehidupan ini, maka wujudnya adalah bagaimana kita memuliakan manusia antara satu dengan yang lain.
1: Iya, berarti kalau empat yang tadi itu kita jalankan, berarti ini auto terwujud moderasi beragama dalam lingkungan sekitar begitu ya, Bapak?
0: Insya Allah akan terwujud. Karena kalau empat tadi ini, indikator ini kita bisa lakukan, maka saya yakin dan percaya moderasi beragama ini akan kokoh berdiri dimanapun berada.
1: Iya.
0: Apakah itu di Sulawesi Barat, apakah itu di Jawa, apakah itu di Sumatera, apakah itu di wilayah dari wilayah timur, Kalimantan dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Ini akan terbangun dengan sendirinya. Dan ini jelas, jelas bahwa dengan pemahaman komitmen kebangsaan yang kuat, maka insya Allah moderasi beragama ini akan kokoh berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Iya.
1: Dan ini kan konsep yang dipelajari oleh orang luar. Bagaimana ini Indonesia hebat luar biasa, terdiri dari beberapa pulau, ratusan pulau, terdiri dari beberapa bahasa, agama, tapi mampu rukun damai.
0: Iya.
1: Karena itu tadi kita dibungkus oleh kalimat Bhinneka Tunggal Ika.
0: Iya.
1: Komitmen kebangsaan. Kita mampu melawan yang namanya toleransi itu yang membedakan kita, lalu kemudian kita mampu menjawab anti kekerasan itu, lalu kemudian kita juga mampu akomodatif terkait kearifan-kearifan lokal yang ada dalam kehidupan.
0: Betul, iya. Jadinya meskipun mau sebanyak apapun agama ya, kalau memang ini yang kita tanamkan indikatornya dalam diri kita ya, semua bakalan hidup rukun iya. Dan persatuan ini bakalan terwujud pastinya iya. Secara sadar ataupun tidak sadar,
1: tidak sadar.
0: Gitu. Oke. Ini kalau di Sulawesi Barat sendiri Bapak, ini Bapak melihatnya seperti apa moderasi beragama kita?
1: Alhamdulillah di Sulawesi Barat ini kita sudah dua kali mendapatkan trofi.
0: Oh ya.
1: Termasuk wilayah yang masuk kategori hijau. Kenapa masuk kategori hijau? Karena dianggap aman. Iya, kita tahun 2019 kalau tidak salah kita mendapatkan itu sebagai provinsi Sulawesi Barat yang mendapat Harmony Award.
0: Harmony Award.
1: Ya, Harmony Award. Jadi kita mendapatkan itu tahun 2019. Kemudian tahun 2024 kalau tidak salah kita mendapatkan sebagai daerah yang mampu membangun, mengokohkan moderasi beragama.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Dan itu pemerintah provinsi sendiri yang langsung menerima itu di Jakarta.
0: Nah,
1: itu. Jadi 2019 dan 2024.
0: Berarti capaiannya bahkan ini ada penganugerahannya ya, yang iya. Otomatis terbaca dari siapapun bahwa memang moderasi beragama di lingkungan kita ini sukses terbangun.
1: Sukses, alhamdulillah.
0: Gitu.
1: Tetapi kita juga harus waspada. Walaupun kita sudah berada pada zona hijau, tapi kita ini berada di segitiga emas.
0: Itu
1: segitiga emas itu kita berada antara Palu, ya, kemudian Makassar atau Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Timur. Dan Sulawesi Barat ini boleh menjadi sasaran di mana lewatnya para
0: paham-paham.
1: Iya, seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita tidak mengisi diri kita, kalau kita tidak waspada, kita tinggal menunggu waktu saja. Kalau itu kita tidak tanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita. Karena kita ini berada di tengah. Kita berada pada segitiga emas di mana Palu, ya kita kan tahu Palu bagaimana Sulawesi Tengah, ya kan? Kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi Selatan. Nah, ini sehingga kita patut waspada terkadang kemungkinan-kemungkinan yang bisa merongrong daripada bagaimana paham-paham radikalisme itu masuk di wilayah kita. Karena kalau paham radikalisme dan terorisme masuk, maka ini akan mencederai daripada persatuan dan kesatuan umat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
0: Iya, kita punya penelpon di pagi hari ini. Boleh bergabung kembali Bapak yang menelpon. Ini tema yang lumayan menarik karena berkaitan dengan kita semua sebagai masyarakat terkait dengan moderasi beragama, karena harus pastinya butuh kerjasama antar semuanya.
1: Iya.
0: Ini penelpon masuk. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Dengan hamba Allah dari Polman.
0: Dengan hamba Allah. Oke, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pulau Wali?
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berkat doa Ustaz, Pulau Wali tetap aman.
1: Alhamdulillah. Barakallah.
2: Nah, begini Ustaz, menarik tadi tema ini, modernisasi beragama.
1: Iya.
2: Nah, selalu modernisasi beragama itu kita selalu orientasinya itu pada masyarakat akar rumput.
1: Iya.
2: Sementara yang saya cermati, masyarakat akar rumput itu tidak ada masalah tentang toleransi beragama.
1: Iya, iya.
2: Nah, ada beberapa contoh kasus.
1: Iya.
2: Kemarin mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kalla ya, melaporkan karena pas tentang ceramahnya yang diedit kemudian disebarkan.
1: Iya.
2: Nah, itu ceramah itu sengaja dipenggal baru itu mengacu pada ada pergesengan antara sesama umat beragama. Iya, iya, itu
1: betul, betul.
2: Nah, pertanyaannya kemudian siapa aktor dan pelaku? Apakah masyarakat akar rumput?
1: Iya, iya.
2: Orang kalangan intelektual.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, sebetulnya siapa yang menggoreng ini?
1: Iya, iya.
2: Bukan masyarakat biasa.
1: Iya, iya, iya.
2: Yaitu orang-orang intelektual sengaja mengrongrong kewabahan tentang republik ini. Nah, pertanyaan apa tindakan pemerintah hari ini? Apa dibiarkan?
1: Yeah.
2: Sementara kalau masyarakat kecil tiba-tiba langsung ada tindakan. Coba bayangkan, seorang Yusuf Kalla yang mendamaikan Poso, mendamaikan Ambon, mendamaikan Aceh, baru dikasih begitu. Apakah tidak ngeri perasaan kita mendengar orang-orang yang seperti itu, bahkan dikategorikan melecehkan agama. Agama lain. Itu disengaja disenting di mana-mana. Kemudian tadi Pak Ustaz kita bicara tentang cinta antara sesama. Cinta itulah kiria. Karena cinta itu selalu membutuhkan jawaban. Nah, ketika tidak ada jawaban, maka otomatis orang akan kecewa. Itulah kiria. Sementara ketika kita melakukan tentang hakikat, tidak bisa
1: batinnya.
2: Kita mengkiri itu batinnya. Bismillahirrahmanirrahim, pengasih dan penyayang. Kenapa bukan itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita?
1: Iya, betul.
2: Karena pengasih dan penyayang itu tidak pernah membutuhkan balasan dan tidak perlu mendapatkan jawaban.
1: Iya.
2: Karena dia natural, beriringan dengan sesuai hakikat kehidupan.
1: Iya, iya.
2: Kemudian kita bicara radikal. Wah, Ustaz tadi ini radikal. Saya rasa ketika berpikir radikal, keyakinan itu memang harus kita radikal. Secara keyakinan kita yang keliru Pak Ustaz, ketika kita menyampaikan dan pemaksaan bagi orang itulah teroris, itu yang keliru. Karena itu kita berpandangan bahwa hakul yakin ainul yakin. Keyakinan kita tidak bisa dirubah apapun. Dia itu paten, berdiri sendiri, tidak perlu diintimidasi orang lain. Sementara ketika kita berradikal dan memaksakan, orang itu sudah salah. Agama mengajarkan, tidak ada agama, satu pun agama yang mengajarkan itu
1: kekerasan,
2: saling membenci, kekerasan tidak ada. Nah, artinya apa? Ketika ada orang seperti itu, berarti dia tidak beragama kah? Atau bagaimana?
1: Atau
2: memahami agama cuma sekedar pulih, bukan memahami secara sungguh-sungguh. Nah, kalau orang-orang seperti ini, berarti masyarakat akar rumput tidak ada. Yang ada itu ada kalangan birokrasi, yang orang-orang petinggi-petinggi yang selalu memutarbalikkan fakta. Kerasa itu.
0: Terima kasih banyak.
1: Atas nama siapa?
0: Atas nama siapa, Pak?
2: Pak Salman di Daun Lombok.
1: Pak Salman.
0: Pak Salman, luar biasa Pak Salman. Terima kasih banyak Pak Salman sudah bergabung di siang hari ini. Luar biasa sekali tanggapan pendengar dari Polewali Mandar. Ada banyak yang disampaikan dari poin bahwa ini bukan masyarakat akar rumput. Kemudian terkait dengan katanya radikal kepada keyakinan sendiri tuh, bagaimana tanggapannya? Karena ya tidak masalah sebenarnya, tapi lain daripada itu. Kemudian terkait cinta dengan tindakan pemerintah dan cinta juga tadi. Ini menarik ini. Silakan Pak Salman.
1: Pertama saya menjawab dari belakang. Masalah cinta. Jadi kalau cinta itu tumbuh dari hati, maka yang akan ada adalah keikhlasan. Ikhtiar yang terpancar cahaya pada setiap perbuatan atau pada setiap tindakan atau lisan kita. Nah, sekarang apakah mereka yang menganggap bahwa atau cenderung menyalahkan orang atau cenderung mencurigai orang, anggaplah seperti itu, atau bahkan mentakfiri orang, itu tidak berangkat dari cinta? Atau boleh jadi kita mengatakan dari cinta tetapi mendapatkan pemahaman agama yang salah. Nah, sehingga dari itu di dalam memahami misalnya konsep radikal, konsep terorisme, memang yang dibutuhkan di sini itu adalah cinta. Tetapi cinta yang harus terbangun atas dasar cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, cinta kepada alam semesta. Karena kalau kita hanya mencintai Allah tetapi kita kecenderungannya takfiri terhadap perbedaan, maka ini yang menimbulkan masalah besar. Berarti kajian agama kita yang tidak benar. Karena kalau kita mengkaji agama, kalau kita mengkaji ilmu, maka semakin kita kaji, maka kita akan merasakan kekurangan yang ada pada diri kita. Misalnya tadi, bahwa apakah ketika saya radikal terhadap diri saya itu tidak salah, silakan. Selama untuk diri kita. Tetapi ketika kita radikal kepada orang lain, maka itu yang salah. Contoh radikalnya mungkin maksudnya seperti ini. Masalah ibadah, silakan. Tetapi dalam persoalan sosial, jangan salahkan orang lain ketika misalnya saya bisa bekerja sama dengan si A walaupun dia berbeda agama dengan saya. Itu jangan disalahkan. Tapi ketika misalnya saya Islam, kemudian mereka beribadah dan saya masuk di situ beribadah, maka itu yang salah. Sedangkan bahasa moderasi beragama di sini adalah berdasarkan kemanusiaan. Ketika bicara masalah ibadah, ya ibadah, tidak boleh dicampur adukkan di sana. Kalau dia ke gereja, ya ke gereja, ke masjid, ke masjid. Tetapi ketika kita sudah keluar dari masjid, persoalan mereka lapar, kita juga punya hak untuk membantu mereka yang lapar. Jangan sampai kita mengajak kau bantu, apa agama Kristen, agama Hindu, tidak bisa, karena itu manusia. Sama misalnya contoh, kenapa di hari ini di anak-anak kita diajarkan yang namanya toleransi dan gotong royong, supaya mereka terbiasa. Kan di dalam sebuah sekolah itu kan terkadang kita terdiri dari beberapa agama. Kalau kemudian itu muncul fanatik seperti itu, maka akan terjadi kota-kota di dalam pembelajaran kita. Jangan kok ke situ apa? Kok Hindu kok, sama tuh kok temanmu. Kok ini? Kok akhirnya yang terjadi adalah kota-kota di dalam kelas itu. Tapi kan tidak. Tidak. Jadi kita bisa saja sama duduk bareng-bareng walaupun berbeda. Karena itu adalah jiwa sosial, itu adalah sifat di mana kita ini berkomitmen kebangsaan kita. Itu tadi saya katakan, komitmen kebangsaan ini. Jadi kita belajar, kalau dia jatuh ya saya bantu. Jangan kau bilang, jangan kau bantu Pak jatuh. Tidak seagama ki. Tidak, apalagi kau bilang ki, tidak satu suku ki. Kan itu bahaya. Kalau terjadi apa-apa contoh, ada pemukulan atau ada ini apa semua, jangan kau bantu, kenapa? Kau orang Makassar itu. Tidak sama ki, kita orang Mandar. Dia bilang itu, iya orang Bugis itu. Oh orang anu itu, orang NTB itu. Oh orang anu itu, orang Jawa itu, jangan kau bantu. Nah ini yang bahaya. Maka radikal yang dimasukkan di sini adalah terhadap ibadah silahkan, tetapi terhadap sesama, budaya, sesama, terhadap sosial tidak boleh. Karena kita ini hidup di dalam kehidupan manusia. Makanya kehadiran Pancasila sebagai pondasi utama negara kesatuan kita itu menjadi falsafah hidup kita. Kan jelas di situ ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berada, persatuan Indonesia, kan di situ jelas persatuan Indonesia. Jadi kata persatuan di sini adalah dibungkus di dalamnya kita berbeda tetap kita bersatu. Bayangkan kalau muncul paham-paham teroris atau radikal atau kita merasa lebih baik daripada mereka ketika kita hidup bertetangga, maka kita akan cenderung untuk egois. Misalnya dalam satu kompleks ada Kristen, ada Hindu, ada Islam. Kebetulan yang minoritas itu siapa? Akhirnya apa? Ganggu misalnya itu pasti dikit jadi ya minoritas. Tidak boleh. Karena yang kita tumbuhkan adalah nilai-nilai moderasi beragama itu, saling memanusiakan manusia, dia juga manusia. Kita juga seperti itu. Mereka punya hak untuk hidup tenang, kita pun demikian. Mereka punya hak untuk beribadah, kita pun demikian. Ibadahnya mereka menurut keyakinannya dan ibadahnya kita menurut keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin. Ya untukmu agamaku dan untukmu agamamu. Kan tidak salah itu. Nah, yang salah di sini kalau kita mengatakan apa itu nak kerja begini, itu salah, itu radikal itu teroris itu. Cenderung untuk menganggap bahwa yang paling benar adalah saya, orang lain itu salah. Nah itu. Nah kemudian bagaimana kita mencermati perkembangan hari ini? Nah ini tidak terlepas dari modernisasi, digitalisasi. Jadi hati-hati sebagai public figure, harus hati-hati di dalam mengeluarkan satu statement.
0: Betul.
1: Dan statement ini bisa saja orang goreng, orang bisa potong. Yang sebenarnya kita bilang seperti ini dipotong, akhirnya apa yang terjadi? Membuat kekacauan dalam masyarakat kita. Siapa yang disalahkan? Kita tidak tahu. Aparat juga bingung. Pemerintah juga bingung. Masyarakat juga bingung. Lebih-lebih masyarakat bawah tidak tahu siapa yang menggoreng. Kita mau menuju juga, jangan sampai kita kena pasal bawah ini perusakan nama baik misalnya.
0: Iya, pencemaran.
1: Nah kita ini harus ada bukti kalau misalnya bahwa si A yang melakukan itu. Buktikan. Kalau misalnya yang terjadi ini hari ini misalnya contoh tadi itu, bahwa dipenggal-penggal apa semua. Mm-hmm. Maka ini adalah bagian daripada modernisasi digitalisasi yang mencoba memecah belah bangsa kita. Nah kalau ini kita biarkan masyarakat ini terpecah belah, ini bahaya, kan ini yang terjadi hari ini.
0: Iya betul.
1: Saling melapor, mm-mm, saling ada pendukung. Mm. Nah kita mau di mana posisi kita? Nah kita harus berada pada bagaimana menyikapi masalah itu, pendewasaan kita. Bagaimana kita dewasa melihat kasus itu? Karena jangan sampai kita misalnya contoh bahwa si A, mana buktinya kalau saya? Akhirnya kan masuk lagi di ranah hukum,
0: yeah,
1: perdata pidana lagi. Ya kita harus, karena kita ini negara kesatuan, kita ini negara hukum yang punya regulasi undang-undang yang setiap persoalan ada masalah harus diselesaikan secara undang-undang.
0: Mm-mm.
1: Tidak boleh bertindak sendiri, tidak boleh menghakim sendiri. Karena kalau kita menghakim sendiri ya kena lagi kita.
0: Betul.
1: Nah itu. Lalu kemudian kalau masyarakat kecil yang ini, kan kita ini dari undang-undang. Kita ini untuk siapa? Untuk kita, dari rakyat untuk rakyat. Nah, kedewasaan kita dalam menyikapi masalah ini sangat penting.
0: Mm-mm.
1: Penting sekali. Misalnya saya ini harus menyikapi masalah ini secara dewasa.
0: Mm.
1: Oh ternyata ini masuk dalam ranah ini, ranah ini, ranah ini, ranah ini. Digoreng orang supaya apa? Kita berbeda. Nah kita hadir bahwa seperti ini terjadi modernisasi digital, bahwa ada pemotongan, pembiayaan dan sebagainya. Maka kita hadir sebagai penengah. Penengah itu apa? Katakan bahwa ini hati-hati, jangan sampai kita ini sengaja dibuat ini supaya kita berbeda,
0: iya,
1: supaya kita kacau, supaya kita orang bersaudara ini akhirnya baku benci. Nah, ini yang terjadi hari ini.
0: Berarti jadi, oknumnya ini.
1: Oknum. Ini oknum. Nah oknum ini juga kan?
0: Kita tidak tahu siapa.
1: Tidak tahu siapa.
0: Entah dia intelektual atau apakah, bisa masyarakat akar rumput.
1: Kita tidak tahu. Yang menjadi korban itu adalah akar rumput.
0: Ya.
1: Kenapa menjadi korban? Karena ketika mereka percaya dengan isu itu, maka akan terjadi perkotakan di bawah. Satu akan pro dan satu tak kontra.
0: Ya.
1: Dan ketika terjadi pro kontra, yang kita khawatirkan adalah terjadi bentrokan. Nah kalau bentrokan betul, ini bahaya. Kalau masih tapi kalau kapan bentrokannya dibawa kepada agama, mah ini yang bahaya sekali.
0: Lebih
1: parah sekali.
0: Kalau masih berdiri mungkin di atas saya pendukung ini iya, masih mending, tapi kalau sudah dibungkus agama
1: ini bahaya.
0: Oh iya. Itulah.
1: Kita lihat kan, kasus Ambon bagaimana, kasus Poso.
0: Karena itu kemarin yang kasus yang dimaksud Pak Salman tadi itu sudah ada yang mengaitkan juga, Bro. Kemarin bapak yang ini dia diproses ya, karena agama ini enggak mungkin dia agama ini enggak diproses ya. Itu sudah mulai berarti di situ ya.
1: Jadi kedewasaan kita di dalam memahami dan memaknai sebuah proses hukum. Karena kita tidak boleh juga sembarang masuk, nggak boleh. Jadi kita harus arif, bijaksana, ya belajar, mengkaji, menganalisa. Tidak boleh langsung ini. Nah, apalagi kalau tadi kita sudah ketahui bahwa ini kan anu dipotong-potong. Kau sudah tahu? Ya udah, nggak usah lirik. Ini biarkan saja. Nah, cuma hari ini kan masyarakat kita harus diberikan bekal untuk memahami setiap perbedaan, untuk memahami setiap upaya-upaya untuk memecah belah. Nah salah satunya tadi itu, setiap settingan-settingan video atau foto atau apa itu sengaja dibuat untuk mempengaruhi masyarakat. Nah kita harus siap untuk melihat itu, menjawab itu, bahkan kalau bisa kita menjadi penengah ya. Kalau kita bisa hadir di situ bahwa inja'akum fasikum binaba'in patabayyanu. Kalau ada orang yang selalu datang bawa kabar gembira, bawa kabar berita yang tidak jelas, cari informasinya. Cari beritanya. Nah, seperti tadi itu, banyak postingan-postingan. Ternyata tiba hoax ini sudah dipotong, ya sudah. Jangan lagi di-share ke mana-mana karena sudah ditahu kalau itu hoax. Masalahnya sudah tahu hoax tetap disebar. Dengan tujuan supaya apa? Masyarakat itu terpecah, masyarakat itu pro dan kontra terkait masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat kita. Jadi memang moderasi beragama ini menjadi kunci utama untuk bisa kita menghadirkan negara kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa hidup damai, rukun dan harmoni.
0: Ya. berarti memang ini harus ada bekal dari ini ya, dari kitanya sebagai masyarakat terkait dengan apalagi kan penyebaran informasi sekarang Pak itu
1: Iya.
0: Sangat cepat gitu, apa-apa mudah, memotong-motong itu mudah, bahkan merubah diksi itu bisa dilakukan.
1: Iya. Apa yang susah sekarang di era digitalisasi sekarang? Era modernisasi informasi yang begitu cepat. Hari ini kita bicara di Sulawesi Barat, ini kan sudah sampai di Aceh, ini kan sudah sampai di Jakarta, ini kan sudah bahkan di, apalagi kalau sudah masuk di media sosial, masuk di YouTube, masuk di Facebook, kan RRI
0: semua
1: ini banyak,
0: bisa akses.
1: Iya, semua bisa akses. Dan ini kan kita dipantau oleh masyarakat kita.
0: Betul.
1: Kita dilihat, mereka mendengar. Iya, sehingga dari itulah kalau bisa setiap narasi yang kita buat upayakan sangat menyejukkan. Tidak mengandung untuk memanas-manasi. Tidak menjatuhkan, tidak meremehkan, tidak merendahkan. Yang ada adalah bagaimana kita memuliakan manusia. Ini penting. Kenapa kita harus memuliakan manusia? Karena dengan memuliakan antar sesama manusia, maka hidup kita ini akan rukun. Karena kalau kita tidak bisa, jangan kira ketika kita merasa diri kita yang paling mulia, maka yang lain itu bahaya. Misalnya contoh, karena kita misalnya Islam, atau kita ini Kristen, atau kita ini Hindu, merasa lebih mulia dari mereka karena kita berbeda, maka itu adalah satu konsep yang salah. Tetapi kalau keyakinan, iya. Tapi dalam ibadah sosial, dalam sosial kita, itu yang membedakan kita. Sosial itu yang memanusiakan manusia. Bagaimana kita bekerja sama antara satu dengan yang lain tanpa harus melihat bahwa si A itu berbeda dengan kita. Bagaimana kita membangun relasi, membangun kemitraan. Kan ini yang harus kita wujudkan. Kata-kata kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang membuat negara kita ini menjadi sangat kuat dan kokoh. Maka ini masuk di dalam astacita Presiden Prabowo Subianto mengenai masalah kerukunan antar umat beragama, intering umat beragama dan istering umat beragama, dan ini juga masuk di dalam konsep daripada Astaprotas Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu bagaimana kerukunan lewat moderasi beragama ini senantiasa kokoh di dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik, nah ini kan kita kita berbicara Sulbar lah ya, atau boleh Majede, ini kan mayoritas Islam. Oke, ini apakah Bapak pernah mendengar, melihat kasus yang mereka yang minoritas ini memberikan keluhan atau aduan bahwa wah, ini di mana-mana semua karena mereka sama Islam menggaungkan moderasi beragama, tapi nyatanya di lapangan ini tidak terjadi?
1: Alhamdulillah, Majede ini yang memiliki visi ya dalam pemerintahan bupati dan wakil bupati itu kan memiliki visi yang sangat jelas, yaitu Majene mandiri, unggul, beradab dalam lingkaran religius, jadi agama. Jadi ini agama dibungkus bagaimana agar masyarakat merasa nyaman. Makanya tagline-nya, moto Majene itu kan termasuk di dalamnya itu adalah Siwali Parri. Ya, Siwali Parri itu tidak ada di situ bahwa membedakan Kristen, membedakan Hindu, membedakan Buddha, membedakan Katolik atau Islam, tidak ada. Kita ini manusia. Bagaimana agar seiring sejalan dalam sebuah pemerintahan itu, ya, bagaimana kita menjadikan bahwa konsep persatuan, konsep Siwali Parri ini menjadi sebuah kata teladan, kata cinta yang tumbuh dari masyarakat. Keinginan untuk memperlihatkan inspirasinya, kreativitasnya, ya, karismatiknya, kemudian inovasinya, kinerjanya, kemudian bagaimana dia membangun toleransinya di dalam membangun keragaman, maka konsep Siwali Parri ini sangat cocok bagaimana mewujudkan peradaban sehingga kemandirian, keunggulan dan peradaban dalam lingkaran atau bingkai religius ini bisa terwujud. Jadi Majene ini alhamdulillah termasuk kabupaten yang hari ini masuk dalam zona hijau terkait masalah harmoni kehidupan.
0: Weh, masuk juga Majene ternyata. Oke, kita baca beberapa komentar dari YouTube. Dari Sipami moderasi.
1: Ya. Siapa Ami ya?
0: Saya kurang tahu kalau ya. Nama ininya Pak. Salam moderasi Kandep, mohon izin bertanya. Tapi ya. Cuma sampai situ, selanjutnya tidak ada pertanyaan. Oke, Mi Gupi hadir di Binanga.
1: Ya.
0: Nah, oke, okay. Mana lagi nih? Ayo silakan pendengar yang mau bertanya silakan ya, sekedar menyapa pasalan juga boleh. Fanatik ke dalam agama itu penting, sehingga saya tetap yang nomor satu adalah Yesus. Nah boleh ya, itu berarti radikal ke diri sendiri ya. Itu ya, dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oke, nah silakan untuk Bapak Ibu yang mau bergabung, ini juga ada yang dari WhatsApp, yang terakhiran 943, silakan pertanyaannya, baru opening ini Bapak, saya mau bergabung dengan panggilan, oh ya silakan boleh ditelepon. Kita telepon dulu. Oke, ini karena menarik ini temanya ya. Karena semua bisa dan agak bagus karena mayoritasnya tuh malahan beda jauh dengan yang minoritas ya. Kan. Jadi ini untuk mungkin yang merasa beragam minoritas, ada yang mau disampaikan mungkin boleh ya. Silakan nanti dari pasalan menanggapi. Ya. Tapi ya sejauh ini ya tidak perlu lagi kayaknya dibungkus minoritas mayoritas.
1: Saya
0: ya
1: kira
0: Bapak.
1: Sudah tidak ada lagi kata-kata
0: iya,
1: itu.
0: Betul. Iya betul, itu kerukunan baik. Silakan pendengar yang mau bergabung, ini silakan untuk yang ini mau bergabung melalui telepon, silakan kami tunggu. Sambil menunggu kita mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya saja. Oke, ini kan kita tadi mengatakan bahwa Sulawesi Barat ini ada di dalam segitiga emas ini. Ya. Paham-paham itu bisa masuk dari mana saja, okay. Dari Kalimantan kah, dari Makassar atau dari pun Palu itu sendiri. Oke. Okay. Kalau dari Kemenak, apa sebenarnya langkah atau apa yang bisa disarankan kepada masyarakat agar membentengi kita dari membangun tamen masing-masing begitu agar ini kita tidak terserang oleh paham-paham seperti itu.
1: Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kerukunan antar umat beragama ini atau konsep moderasi beragama ini merupakan salah satu asta protas daripada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Mm-mm. Bagaimana agar kehidupan masyarakat itu bisa hidup rukun, damai, maka konsepnya adalah harus mampu menjalankan moderasi beragama itu. Bagaimana memahami, mengamalkan ajaran agama itu secara baik dan seimbang. Kemudian tidak ekstrem, tidak berlebih-lebihan.
0: Tidak berlebih-lebihan.
1: Nah, ini yang inilah yang kemudian diwujudkan di dalam konsep. Ya, ada salah satu konsep juga sekarang di dalam konsep dunia pendidikan atau di madrasah, yaitu kurikulum berbasis cinta.
0: Kurikulum berbasis cinta.
1: Kenapa KBC ini kemudian di menjadi konsep utama? Karena kalau berangkat dari cinta apapun itu, maka nilai kemanusiaan itu pasti akan lahir. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Salman. Bahwa ada namanya lahiriah, ada batiniah.
0: Iya.
1: Nah, lahiriahnya batiniahnya. Jadi, lahiriahnya itu adalah lisannya, maka batiniahnya itu adalah perbuatannya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa kita harus saling menghormati, ketika dia melihat perbedaan, maka yang dia terima, kita berbeda. Tetapi kita harus memanusiakan. Tapi ketika dia pergi gereja, jangan kau pergi gereja karena bukan kau agama Kristen. Nah, itu. Atau jangan kau ke masjid karena kita bukan itu. Selama itu untuk beribadah. Nah, bagaimana kemudian apakah orang-orang yang di luar ini bisa masuk di gereja? Bisa, selama bukan untuk beribadah. Jadi saya pernah masuk gereja, tapi tidak beribadah. Ikut saja acara di dalam, tapi ketika beribadah kita keluar. Karena itu tidak boleh. Tapi kalau untuk saling mengunjungi, ketika misalnya kita bertetangga, ya, misalnya Idul Fitri,
0: Lebaran,
1: mereka datang ke rumah kita, apa kita mau bilang, kenapa kesini kok?
0: Nah, bukan agama Islam.
1: Ya kan? Masa tetangga tak mau disuruh pulang? Pulang kok, bukan kau. Ya kan? Atau kemudian di bulan suci Ramadan, kan mereka juga toleransi dengan kita. Ketika kita berpuasa kan mereka juga akan puasa.
0: Iya
1: kan begitu.
0: Iya betul.
1: Mereka tahu bahwa ini ada orang perokok, Tetapi mereka tahu ada orang puasa kan tidak merokok. Mereka juga puasakan dirinya ketika sama-sama di kantor. Atau mungkin kalau mereka dalam ruangan tersendiri, mereka itu mereka di situ. Tapi ketika di luar mereka tidak. Itulah namanya toleransi.
0: Iya, betul.
1: Itulah namanya keberagaman.
0: Tidak makan di depan orang puasa juga, iya. Kalau itu satu kantor.
1: Iya. Jadi misalnya kalau saya juga, misalnya mereka juga, misalnya pas hari Natal.
0: Iya.
1: Biasa kan mereka juga panggil kita.
0: Iya, betul.
1: Kan mereka juga sudah tahu apa yang bisa kita makan, apa yang tidak bisa. Iya. Mereka sudah tahu. Nah, kalau mau kiamat kan itu ji, apa yang mereka beli dalam kota, yang mereka itu. Jadi sebenarnya kalau kita bungkus pemahaman agama itu secara baik, maka insya Allah akan melahirkan ketenangan dan keteladanan.
0: Iya.
1: Karena setiap ketenangan dan keteladanan selalu berangkat dari hati. Keikhlasan dalam berikhtiar itu pasti memancarkan cahaya, dan cahaya yang dibawa oleh Nabi adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam.
0: Betul sekali. Pokoknya bahkan ada yang bersahabat loh beda agama. Ini banyak kasus. Yang bersahabat ya misalnya Islam dengan Kristen. Bahkan mereka kayak lebih klop dibandingkan Islam sama Islam, ada, Kristen sama Kristen.
1: Makanya kan kita ada organisasi FKUB. Forum Koordinasi atau Kerukunan Umat, Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama. Di dalam semua agama itu ada. Jadi kalau ada kegiatan kita sama-sama. Ada kegiatan misalnya bagaimana ini. Jadi kalau ada masalah internal misalnya ada informasi begini-begini, kita langsung rapat. Kita langsung selesaikan di situ.
0: Dan itu menghadirkan semua agama.
1: Tokoh-tokoh agama. Jadi misalnya kalau ada sedikit perselisihan antara ini, itu kita dicari dulu informasinya apa masalahnya. Jadi kita tidak langsung bergerak, tidak langsung kok
0: tidak menjudge ya.
1: Iya, misalnya contoh, kalau kita di FKUB itu kan, begitu menuntut anggotamu. Masa begitu pukul anu ini. Wajar kok juga kamu. Tapi kan tidak.
0: Iya.
1: Tidak. Kita lebih mengutamakan bagaimana informasi itu secara baik dan benar kita dapatkan. Jadi ini luar biasa sekali kalau kerukunan ini bisa kita jaga, bisa kita lestarikan. Makanya harmoni itu sangat mahal. Tetapi mahalnya di mana? Adalah kalau kita tidak mampu menjaga cinta, kalau kita tidak mampu menjaga kurikulum cinta di dalam sekolah atau dalam dunia pendidikan atau dalam keluarga kita atau dalam masyarakat kita, maka ini yang akan terjadi. Jadi kurikulum berbasis cinta ini ada dalam dunia pendidikan kita, ada dalam dunia keluarga kita, ada dalam dunia masyarakat kita, ada dalam dunia lingkungan kita. Kalau semuanya itu berangkat dari cinta, maka insya Allah
0: aman damai.
1: Amanlah negeri ini, sejahteralah kita semua. Dan insya Allah kita akan mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
0: Pertanyaan selanjutnya Bapak. Saya Katolik fanatik ke dalam jiwa diri sendiri. Ini dari Bapak Sigit. Sedang untuk terjun ke dalam masyarakat, namun saya tidak pernah ngomong agama. Hasilnya positif dan dipilih jadi ketua koperasi Desa Merah Putih.
1: Kenapa? Karena dia mampu membawa dirinya.
0: Tidak.
1: Dia bisa memberikan cermin bahwa saya ini manusia yang ingin memberikan manfaat.
0: Iya, tidak lagi membawa saya agama.
1: Ini loh agama saya.
0: Betul,
1: kalau
0: betul.
1: Kamu itu salah, kamu itu enggak benar. Kamu itu berbeda dengan saya.
0: Iya, betul.
1: Yang dia bawa adalah jiwa masyarakatnya bahwa saya ini kita sama. Untuk bisa membangun Merah Putihnya kita harus bersama, kita harus bergotong royong,
0: betul.
1: Kita harus bekerja.
0: Tidak membungkus saya agamaku. Bukan.
1: Kapan betul. Itu dibungkus, maka ia akan jauh. Karena terkadang yang punya pemahaman seperti ini tuh dia tidak mau bergaul dengan masyarakat, dia tertutup. Tetapi kalau orang yang ingin memajukan masyarakatnya walaupun berbeda, pasti dia mencoba untuk berbau, bersatu, bahkan memberikan saran dan cinta. Bahkan tentu akan memberikan banyak bantuan.
0: Betul.
1: Untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik.
0: Kebaikan-kebaikan. Ini pertanyaan selanjutnya Bapak. Ada dari Alif. Bapak Alif. Ada anggapan bahwa moderasi beragama ini bisa mengaburkan ajaran agama. Bagaimana Bapak menanggapi kekhawatiran ini?
1: Makanya saya mengatakan tadi, sebenarnya moderasi beragama ini jangan sampai kita salah paham. Kita menganggap bahwa yang dimodernisasi itu adalah agama, bukan. Yang dimodernisasi adalah cara pandang kita dalam beragama. Hmm. Jadi cara pandang kita bagaimana? Itu tadi ketika kita berbeda, maka kita bawa ya kita berbawa sebagai manusia. Tetapi dalam ketika beribadah ya beribadah. Nah ini yang salah hari ini. Seakan-akan ketika konsep moderasi ini dibawa, kita menganggap bahwa semua agama itu seperti ini. Tidak. Kita tidak bawa kepada masalah ibadah. Tetapi kita lebih pada pendekatan bagaimana agar kita walaupun berbeda saling bisa memberikan manfaat. Makanya tadi saya katakan bahwa kultur budaya, komitmen kebangsaan, kemudian toleransi dan anti kekerasan ini ketika dia dibungkus dalam bahasa cinta, dalam bahasa kurikulum berbasis cinta, maka insya Allah yang akan ada adalah ketenangan. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita selalu memperkeruh, merucutkan perbedaan-perbedaan. Misalnya tadi, anggapan bahwa apakah moderasi beragama itu tidak mengaburkan agama? Tidak mengaburkan. Karena kita tidak bicara masalah, misalnya Anda salat, Anda ke gereja, Anda, kita tidak masuk dalam wilayah itu. Tetapi bagaimana agar pemahaman moderasi beragama ini memberikan kita satu, bahwa perjuangan kemerdekaan ini adalah bagian dari hak dan juga perjuangan dari bangsa Indonesia. Kan kita merdeka ini kan?
0: Semua pihak.
1: Dari semua anak-anak bangsa.
0: Betul.
1: Tanpa harus membedakan bahwa dia Islam, dia Kristen ini. Itu semua. Jadi kehadiran moderasi beragama ini ketika dipahami dengan benar, maka insya Allah akan mendatangkan ketenangan ketika kita beribadah. Karena kita tidak saling mengganggu.
0: Fokus agama masing-masing, tapi yang dibicarakan ini di luar daripada itu.
1: Bagaimana agar cara pandang kita dalam beragama?
0: Cara pandang.
1: Iya. Karena kapan cara pandang kita berbeda? Anggaplah itu tadi saya katakan bahwa tidak usah kita bicara masalah interim dan interim atau eksternal. Ketika kita berbeda, karena cara pandang kita berbeda, maka saya akan salahkan. Maka inilah yang terjadi takfiri. Ya, misalnya contoh dalam ajaran Islam misalnya, kan ada juga kecenderungan mengatakan, wah itu kan barasannya itu kan bid'ah.
0: Iya.
1: Beda. Atau anu itu kan ini tidak ini ya. Nah, itu adalah sesuatu pemahaman yang membawa kita untuk berbeda. Nah, kita hadirkan moderasi beragama itu bahwa perbedaan itu adalah sesuatu kekuatan yang maha dahsyat dalam kehidupan kita. Sehingga perbedaan itu harus diterima. Nah, kenapa moderasi beragama ini kita tekankan? Karena moderasi ini kecenderungannya tidak menyalahkan. Kecenderungannya tidak merasa lebih benar daripada yang lain.
0: Iya, jadi agamanya tuh beda ya. Di sini yang diubah adalah cara pandang bagaimana kita bisa saling memahami dan tetap pada agama masing-masing.
1: Bayangkan kalau agama lain tidak bermoderasi dengan kita.
0: Iya.
1: Ketika kita puasa, mereka bisa saja tetap
0: makan apa
1: pada saat jalan itu, makan apa saja pada kita berpuasa, tapi kan tidak.
0: Azan yang setiap saat juga kalau tidak ada moderasi beragama ini bisa stop. Itu bisa saja terjadi kan?
1: Benar.
0: Silakan penelpon yang mau bergabung ini kembali masuk tapi terputus lagi. Bapak atau Ibu ini 3943 boleh bergabung kembali. Kami tunggu, ini masih ada waktu juga sebelum kita tutup. Silakan, ini soalnya dari tadi saya lihat chatnya ini lumayan kayak mau bergabung, mau nelpon tapi tiba-tiba mati lagi Bapak. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, ini silakan. Jadi memang pentingnya saling menghargai, saling memahami. Yang paling benar adalah memanusiakan manusia dan tidak merasa benar, tidak merasa saya mini karena saya kupahami Al-Quran, mungkin saya mini dibandingkan yang lain begitu. Nah, saya kupahami kitab Injil, saya mini dibandingkan yang lain. Itu hal-hal yang seperti itulah yang harus.
1: Jadi, ada konsep beragama yang sangat bagus. Misalnya tadi kuntum khaira umat uhdinalina ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, lalu kemudian khairun nasi anfa'uhum linnas. Kemudian kalau moderasi beragama ini kita bungkus dia dengan cinta sekali lagi, maka insya Allah yang akan hadir adalah ketenangan lahiriah dan batinnya kita. Tenang memikir lahir batin.
0: Kalau
1: kita mampu menjalankan konsep moderasi ini. Kenapa? Karena moderasi itu memahami, mengamalkan agama secara baik. Dan menghindari hal-hal yang bisa berlebih-lebih atau ekstrem. merasa lebih benar, merasa yang lain salah dan lain sebagainya, sehingga komitmen kebangsaan, sehingga kearifan lokal ataupun anti kekerasan atau toleransi ini harus betul-betul kita pahami dan jalankan di dalam kehidupan kita. Apalagi ya kita ini kan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentu falsafahnya adalah Pancasila. Saya biasa ditanya, Pak Ustadz, tidak bisakah itu diganti Pancasila?
0: Pancasila gimana ganti?
1: Iya. Saya bilang Pancasila apanya mau diganti Pancasila? Pancasila kan tidak bertentangan dengan Al-Quran.
0: Iya.
1: Pancasila tidak bertentangan dengan Injil. Pancasila tidak bertentangan dengan Taurat. Ya. Pancasila tidak bertentangan dengan Weda. Bahkan dalam semua agama ketika kita kaji Pancasila itu tak satu pun yang bertentangan.
0: Dan semua masuk.
1: Dan
0: gitu.
1: Semua masuk. Mana ada agama yang mengajarkan tentang kebencian, kekerasan? Yeah, tidak betul. Ada. Semua agama mengajarkan cinta. Semua agama mengajarkan tentang lahir batinnya, bagaimana dia bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Nah ini lihat konsep moderasi beragama. Kenapa kemudian banyak yang salah memahami moderasi beragama ini? Karena dia bawa kepada substansi daripada agama itu.
0: Yeah.
1: Bahwa agama itu misalnya sholat atau ke gereja. Padahal kita bahasnya cara pandang kita. Bagaimana memandang agama itu ketika kita berbeda. Karena kita ini adalah manusia, maka kita harus hidup rukun dan damai walaupun kita berada dalam garis perbedaan. Contoh tadi itu dekat sekali, bertetangga. Masa kita bertetangga? Jadi kalau ada apa-apa, siapa mau bantu? Kalau karena kita makanya itu ada orang mengatakan saudara kita yang paling terdekat itu adalah tetangga.
0: Betul.
1: Tidak ada itu. Biar itu ada saudaramu di mana kalau ada apa-apa
0: pasti ya, tetangga dulu pasti minta tolong.
1: Tetangga yang pertama tahu, tetangga yang pertama tolong ki.
0: Betul.
1: Jadi kalau bilang kayak jangan kau tolong itu kenapa? Kau tidak sama kau mata. Jangan kau tolong itu kenapa? Kau bukan orang Mandar.
0: Iya.
1: Orang anu itu. Orang Bugis itu, orang Makassar.
0: Betul.
1: Itu.
0: Betul.
1: Orang Jawa itu, orang Batak itu, jamin itu masuk dalam suku belum lagi agama.
0: Nah sebenarnya ini juga moderasi beragama itulah yang menolong kita, misalnya kalau kita di perantauan kan jadi minoritas kan jadinya di sana. Nah kalau misalnya, jangan kau tolong itu karena orang Mandar, baru kita ada di Jawa misalnya, itu ini yang salah dan harus dibenahi.
1: Inilah yang paling kita takuti di dalam kehidupan kita kalau misalnya merembet kepada masalah ras.
0: Iya.
1: Nah, itu. Masalah agama masalah suku dan lain sebagainya. Maka yang patut kita syukuri hari ini adalah karena kita semua mampu menjalankan konsep moderasi beragama ini di atas bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana kita mencintai lingkungan kita dengan ekoteologi, sehingga apa yang tercipta adalah khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan pancaran manfaat kepada orang lain atau kepada sesamanya.
0: Baik, wah tak terasa ini Bapak kita sudah tiba di penghujung. Ini untuk beberapa penelpon, sayangnya karena setelah ini ada program juga yang harus saya ceritain. Jadi ini yang mau bergabung mungkin boleh melalui WhatsApp, nanti kami teruskan dan bacakan jawabannya ataupun hadirkan dalam informasi-informasi berita-berita dari Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan moderasi beragama yang menjadi topik kita di hari ini.
1: Dan alhamdulillah tadi saya bicara dengan Ibu Kepsta. Kedepannya insya Allah Kementerian Agama Kabupaten Majene, walaupun berada di sana tidak berada di sini, itu katanya kita bisa tetap membangun sebuah kolaborasi, apakah itu lewat Zoom meeting,
0: betul,
1: atau lewat telepon. Ya, saya sambut dengan baik dan insya Allah kami dari Kementerian Agama Kabupaten Majene siap dan siap bersinergi di dalam upaya bagaimana menghadirkan Kementerian Agama yang berdampak.
0: Betul.
1: Jadi kami ini bagaimana upayanya bahwa Kementerian Agama benar-benar dirindukan, dinikmati, dirasakan kehadirannya di dalam masyarakat.
0: Betul sekali.
1: Yang mereka dapatkan itu adalah keteduhan, kesejukan, kebahagiaan.
0: Iya.
1: Dan tentu yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi penebar cinta dan keteladanan di tengah-tengah masyarakat kita.
0: Bagaimana menebarkan cinta dan keteladanan di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, Bapak, terima kasih banyak. Di siang hari ini sudah bergabung bersama kami. Ini menarik sekali pembahasannya. Kayaknya kalau satu jam kurang ya Bapak. Sebenarnya masih banyak seharusnya yang bisa kita lakukan. pas, tapi karena kita terbatasi oleh waktu, mungkin kita bisa bahas dalam kesempatan yang berbeda. Dan kita tunggu pasti kolaborasi-kolaborasi dari Kementerian Agama di Majene ini. Atau mungkin kan karena di sana kan juga ada banyak agama ya, di dalamnya itu mungkin bisa dihadirkan lah di sini semuanya.
1: Ada supaya... FKUB juga di sana.
0: Ada FKUB juga. Oke, ini menarik. Terima kasih banyak Pak Salan kalau begitu. Untuk seluruh pendengar dan juga penonton yang telah berpartisipasi di siang hari ini, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan Pak Salan ini ya dapat kita terapkan lah ya, supaya kita bisa menjadi masyarakat yang mewujudkan Pancasila itu, mewujudkan persatuan itu, khususnya dalam moderasi beragama sesuai dengan topik kita di siang hari ini. Terima kasih banyak pendengar, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai tak

0: di sebelumnya pasti sudah sudah bicara memang memang proses persiapan sangat pendek waktu waktunya. Tetapi walaupun begitu ya tetap pemain kita ya berjelas di dalam lapangan. Jadi musim sudah jelas juga beberapa yang.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
2: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Soto terlihat menjadi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Yang perlu kita libur di Maret sampai Palang. Baru kita masih makan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada nomoris buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mas Hen. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tinggal anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang, Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada yang silap nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita masuk dalam program Kade-Kade Tumandar di siang hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, request atau bertukar sapa di udara juga boleh bergabung. Request lagu-lagu Mandar tentunya dan bergabung di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang Ibu Lia. Apa kabar, Ki?
1: Alhamdulillah, Kak. Kareba Macoa.
0: Kareba Macoa. Apa kegiatan siang hari ini, Bu Lia?
1: Lagi istirahat ini, Mbak Nita.
0: Lagi istirahat siang-siang begini.
1: Iya, sambil menito dengarkan suara merdunya Mbak Nita.
0: Ibu Lia di Mamuju Tengah. Oke, baik kalau begitu. Mau kira-kira lagu apa di siang hari
1: saya
0: ini?
1: Saya mau dengar lagunya. Enggak tahu siapa yang nyanyi.
0: Ya.
1: Judulnya Pamenangan.
0: Pamenangan.
1: Iya.
0: Pamenangan. Oke, sambil ku cari-cari nih kita.
1: Ya, kirim salam. Ada Ibu Dharma di Pulau Karampuang, bareng Algisar. Ada juga Ibu Murni. Ada juga siapa lagi ya? Mama Mida. Bapak Rizal, Bapak Ulang, ada juga Pak Sultan, ada Andi Liboteng, ada juga Pak Jamili, Bapak Mahir, Anto di Duri, Asri di Duri Timur, ada juga Mama Nanda, Pak Salman, ada Dina, ada Alex,
0: okay.
1: Ada Gibran, ada juga Sida, ada Bobby Acore, dan semuanya saja pendengar Kak Dina Tumandar tanpa terkecuali.
0: Baik, lagunya Aldo
1: ada
0: Usman.
1: Ada lagunya, Kak Nita.
0: Ada. Lagunya Aldo Usman ternyata.
1: Oh, Aldo Usman ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lia. Sehat Ki selalu. Assalamualaikum, kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam. Gak dina teman dan.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Dari Karampuang.
0: Oh, Ibu Dharma ternyata. Kalau Ibu Dharma pintar juga ini, nyanyi lagu daerah yang gak lagu-lagu Mandar.
2: Ya, biasa.
0: Wih, apa yang gak bisa deh kalau Ibu Dharma. Apa kabar Ibu Dharma di Karampuang?
2: Alhamdulillah, panas matahari.
0: Tapi sehat-sehat Jeki, aman semua?
2: Ya. Lagi-lagi.
0: Gigi.
2: Gigi ku sama kaki ku lagi.
0: Kodong.
2: Tidak bisa ini sembuh-sembuhnya.
0: Dari begini, apa puskesmas? Apa begitu?
2: Apalagi tidak buat kat jalan kalau jauh.
0: Wih, kodong jadi. Bagaimana, Ji?
2: Ya biasa saya kalau pergi-pergi kayak itu pakai apa?
0: Tongkat?
2: Iya.
0: Oh, kodong. Sehat-sehat, Ki. Ke puskesmas. Apa? Tau?
2: Iya.
0: Baik, lagunya Ibu Dharma.
2: Lagunya Iis Ghazali.
0: Iis Ghazali, yang mana?
2: Tidak kutu itu judulnya lah.
0: Banyak ini.
2: Boleh.

0: Nami urusi tudangan.
1: Wih, apakah itu judulnya? Apakah Nasusu Raru? Temannya Pole?
0: Bukan.
1: Apakah ini apa Malasuna Beru-Beru?
0: Kalau ada yang anu, kalau ada yang masuk bilang apa itu judulnya anu, lagunya Iis Jasali
1: yang
0: tuh
1: lagu tuh,
0: kasih tahu Ibu Lia apa itu judulnya.
1: Hai Ibu Lia, coba di chat Ibu Lia apa ini judulnya.
0: Ibu Lia anu, Mbak Nita, apa itu judulnya lagunya Iis Jasali.
1: Oke deh.
0: Saran dulu ya.
1: Ya, silakan.
0: Ada tadi Bu Lia, ada juga Faril Alkisar, ada juga Ani di Boteng, Mama Mida, Bapak Ulang, Bapak Rizal, Pak Jamili, Pak Maher, ada juga Pak Abraham, Pak Gifram, Ban Sidang, Dina, Uni, Medi Farma, ada juga yang di budong-budong itu, siapa itu? Lupa itu namanya. Coba pendengar tanpa terkecuali karena banyak juga orang masuk kasih.
1: Oke deh.
0: Buat Mbak Nita mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur sama keluarga.
1: Amin.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Dharma di Karampuang. Ya, sehat selalu. Jangan lupa berobat. Kemudian ada chat WhatsApp ini dari penguasa hati di Mamuju. Mau dengar lagunya Ucang, judulnya Tumba. Ah, buat Kenita terima kasih banyak. Judul lagunya itu drama tragedi perkawinan. Kayaknya itu Tumbak Layar Pitus Susung di untuk penguasa hati di Mamuju. Boleh dikonfirmasi kalau betul maka. Kita ke penelpon selanjutnya. Kembali lagi ini. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Asriana Mantopani.
1: Ah, Asriana di Mantopani. Apa kabar, Ki?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Ini yang lagi nyer siapa ya?
1: Nita.
2: Oh, salam kenal, Di.
1: Iya, salam kenal.
2: Oh, kenapa lagi enggak masuk Sugi, Kak?
1: Kayaknya dia dinas malam hari ini.
2: Oh, gitu.
1: Iya, nanti saya tanyakan bilang bisa ada cari Ki.
2: Ada yang cari Asriana Mantopani, dia dari Makassar dulu.
1: Oh, dari Makassar.
2: Iya, kan dulu kan pernah gabung RRI Makassar dengan RRI Mamuju.
1: Betul.
2: Yang bawa acara itu di sana Sugi dengan yang bernama Kadaro tuh barengannya.
1: Yang Ibu Dian.
2: Bukan, ada dulu sekali tuh kan pernah sekali gabung RRI Mamuju dulu. Iya, dulu sekali. Belum dia ada Mbak Dian.
1: Oh ya, iya. Yeah. Dan dulu selalu Ki masuk.
2: Selalu Kak masuk, kalau enggak bisa Kak lewat dari RRI Makassar langsung Kak RRI Mamuju, di sana malah lagi tembus. Walah, begitu.
1: Sekarang juga begitu.
2: Ya kan sekarang kan udah gabung nih toh, iya jadi sih. Saya monitor ini lewat RRI digital.
1: Di mana Ki sekarang?
2: Saya di Makassar.
1: Oh, di Makassar.
2: Cuma saya orang Polman, saya orang Pambusuang, saya kampung dari Kanan Badian.
1: Oh.
2: Iya, ikutan lagunya.
1: Iya.
2: Apa namanya? Saya kirim salam dulu nih.
1: Baik.
2: Buatnya temanku yang ada di Pambus yang lagi monitor ini, Dada Pandini. Ada Pasal Emang di Galuh Lombok. Ada Gibran di Bunga-Bunga. Bunda Adi. Bang Kumis juga, gimana kabarnya, Bang Kumis? Siapa lagi? Mama Nanda juga ya. Semuanya boleh tempat.
1: Baik.
2: Ya. Salam sehat dan jabat hati selalu ya. Untuk yang lagi tugas sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini, wih, pendengar kita juga. Nanti saya sampaikan salam tak ke Kak Sugi. Oke, Ibu Dharma, ini lagunya sudah ada. ada tadi ini ya, ada dari penguasa hati yang bilang kalau lagunya tuh judulnya drama tragedi perkawinan. Nah, cocok nih sepertinya itu, nanti diputarkan Ki. Kita ke penelpon lagi selanjutnya di siang hari ini pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gade-gade Tomandar. Dengan siapa ini, di mana? Iya. Oh, dari lu.
3: Timur.
1: Ah, dari lu Timur, cocok maka. Apa kabar Ki?
3: Alhamdulillah,
1: sehat walafiat. Lu Timur juga berarti selalu dengar-dengar lagu Mandar ini berarti ya.
3: Tapi saya tahu itu lagu-lagu Mandar judulnya.
1: Jadi mau mikir ke lagu apa?
3: Ikutan saja di lagunya si artis tadi, siapa itu yang menyanyi tadi itu?
1: Oh, Ibu Dharma. Tragedi perkawinan. Oke.
3: Okay. Ya, saja di situ.
1: Ah, iya, baik kalau begitu. Salam-salam ya, berarti.
3: Sehat.
1: Iya, betul.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Bagaimana cuaca ya di Mamuju
1: ini? Alhamdulillah hari ini, tapi ini kayaknya kalau keluar kayak lumayan panas ini. Cerah. Lama tidak hujan. Kalau di sana bagaimana akhir-akhir ini?
3: Kalau di sini sering hujan. Malam hujan.
1: Oh alah, beda betul. Tapi tadi malam kayaknya tuh kayak sore sih, kayak ada mau hujan gelap-gelap begitu, tapi tidak turun.
3: Ay, kalau di sini selalu di hujan.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
3: Ada biasa hujan pagi.
1: Oh alah. Padahal di mana-mana musim kemarau.
3: Tapi enggak perlu di hujan-hujan ringan sih, enggak. Cuma malam film yang lalu itu ya deras sekali hujannya itu.
1: Bisa-bisanya deras ya, maksudnya sementara ini di mana-mana tidak hujan.
3: Iya. Tapi alhamdulillah di sini ya, jadi kalau semacam tanam padinya orang ya alhamdulillah.
1: Iya. Alhamdulillah.
3: Nah sekarang di sini sudah ini orang tanam semua.
1: Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak ini. Salam-salam dulu dong, jangan lupa.
3: Oh iya, ya salam-salamnya ikut saya lagi nih ya, kirim salam buat yang artis tadi saat si Paduo. Ada yang baru lewat tadi itu salam kenal dari Asri di Luwu Timur. Ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Norma, ada Mirawati Pasangkayu, ada Midi Parma, Bunda Adi, Mama Nada, Adila Ani, Sriani Alia Dwigene, ada Dina juga, Dino. Pak Syukur di Kutai Kartanegara ada parahin di sana. Ada siapa lagi ya? Buat Bang Sidan, Bobby, Al-Sardino Maulana, Bang Kumis KME. Ada Gibran. Ada Kande Janggo, Abrahan, Bapaknya Ulan. Ada Ibu Nida. Ada di siapa lagi tuh? Aniteng. Buat Gunawan, Main Putra, Antedian Rekang, ada di Pantai Bahari, ada siapa lagi tuh ya, buat Purnama Sari, ada siapa lagi, Pak Mahir, Pak Gerdok, Erwin, Bapak Ulan, Bapaknya Indang, buat semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Buat Mbak Nita, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu di Luwu Timur. Tetap memonitor supaya kita juga dapat ini info dari Luwu Timur. Kita ke penelpon selanjutnya lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak De Tomanda.
1: Iya, apa kabar Ki Pak Gibran?
4: Ya, alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Adinda.
1: Saya dengan Fitri. Nita.
4: Oh nih, Tanita, pura-pura, pura-pura tadi ini. Cuma memastikan aja.
1: Apa kegiatan di sana, Pak Gibran?
4: Ya, ini lagi dari kebun ini lagi istirahat di rumah sambil monitor RRI Mamuju. Mendengar suaranya Mbak Nita, Mbak Nita yang begitu merdu. Gimana kabarnya juga?
1: Alhamdulillah baik. Ini kalau di kebun ada apa ini sekarang? Lagi musim apa?
4: Ya lagi ini, lagi apa namanya? Lagi habis panen sedikit tadi. Habis panen sedikit jagung.
1: Oh jagung,
4: jagung kering yang biasa itu.
1: Oh deh, makan lagi ini berarti.
4: Bukan, yang keringnya, yang kering itu.
1: Yang sudah dijemur. Yang biasa
4: dipakai. Iya betul. Oh. Yang biasa dipakai orang pakan ayam.
1: Oh ya.
4: Iya. Kalau jagung manisnya belum ada.
1: Walah, tapi kalau tapi biasa kayak juga tanam jagung manis.
4: Iya, biasa kalau musim musim tanamnya jagung manis biasanya kan bulan 10 biasanya pertengahan bulan 10. Iya, panennya pas di tahun baru.
1: Oh, iya ya karena 3 bulanan.
4: Nah, iya. Indah cukup 3 bulan, cuma 78 hari lah.
1: Oh, 78.
4: Ya 80 hari lah bisa dipanen.
1: Oh,
4: 80 sampai 85.
1: Baru kita jual.
4: Ya, kalau jagung kering ya 100 hari baru sampai masa panennya.
1: Wih, lama juga ya.
4: Iya, lama juga. Hari. Karena ada proses keringnya dulu.
1: yang penting lancar semua toh.
4: Iya, insyaallah
1: amin. Baik, Pak Gibran.
4: Lagu Adinda.
1: Ya.
4: Salah Salili dari Bahri Rahman.
1: Oh. Sama ini berarti. Baik, silahkan. Ini apa artinya ini Salah Salili? Ya,
4: Salah Salili, salam rindu.
1: Oh, salam rindu.
4: Salam rindu ya buat semua rekan-rekan, buat semua pendengarnya RRI Mamuju dimanapun Anda berada.
1: Baik.
4: Jumpa dulu Mbak Adinda.
1: Ya, silakan Pak.
4: Jumpa yang pertama tadi ada Ibu Darmawati yang di Pulau Karampuan.
1: Iya.
4: Selamat sen juga buat Ibu Darmawati, semoga sehat selalu di sana. Ada tadi Asriana Mantopani yang lagi di Makassar, gimana kabarnya di sana, semoga sehat selalu juga di sana. Terus ada yang di Luwu Timur tadi, ada Asri di Luwu Timur tadi. Kalau nggak salah di Malili kalau nggak salah. Iya, makasih atas sapaannya saudara. Terus yang di Polman ada Ifdalia Fandini yang ada di Bala Pambusuan di sana juga, gimana kabar. Terus ada Pak Salman di Galung Lombok, ada Pak Mahir di Tapalan, terus ada Ibu Murni, Ibu Lia juga, terus Ibu siapa lagi, Ibu pokoknya yang pernah menyapa Gibran, terima kasih atas sapaannya. Terus yang di Jalan Tamasapi ada Pak Erwin ya, Erwin.
1: Betul.
4: Ya di Jalan Tamasapi, makasih juga atas sapaannya selalu. Ada Maulana juga di Polman, ada Pak Sidan juga di sana, ada Bung KMS di sana, gimana kabarnya? Ada juga Bobby. Buat ada Bunda Adi juga. Hampir lupa ini Bunda Adi yang selalu menyapa saya. Ya, terima kasih Bunda Adi ya atas sapaannya selalu di Radio Sebla. Terima kasih Bunda. Itu aja Adinda Dwita.
1: Baik. Terima kasih banyak.
4: Ya, lanjut tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gibran sudah bergabung bersama kami. Dan ada juga chat ini dari Mama Muda di Pulau Karampuang, request lagu yang sama dengan Pak Gibran, Selang Salili, lagunya buat semua pendengar katanya. Terima kasih banyak. Dan ada dari Baim Putra di Polewali Mandar, request lagunya Iskandar Tanriwono, Janda Sewa-Sewa. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Baim Putra dan juga ini Mama Muda di Pulau Karampuang. Semoga semua sehat selalu. Kita dengarkan dulu kalau begitu pendengar yang lain yang mau request melalui chat WhatsApp juga boleh. Kita dengarkan, nanti kita terima lagi telepon selanjutnya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan

0: tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang Kak,
1: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mam.
2: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
2: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
3: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
4: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
3: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id complete
3: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, lagu Teluk Mandar dari Irhad akan mengakhiri pendengar perjumpaan kita dalam program Gade-Gade Tomandar di siang hari ini, edisi 28 Juli 2026. Dan pastikan Anda untuk tetap memonitor Pro 1 RRI Mamuju, dan jangan lupa tentunya untuk Anda yang mau bergabung kembali dalam program Gade-Gade Tomandar, jangan lupa untuk memonitor setiap hari Selasa pukul 12.30 hingga dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Inilah Kilas Sulbar edisi 28 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Berita pertama, pendengar, Bupati Arsal Aras menyerahkan SK NIPD kepada perangkat desa. Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras secara resmi menyerahkan surat keputusan nomor induk perangkat desa kepada perangkat desa sekabupaten Mamuju Tengah. Penyerahan SK tersebut, pendengar, berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah 28 Juli 2026 hari ini. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintah desa sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status perangkat desa. Arsal Aras menegaskan bahwa perangkat desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, legalitas administrasi melalui nomor induk perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan juga kualitas pelayanan di tingkat desa. Ia juga mengajak seluruh perangkat desa untuk terus meningkatkan kapasitas, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dan melalui penyerahan SK ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berharap bahwa tata kelola pemerintahan desa semakin tertib, profesional, dan juga akuntabel sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal serta mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Beralih ke informasi lainnya, Sekda Sulbar minta area proyek sekolah rakyat diberi pembatas demi keamanan siswa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menginstruksikan pihak pelaksana dari proyek untuk memasang sekat pembatas di area pembangunan sekolah rakyat Mamuju. Langkah ini, pendengar, diambil untuk menjamin keamanan dan juga kenyamanan para siswa yang akan mulai menghuni kompleks sekolah di tengah proses konstruksi yang masih berjalan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa interaksi antara aktivitas kegiatan belajar mengajar dengan zona pengerjaan konstruksi harus dipisahkan secara total guna meminimalisir risiko keselamatan. Ia menjelaskan bahwa pembatasan dan penyekatan area ini penting agar para siswa yang tinggal di dalam asrama tidak terganggu oleh kebisingan maupun terdampak potensi bahaya dari proses pembangunan di sekitarnya. Pihak kontraktor dan tim pelaksana lapangan juga telah menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti instruksi teknis tersebut dan sebelum kedatangan para siswa. Sebelumnya, pendengar, dari hasil peninjauan, fasilitas belajar dinilai telah mampu menampung sebanyak 270 peserta didik yang terdiri atas 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sebanyak 9 ruang kelas telah tersedia dengan kapasitas sekitar 30 siswa setiap kelas. Dan selain ruang belajar, 2 unit asrama juga telah disiapkan untuk menampung seluruh peserta didik pada tahap awal. Ketersediaan air bersih dan fasilitas pendukung lainnya juga telah tersedia, sementara dapur masih bersifat sementara.
Kita beralih ke Polewali Mandar. Remaja di Campelagian dibekali materi kepemimpinan dan kesehatan reproduksi. Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK RMA Pergis Campelagian dibekali materi kepemimpinan dan kesehatan reproduksi. Pembekalan digelar di Balai Penyuluhan Keluarga Bencana pada 25 Juli 2026 kemarin dengan tema kegiatan yang bertema Kepemimpinan Remaja Menuju Indonesia Emas 2045. Pembina PIK RMA Pergis Campelagian, Andika Parman, menegaskan bahwa peran strategis pengurus sebagai ujung tombak edukasi remaja. Ia menyebutkan bahwa PIK R bukan sekedar wadah berbagai atau berbagi informasi, tetapi ruang pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri dan juga kepemimpinan remaja. Dalam pembekalan ini, pendengar peserta menerima materi kepemimpinan, komunikasi efektif, kerjasama tim, pengelolaan organisasi, dan konseling sebaya. Peserta juga dibekali kesehatan reproduksi remaja, pencegahan pernikahan usia anak, bahaya narkoba, serta penguatan karakter dan life skills. Suasana juga berlangsung interaktif melalui diskusi, berbagi pengalaman, dan simulasi sederhana agar peserta lebih percaya diri. Balai Penyuluhan KB Campelagian berharap sinergi antara penyuluh, sekolah, dan PIK R melahirkan generasi muda tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Informasi terakhir pendengar dalam kilas Sulbar edisi 28 Juli 2026, Kanwil Ditjen Pas Sulbar mengusulkan program masuk napi keluar santri. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Ditjen Pas Sulawesi Barat berencana meluncurkan program pembinaan keagamaan berjuluk Masuk Napi Keluar Santri. Program inovatif ini pendengar ditujukan untuk memberikan pembinaan mental dan juga spiritual secara berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Barat. Rencana ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, yang menjelaskan bahwa konsep pembinaan ini diadopsi dari pengalaman sukses yang pernah ia terapkan sewaktu menjabat di Kalimantan Selatan. Dan dalam pelaksanaannya, Ditjenpas Sulbar akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur keagamaan hingga akademisi. Melalui sinergi bersama Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan di Sulawesi Barat, program Masuk Napi Keluar Santri diharapkan mampu mengubah pola pembinaan moral narapidana secara signifikan. Target utamanya adalah agar setiap warga binaan yang selesai menjalani masa hukuman memiliki bekal ilmu agama dan akhlak layaknya lulusan pesantren. Said juga optimis pendengar bahwa program ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pembinaan warga binaan sebelum mereka kembali ke tengah masyarakat. Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar edisi 28 Juli 2026. Untuk selengkapnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali kita masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mau bergabung dalam program ini, tentunya bisa bergabung request lagu-lagu dangdut atau sekedar bertukar sapa di udara kepada pendengar-pendengar yang lainnya yang juga lagi memonitor di siang hari ini. Tentu boleh Anda bisa bergabung bersama kami di 0426 2322443 atau di 0822 9609 0996. Kami ulangi, Anda bisa bergabung di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Ada banyak lagu dangdut yang akan menemani Anda hingga dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah sore hari nanti. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Redandut, dandut adalah kita.
1: Iya, apakah ini dengan Ibu Dharma?
2: Tidak salah.
1: Apa kabar Ibu Dharma?
2: Iya, alhamdulillah, aku
1: baik. Oke. Gimana kalau Ibu Dharma menyanyi dulu lagu yang mau direquest satu bait lah ya?
2: Ya, enggak apa-apa.
1: Ya, silahkan.
2: Lagunya Ranting kering.
1: Satu bait dulu.
2: Karena ini
1: cuaca
2: panas.
1: Iya, cocok lagunya. Untuk siapa ini lagunya?
2: Ya, teman-teman. Bisa kirim-kirim salam?
1: Iya, silakan.
2: Ada Mbak Lia. Ada Lia, ada juga Pak Maher, Pak Jamili, ada juga Asdilu, untuk Jentrikan, Pak Ulam, Mama Mita, Ani, Asriani, Nama Sari, Ani, Pak Heran, Pak Dong, Dina, ada juga Pak Salman, ada juga selang kenalit tadi. Halo?
1: Siapa lagi?
2: Kita di selang kenal, siapa namanya?
1: Yang mana?
2: Itu yang tadi.
1: Kak Hasriani?
2: Makassar?
1: Iya, Hasriani.
2: Oh iya, selang kenal. Ada juga Pak Tifram, Pak Braham, Erwin, Ibu Murni, semua pun dengar kan, Pak terkecuali dia juga ceri.
1: Oke deh.
2: Buat Mbak Dita, mudah-mudahan semua sehat terpanjang umur sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dharma. Selanjutnya ini ada dari Hajianti di Sidrap yang minta lagunya Cinta Kasihku untuk semuanya saja lagunya. Baik, terima kasih Hajianti telah memonitor di siang hari ini Cinta Kasihku lagunya Rika Amalia ya, nanti kami putarkan. Kita beralih ke penelpon selanjutnya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Ini udah lama nih enggak masuk lagi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dari Polman ini.
1: Dari Polman, atas nama siapa Ki Pak?
3: Ya?
1: Atas nama Pak KMS.
3: Iya,
1: selama itu kita tidak masuk dari mana ya, saja ini.
3: Iya, selama ini apa namanya, main bola tidak pernah masuk ya.
1: Wih, iya, kenapa bisa?
3: Ini apa namanya, Saya kecewa.
1: Kenapa? Oh, karena kalah?
3: Enggak, bukan. Karena ini kursinya sudah siapkan.
1: Iya, baru?
3: Iya, tidak datang. Tidak datang berkecewa.
1: Siapa tidak datang?
3: Ya, siapa yang bilang Ibu Murni, Kak?
1: Dede Ibu Murni mana, Ki? Ternyata kukira toh orang itu kecewa. Iya, dikira...
3: Kursinya. Ada karena kan spesial ini kursi ya tuh.
1: Iya, dorong tidak datang Ji.
3: Tidak datang Ji. Terpaksa itu kursinya ya disimpan di baik-baik tuh.
1: Badadada.
3: Tahun 2030 nanti ya mudah-mudahan ya bisa tidak rusak itu kursi tuh.
1: Kukira ada yang kecewa karena kalah dukungannya, ternyata karena tidak datang yang sudah janji-janji.
3: Iya gitu. Apalagi dia ada juga orang bilang saya mau bawa kiring apa ubi kayu ya,
1: siapa lagi itu
3: orang-orang apa itu orang
1: mau siapa itu
3: ya, jadi makanya jangan saya masuk ya, kebetulan dulu itu yang dengar itu kita sendiri toh ya, kita yang nabi bilang itu Ibu Murni ya
1: mau datang tapi tidak datang Ci.
3: Ya.
1: Ayi, Bu Murni, klarifikasi Ki dulu.
3: Ya, sudah disiapkan kursinya, tapi itu kursinya disimpan baik-baik.
1: Semoga
3: ya, disimpan di tempat yang aman, gitu.
1: 4 tahun ke depan pilih gitu berarti baru bisa.
3: Kalau panjang umur.
1: Amin.
3: Ya.
1: Baik, Pak KMS, mau ki lagu apa?
3: Pertama dan terakhir.
1: Pertama dan terakhir. Ya. Siapa lagunya ini?
3: Mansur S.
1: Oke.
3: Ya. Ya, lagu ini buat Ibu Murni. Iya, kursinya masih disimpan baik-baik ya. Ada juga Pak Salman, ada Ani, ada juga Mama Mida. Kemudian di Kerampuan, Core, Sidan, Asnan Mangge, Alia Ditande, kemudian ada juga Maulana, Amar, Aco Herudin, siapa juga di Talu di siapa ya? Di Boteng ya? Yang
1: Pak Rizal. Siapa?
3: Ya, Pak Rizal. Ada juga Aco Herudin. Ya, untungnya Ibu Murni ya. Ini kalau kita apa namanya? Betul-betul itu di Kalimamuju. Anda keluarga saya di situ di Kalimamuju namanya Yunding, ya. Ini salah satu juga pengusaha ikan, ya. Dia punya nama udaranya Lumba Putih. Ada antena roger di depan rumahnya. Cepatnya berdekatan rumah Ki.
1: Oh iya.
3: Yunding salah satu pengusaha ikan.
1: Yunding.
3: Ya, pelagian. Ya, namanya nama anunya nama pesa anunya nama udaranya Lumba Putih.
1: Lumba Putih.
3: Ya, Lumba Putih.
1: Lumba.
3: Ada
1: antenanya
3: roger di depan rumahnya. Ya, mudah-mudahan Ibu Murni ini apa namanya mendengarkan ini. Ya, siapa tahu berdekatan rumah Ki.
1: Iya, ya. Sama Pak Yunding ya.
3: Iya. Ya, tinggal juga di mana di Mama di Kalimamuju.
1: Iya.
3: Iya. Ya. Oke, terima kasih
1: baik.
3: Banyak.
1: Baik.
3: Mbak Nita ya.
1: Baik. Baik ya, kalau begitu.
3: Karena Mbak Nita juga kita bercanda ya.
1: Supaya tidak tegang toh.
3: Iya, menambah semangat. Iya,
1: supaya
3: hibur juga.
1: Iya. Baik kalau begitu, terima kasih banyak Pak KMS. Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak KMS. Ibu Murni, silakan Ki bergabung. Klarifikasi Ki, kenapa Ki tidak datang pada saat malam final Argentina versus Spanyol? Ternyata diungkit-ungkit ini sama Pak Salman sampai saat ini. Baik pendengar, kita beralih lagi tentunya ke lagu selanjutnya, ke penelpon selanjutnya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Oke, Kak Tondeng apa kabar Ki?
0: Sehat.
1: Apa ini kegiatan di Sidrap siang hari ini?
0: Tidak ada kan sini kalau sini.
1: Monitor saja jadi.
0: Iya, monitor saja.
1: Mau Ki dengar lagu apa di siang hari ini?
0: Terus saja di lagu itu.
1: Oh, yang Cinta Kasihku. Oh, Dede.
0: Ada di sini.
1: Eh, Dede, kenapa tidak menelpon Ki Ajianti?
0: Lalu kenanya.
1: Oh, Dede, menelpon Ki supaya didengar juga suara atau seperti apa. Oke, terima kasih.
0: Kita lagi seru-seru ini.
1: Oh, Dede, saja. Ya, Ajianti, sehat-sehat Ki. Di sana ye, semua tadi. Iya, baik. Untuk siapa lagunya ini? Salam-salam.
0: Lagunya itu yang tadi yeah. Yang semuanya kejuali.
1: Baik.
0: Untuk kita semoga selalu dan makin cantik selalu.
1: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ini untuk pasangan goals kita nih, couple goals istilahnya kalau di anak muda. Sehat-sehat Ki berdua di. Ini ada juga dari oh mama muda lagi di Pulau Kalarampuang, request lagunya Selfie Yama. Kita tulis ini Selfie Yama Hana. Sampaikan rindu lagunya. Oke, buat semua pendengar saja katanya. Baik, terima kasih banyak. Ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodangdut.
4: Adalah kita.
1: Ibu Mida, apa kabar Ki?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Mbak Nita sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah. Lagi sama siapa Ki di situ, Ibu Mida?
4: Ya, lagi sendirian ini, baring-baring.
1: Mana Papa Ulang?
4: Iya, enggak tahu nih apa. Jauh juga rumahnya Papa Ulang.
1: Siapa lagi nama pendengar yang satu?
4: Iya. Ada juga di dalam Papa Ulang di sini, tetangga dekat itu.
1: Oh, tetangga dekat. Dede, Bu Mida di main-main nih Kak lagi nih. Rencanaku sayang mau main-main nih Ki, jadinya kita yang main-main nih Kak. Dede, yang penting sehat-sehat Ki semua toh.
4: Iya, alhamdulillah. Iya.
1: Mau Ki request lagu apa di siang hari ini?
4: Lagunya Ina Seltia.
1: Ina?
4: Judulnya Ina Seltia, iya.
1: Iya, judulnya?
4: 5 menit lagi.
1: 5 menit lagi itu jangan kelupa itu kode itu nah. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Untuk siapa ini lagunya?
4: Yang baru lewat ada Pak KMS, enggak ada rusak gitu kursinya lama sekali nadi simpang.
1: Iya kan, itu juga pertanyaanku saya. Bagaimana katanya? Ya kalau panjang umur beng itu masih disimpangkan ji kursinya baik-baik.
4: Ya biar gitu panjang umur, tapi itu kursi pasti ku rasa nah bisa tuh rusak di tempatnya kalau cuma di.
1: Bagaimana itu Pak KMS? Iya, semoga tidak ji.
4: Iya, ada juga Ibu Dharma, ada juga Ibu Lia, ada juga Ibu Murni, Ibu Sahara, Ibu Anik di Boteng, ada juga Acu Herudin, Papa Ulan di hari-hari berjanda kayak di Manita tadi.
1: Iya.
4: Pak Rizal di Taludu, ada juga Pak Corek di apa itu?
1: Di Polman.
4: Iya, ada juga Pak Guru di Tapalan, Pak Maher, ada juga Ban Sidang, Antuk Dian Regang, Asri Lubuk Timur, ada juga Erwin Jalan Tamasapi. Terus ada juga Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada juga Pak Rahim, ada juga Pak Salmang, dan semuanya Mbak Nita.
1: Baik.
4: Tanpa kecuali. Semoga Mbak Nita, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Mida. Semoga sehat selalu di sana. Pokoknya semua pendengar Pro 1 RRI Mamuju sehat-sehat selalu, itu yang paling utama. Ada juga ini dari Farel Al-Ghisar di Pulau Karampuang. Selamat siang ya. Mau request lagunya Danang Bunga Surgawi. Baik. Salam buat Zidan, Acore, Rania, Amar, Ani di Boteng, Purnama Sari, Indah di Sopeng, Ibu Lia, Ibu Murni, Sahara, Pak Mahir, Pak Anto di Enrekang, dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Weh, sehat selalu Ki untuk Farel Al-Ghisar di Pulau Karampuang ya. Pokoknya itu yang paling utama. Sehat selalu dan terima kasih telah memonitor Pro 1 RRI Mamuju. Nah, pendengar ini biasanya kalau malam Minggu kan di sini ada Prodangdut karaoke udara. Nah, itu ayo datang jalan-jalan semua ke sini yang lagi ada di sekitaran Kota Mamuju atau di sekitaran kantor, karena saya jadinya tahu kenalan sama Ibu Sahara, Pak Cuhairuddin, karena pernah ketemu, jadi kalau kita ketemu tuh bisa saling kenal pendengar. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dengan Mbak siapa, di mana ini?
5: Pendatang baru lagi ini masuk, Mbak Nita.
1: Ya, dengan pendatang baru dari mana ini?
5: Papa ulang.
1: Oh, dede. Kan
5: barusan ketemu lagi.
1: Iya sih, tidak salah sebenarnya, tapi kok kayak ada salah-salah. Dari mana Ki? Kenapa tidak ada Ki di rumah, Beng? Nih, klarifikasi dulu.
5: Begitu siang, sudah jam 7, jam 8, kita pergi lagi, berangkat lagi ke kerja. Dan bebas baru pulang lagi, jadi jarang di rumah.
1: Oh gitu, berarti ketemu di udara jadi ini.
5: Ya iya.
1: Memang ini semua.
5: Anu, kasihan sekali Pak KMS tadi.
1: Kenapa?
5: Gara-gara Ibu Murni, sehingga saya juga siapkan di sini ubi kayu satu karung.
1: Ah, kita itu yang dimaksud berarti.
5: Ya. Kan dia Ibu Murni bilang, nah, saya mau nobar ke Polman, jadi saya bilang saya tunggu di sini. Kalau lewat baru kita sama-sama naik. Tapi ternyata juga Pak KMS cuma Ibu Murni siapkan kursi, jadi saya juga agak ragu pergi.
1: Jadi ragu juga pergi, mau jadi pergi tapi kursinya Ji Ibu Murni ada, jadi ubi kayunya enggak terkirimi juga, begitu.
5: Jadi enggak ragu-ragu kan juga pergi, daripada di mobil kan saja atau pulang saja, antar saja Pak Ibu Murni.
1: Iya, setuju kan saya tuh sama kita. Bagaimana kalau misalnya sampai kisan bertidak di kursinya, berbawa Tomiki ubi kayu? Iya.
5: Malu-malu makin juga, apa orang tua makin juga doi.
1: Pak KMS berarti ini tidak jelas infonya tahu bagaimana. Sudah, padahal siap mie ubi kayunya.
5: Siap
1: mie Pak KMS. Miskomunikasi ini.
5: Sampai selesai pertandingan, kalah Tommy, hancurnya juga ubi kayu.
1: Kalah Tommy, tidak datang Tommy, kursinya kosong Tommy, nenek ubi kayunya tidak dimakan Tommy. Kenapa ini bisa miskomunikasi?
5: Jadi nanti ke depan lagi, kalau sudah panjang umur ya pasti agak rusak mi lagi tuh kursi, disimpan saja.
1: Iya, kursi baru. Harus mentong ini ketemu semua supaya selesai ini barang. Sudah, Pak KMS klarifikasi lagi nanti. Baik, Bapak ulang lagunya.
5: Lagunya Mirnawati Tabah, supaya tabah saja apa jadinya.
1: Pak KMS, ternyata panjang ini masalah.
5: Penyiarnya waktu itu Mbak Fitri.
1: Panjang ternyata ini Mirnawati Tabah.
5: Makanya kita kurang tahu kalau kita Ibu Mbak Fitri yang ada dulu ini.
1: Iya, saya tuh kutahunya Ji Ibu Murni mau datang karena pas saya menyiar. Nah, pas ubi kayunya ini saya kurang tahu Mi. Ternyata muncul ini yang menawarkan ubi kayu, tapi karena tidak jelas kursinya jadinya tidak datang Ki.
5: Jadi begitu. Saya bilang Mbak Fitri, saya bilang kalau mau ke supir inventor kan nanti kamu yang jadi supirnya. Dia sudah mengaku dan bilang biar jalan tidak bisa juga pengasih jalan motor kok. Oh. Ya tidak jadi
1: kalau begitu. Selesai, minda ai. Pentingnya memang ini komunikasi.
5: Iya, ya itu milagu jadi.
1: Baik, salam-salam ya. Silakan.
5: Iya, ada tadi Pak KNS, salam canda, ada Pak Sultan, Gibran, Abraham, Pak Sultan, Asri, Ibu Murni, siapa lagi di kali memuju Pak mana deh, Pak Asri, Ibu Lia, Ibu Darmawati dan semuanya tanpa terkecuali. Untuk Mbak Nita lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu semua bersama keluarga di rumah ya. Wah, ini menarik ini ternyata ya. Kalau dalam Prodangdut ternyata ada kisah kursi kurang ini atau apa ini judulnya. Nanti kita minta judul di Pak KMS ya. Kita baik kalau begitu pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Ini sudah ada beberapa, nanti kita terima lagi penelpon kalau masih ada waktunya. Kita mulai dari Ranting Kering, Sesuai Musim, kata Ibu Dharma di Karampuang.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Dia yang tetap warna-warna, dia yang doa-warna apa segala, bahkan dia yang anak-anak, melok lo lupa. Menekan-nekan lo lupa. Ya waktu biasa aku silakan ikut kok. Ya waktu di kuah STNK.
3: Apa waktu?
2: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah rejo di Sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ya waktu biasa aku mengkuai itu maku pengantin baru itu ini. Waspada tak aku nak dikita mesti tentu. Temuan itu tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemento di Sapo. Ya untuk tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
4: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Cek fakta.
1: Pendengar Pulau Satu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita periksa terlebih dahulu kebenaran-kebenaran dari informasi yang beredar di media sosial. Emas 74 kg pendengar di rumah Febri Adriansyah adalah palsu. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah merupakan emas palsu. Namun faktanya pendengar, ternyata narasi yang menyatakan 74 kg emas tersebut adalah palsu ternyata adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengumumkan bahwa barang bukti emas tersebut terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian menunjukkan bahwa 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95 hingga 98,8%. Cek fakta selanjutnya, beredar tautan pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2026. Informasi ini diunggah pada tanggal 21 Juli 2026 lalu. Namun setelah ditelusuri pendengar, klaim tersebut atau tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan bahwa informasi terkait dengan seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan bahwa poster yang beredar menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast, maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN.
0: Cek fakta.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Sabda, ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
3: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan, genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
4: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
5: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siapa ini? Terbelenggu chatku, kasihan tidak dibacakan. Sudah ada nih dari Friends Frans D, sudah dibacakan tadi, sudah diputarkan lagunya. Kemudian kita mau terima penelpon lagi di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Ki, Pak Mahir?
2: Kabar sehat. Dangdut adalah kita, Mbak Nita.
1: Bagaimana hari ini di Tapalang?
2: Iya, di Tapalang lagi selain di luar ini agak seperti biasa, masih panas.
1: Panas ya di Tapalang sama.
2: Masih panas ini.
1: Baik Pak Mahir, lagunya silakan.
2: Lagunya. Iya. Lagunya.
1: Lagu Maggie Z. Maggie Z yang mana?
2: Dibelikan saja dong.
1: Oke deh. Baik kalau begitu. Salam-salam silahkan.
2: Salam-salam dulu. Selamat sore, ada Pak Syukur di Kutim bersama Pak Rahim. Ada juga Bapak Rizal di Boteng, Pak Juharudin. Bapak Ulang bersama Ani, Mida. Ada juga Ibu Nur. Ada Tumasuti, Dharma di Pukar. Ada Sahara, Bu Muri di Kalimantan, dia di Mating. Ada juga Bang Kumis, Pak Jamili. Ada Pak Sultan, Dina, Bobi, Mama Nanda, Taimes, Pak Salman, Pak Chorizi, dan semuanya pendengar Pro Dangdut.
1: Baik.
2: Untuk Mbak Nita, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mahir telah bergabung di sore hari ini. Semoga sehat Ki selalu di Tapalang bersama keluarga dan juga untuk pendengar yang lainnya. Satu penelpon lagi pendengar. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Iya, dengan Erwin di Jalan Tamasati.
1: Ah, ini tadi banyak salam-salamnya ini masuk. Iya. Saya kira enggak bisa ketembus.
3: Iya. Ya, apa kabar Pak ini?
1: Iya, alhamdulillah. Di sana apa kabar?
3: Iya, alhamdulillah, kabar yang sama Mbak Nita.
1: Alhamdulillah. Iya, ini ternyata yang banyak dicari-cari juga ini dari tadi.
3: Iya, iya.
1: Pak, kegiatan ini Pak Erwin.
3: Iya, di... cuma setelah ini saja Mbak Nita ya. Di rumah. Iya.
1: Aman ya semua kalau iya. Begitu.
3: Ya insyaallah. Ya.
1: Oke, okay. Mau dengar lagu apa, Pak Erwin? Ya,
3: ikutan saja tadi di lagunya Pak Mahir, Cinta Hitam.
1: Oke. Okay. Oh, mau ke Cinta Hitam?
3: Iya, Cinta Hitam ya. Dipilihkan tadi Pak Mahir toh?
1: Iya, Cinta ya. Hitam ternyata.
3: Iya.
1: Baik, untuk siapa ya. Ini lagunya?
3: Iya, kirim salamnya tadi ada Pak Mahir. Apa kabar? Terus ada juga Asriani di Manjanek bersama Alia, ada Dina, terus ada juga Alessar Dina bersama Fadila, ada Pak Salman tadi, ada Jan, ada Pak Brahan, Kibran, ada juga Pak Sultan di Galut Tulu, ada Maulana, ada Medi Parma, ada Tari, terus ada juga Darmawati di Pukar bersama Pak Sukut di Kota Kartanegara bersama Pak Rahid, ada Indah di Sopeng. Terus ada juga Ibu Murni di Kalimamuju bersama Pangeran Kodok. Ada siapa ini? Ada Ibu Lia, ada Anto di Antekan Duri bersama Sri Diluk Timur. Terus ada juga Ani di Boteng, Nida di Adi-Adi bersama Bapak Ulan. Ada Pak Acok Hairudin, ada Bapak Rizal. Ya pokoknya sama-samanya ditampak terkecuali Mbak Nita.
1: Baik.
3: buat Mbak Nita selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan dan selalu bersama dengan keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sehat selalu juga untuk Pak Erwin di Taman Sapi. Kita dengarkan pendengar lagu dari Maggie Z, Cinta Hitam.

0: anak dia yang tetorawak lah. Dia doh wei de nak apa segala bahkan dia yang anak nak. Melok lo lupa. Mereka nak kira lo lupa. Ia betul biasa ku silakan kan ikut ku. Ia betul ku STNK.
1: Apa betul?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah rejo di Sapona. Saya juga senjuk mampu bomo. Ia betul biasa ku mengkuai tu maku pengantin baru tu wei ne. Waspada tak ku nak kita mesti tentu. Semua nanti tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nanti di Sapo. Ya itu tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego-Lego setiap Senin pukul 12.30.
3: Pintu teater satu
4: kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
5: Saya di kuburan disiksa terus tahu.
6: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Pendengar, lagu Cinta Hitam dari Maggie Z ini mengakhiri perjumpaan kita dalam program Pro Dangdut di sore hari ini, edisi 28 Juli 2026. Terima kasih banyak pendengar telah membersamai kami, telah bergabung dan seru-seruan bareng dalam program ini. Kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama, tentunya dengan penyiar yang berbeda, namun pasti di waktu dan keseruan yang sama, pastikan Anda untuk bergabung. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini adalah dialog interaktif siaran ulang dari Pro 1 RRI Mamuju dengan topik kearifan lokal Mandar sebagai mitigasi risiko kecelakaan di laut. Ini adalah program Kentongan, pendengar. Jadi untuk Anda yang biasa beraktivitas di laut, ini mungkin bisa menjadi informasi tambahan untuk Anda. Selamat mengikuti pendengar dialognya, tapi setelah lagu yang berikut ini.

0: dan pendengar sore hari ini Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda. Ada Muhammad Ridwan Alimuddin, ini adalah budayawan yang mungkin kita kenal bersama. Pak Muhammad Ridwan Alimuddin, selamat sore, assalamualaikum, apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah Mbak, baik-baik.
0: Oke, posisi di mana?
1: Di rumah ini.
0: Di mana? Di Polewali ya ini ya?
1: Ya, di Pambusuang, di Kampung Bola, Piala Dunia.
0: Oh, alhamdulillah ini kita bisa bertemu di sore hari ini. Dan untuk pendengar nantinya, topik di sore hari ini pendengar adalah kearifan lokal Mandar sebagai mitigasi risiko kecelakaan di laut. Nah, untuk Anda yang mau bergabung nanti bersama kami, boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Dan juga bisa bergabung melalui streaming YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Ini yang mau melihat langsung mungkin wajah dari budayawan kita di sini, ini boleh bergabung melalui YouTube dan Facebook. Dan juga untuk Anda bisa memonitor melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id dengan lokasi RRI Mamuju. Baik, Pak Ridwan Alimuddin, ini topik ya terkait dengan kearifan lokal Mandar. Karena sekarang ini banyak dijumpai atau banyak situasi nelayan-nelayan yang mungkin mempunyai kasus-kasus di lapangan yang mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, ini kita mau di sore hari ini membahas tentang bagaimana hubungannya kearifan lokal terkait dan juga mitigasi resiko kecelakaan di laut saat ini. Tapi sebelum kita melangkah maju ke sana, mungkin kita cerita banyak dulu tentang pelaut Mandar yang dimana-mana dikenal sebagai pelaut ulung. Ini apa sebenarnya dasar dari hal ini? Silakan.
1: Iya, menurut antropolog, ada seorang antropolog dari Australia itu, dia menuliskan di salah satu bukunya bahwa dari sekian ratus suku di Indonesia, di Nusantara, ada 6 suku yang berorientasi maritim. Bugis, Makassar, Mandar, Bajau, Madura, dan Buton. Nah, yang khas di oleh Mandar ini langsung berhadapan dengan laut dalam. Dalam hal ini Selat Makassar, itu kan Palung di situ ya. Dalam, misalnya beberapa, kita baru beberapa puluh meter keluar, itu sudah dapat kedalaman ratusan meter. Lebih jauh lagi ke barat dapat 2 kilo. Kita bandingkan dengan Laut Jawa misalnya. Rata-rata kedalaman Laut Jawa itu cuma 40 meter. Bandingkan kita di sini. Nah, lingkungan yang seperti itu membuat di dalam pustaka-pustaka tentang perikanan tangkap itu, nelayan Mandar itu dikenal sebagai nelayan laut dalam. Nah, teknologi itu berdampak ke teknologi yang mereka kembangkan. Ada rumpon yang sudah banyak digunakan negara lain dan perahu sande. Jadi perahu sande itu perahu yang sadar tidak sadar itu tercipta karena lingkungan di depan halaman rumah orang-orang Mandar ini adalah laut dalam. Jadi di situ, nah itu menuntut kemampuan teknis. Kan tentu akan berbeda ya kalau kita hanya berlayar di pesisir, di perairan antar pulau dengan laut dalam yang di darat tidak kelihatan lagi. Itu, nah, itu sangat berkaitan erat dan keselamatan.
0: Jadi berangkat dari situasi dulu ya, jadinya perahu-perahunya diciptakan seperti itu misalnya. Dari situasi-situasi atau kondisi-kondisi di mana memang butuh perahunya yang seperti itu.
1: Ya,
0: keren.
1: Dan ini berkaitan dengan tema yang kita bicarakan. Ada hal satu yang pasti atau menjadi bagian dari strategi adaptasi para nelayan atau orang yang kerja di laut adalah menggunakan mistik.
0: Mistik.
1: Karena kenapa? Iya, mistik. Karena kenapa kerja di laut itu separuh itu kecelakaan dalam arti musibah. jadi masyarakat itu menciptakan apa sedemikian rupa apa ya perangkat yang bisa kita artikan ritual-ritual yang berkaitan dengan keselamatan mereka. Jadi jangan bukan hal yang mengherankan kalau kita misalnya lihat di kebudayaan Bahari dimanapun pasti ada mistiknya, ada kalau bahasa Mandarinya banyak baca-bacanya, banyak doa-doanya karena memang lingkungan mereka dituntut seperti itu.
0: Dan seperti apa? Apakah saat ini hal-hal seperti itu masih dijalankan atau sudah kayak tidak banyak lagi yang percaya? Bagaimana situasinya di lapangan saat ini?
1: Itu masih berlangsung, cuma masih sebagian besar apa ya? Misalnya kalau mau berangkat melaut ya, atau meresmikan perahu kan pasti ada kuliwa.
0: Kuliwa itu adalah?
1: Ya kalau bisa diasosiasikan dengan tolak bala.
0: Oh.
1: Jadi tolak bala. Semacam doa di rumah, undang tetangga, terus baca barsanji, ada lokatira, ada songkol, ada ule-ule. Nah tujuan dari tolak bala atau kuliwa itu cuma dua, mengharapkan rezeki dan kedua keselamatan itu. Jadi itu harapan mereka para nelayan. Nah, cuma yang agak masih menjadi apa ya, kurang menjadi perhatian adalah ini kan perkembangan teknologi terus penggunaan mesin apa semua itu cukup meningkat. Itu kan harusnya dibarengi juga standar keselamatan yang ideal lah. Nah, cuma itu belum terlalu signifikan. Makanya saya pernah melakukan penelitian atau menghimpun semacam data. Mulai 2017 sampai 2022, itu kurang lebih dalam waktu 5 tahun, ada 30 kejadian kecelakaan di laut oleh nelayan mandar.
0: Oh, iya.
1: Paling tidak dari perairan Somba sampai Pambusuang. Dan sebagian itu hilang di laut. Ada 1-2 yang ditemukan jenazahnya. Ada yang satu yang bisa diselamatkan. Itu cukup apa ya, angka yang cukup tinggi dan karena sebagian itu adalah nelayan pacumi yang mereka berangkat sendiri cuma pakai perahu katinting yang cukup cukup riskan, misalnya cadiknya patah langsung terbalik atau kadang juga terjadi baru-baru ini belum 1 bulan ini ada yang hilang juga. Ada yang juga ditemukan karena ya tiba-tiba jatuh. Perahunya jalan terus, dia tertinggal, ada juga yang stroke. Itu jadi bisa dikatakan hampir tiap tahun itu selalu ada kecelakaan
0: di laut.
1: Paling tidak di pesisir ini, Teluk Mandar, Majene, dan Poluali Mandar.
0: Ini lumayan miris berarti ya? Karena
1: masalahnya
0: setiap tahun itu bisa dikatakan ini adalah satu itu angka pasti jadinya.
1: Iya, karena ya bisa dilacak di media sosial, postingan-postingan teman-teman. Cuma kalau yang saya betul-betul buat semacam tabel dan sumber-sumbernya itu rentan tahun 2017 sampai 2022. Nah, itu saya ada datanya. Nah, ini agak menjadi anu juga ya, karena ini kan kejadian tiap tahun ya. Nah, harusnya itu kan pemerintah ada mitigasi supaya tidak terjadi lagi. Jadi bukan cuma ada kejadian dicari, sering itu ada kejadian cari. Tidak ada upaya mitigasi yang cukup signifikan. Padahal kalau kita lihat perkembangan teknologi kan sudah cukup lumayan. Kami pernah diskusi dengan salah satu stakeholder itu. Ini kan teknologi GPS, terus jangkauan sinyal di laut kan sudah relatif jauh ya. Nah itu sangat murah, misalnya kan ada beberapa dijual kayak di produknya Apple itu kan AirTag, semacam tracker. Di kan rata-rata hampir semua nelayan punya handphone ya. Jadi ketika ada kejadian dia simpan semacam di drybag atau apa. Ketika dia hanyut atau kecelakaan dan ada pelampung ya bisalah dilacak. Di mana posisinya paling tidak kisarannya. Beda dengan sekarang, misalnya saya sedang melaut 20 mil keluar itu saya baru dicari. Ketika misalnya nanti sore atau nanti malam saya tidak pulang. Jadi bisa dikatakan rentang antara kejadian, menit kejadian dengan proses pencarian itu bisa sampai 10 jam. Itu kan saya sudah berpindah jauh dari yang ya, dari misalnya titik saya kecelakaan atau apa. Jadi perlu ada upaya-upaya yang cukup signifikan yang kita butuhkan peran pemerintah di situ sebagai tindak mitigasinya, bukan cuma sebagai pencari.
0: Iya, betul.
1: Gitu, Pak.
0: Ini kalau dari Pak Ridwan sendiri, ini kenapa mitigasi sepenting ini sejauh ini belum dilakukan? Dengan mungkin maksudnya ya, atau tidak hanya dari pemerintah, mungkin masyarakat sendiri, mungkin kenapa hal-hal seperti ini belum dilakukan, padahal mungkin apakah belum tahu bahwa ada teknologi seperti ini, atau memang tidak dilakukan saja begitu, atau seperti apa kalau dari sudut pandangan
1: ya. Nah, itu ada beberapa kendala ya, bukan kendala. Misalnya kan kalau pakai pelampung ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, biasanya kan yang dikasih oleh pemerintah itu pelampung murahan.
0: Mm.
1: Yang harganya cuma 100 ribu ya, yang memang panas.
0: Yeah.

0: Baiknya itu misalnya anggota dewan kalau ada semacam mau bantuan ke daerah pemilihannya atau ada semacam pokok pikirannya, itu idealnya hal-hal seperti itu dijangkau, bukan cuma katinting, lepa-lepa. Bukan bermaksud itu tidak berarti ya, tapi harus ada upaya-upaya seperti itu. Dan dalam hal ini pihak Dinas Perikanan Kelautan ya itu juga di cover seperti itu. Oh, jangan cuma ya nanti jaring, nanti kapal baru dianggap bantuan, padahal tindak-tindak mitigasi ini ya penting juga dilakukan.
1: Iya, betul. Justru ini bukan hal yang harus disampingkan ya jadinya, karena cukup riskan, apalagi banyak kasus sudah terjadi di daerah kita hal seperti ini, tapi sejauh ini belum ada langkah ke sana ya berarti.
0: Ya, dan yang bisa dilakukan juga Mbak, ini kan misalnya kalau ada yang hilang ya, kami sering melihat itu proses pencarian itu, misalnya yang dilakukan oleh tim SAR atau potensi SAR, untuk menjangkau ke sana itu agak susah. Karena ini kan misalnya laut lepas, tapi pakai pencariannya kadang pakai cuma perahu karet. Perahu karet kan tidak bisa jangkau ke sana ya. Nah, kami pernah mengusulkan juga supaya ada semacam proses pendataan fishing ground atau daerah tangkapan nelayan. Ini itu kan teknologinya gampang, kira-kira seperti ini, dalam satu kurun waktu kita bekali beberapa armada ini secara bergantian GPS. Itu kita tracker. Itu kan, nah, ketika banyak data lokasi rute-rute penangkapannya itu kan bisa dikerucutkan fishing ground-nya. Nah, ketika ada kejadian si A yang sering ke sini, lokasi ini sudah bisa diperkirakan akan dicari di mana, karena kita berbasis data. Beda dengan sekarang kan, seperti yang saya sampaikan tadi, ya siapa yang tahu nelayan kaco sedang melaut di sini akan cari di mana.
1: Betul-betul.
0: Itu yang pencariannya itu tidak berbasis data. Itu harus melibatkan banyak pihak. Jadi kalau mengandalkan para nelayan saja itu agak susah memang, karena itu tadi butuh peran lain, komunitas, terus perguruan tinggi juga, pemerintah untuk mau bagaimana tindak mitigasi para nelayan ini betul-betul signifikan.
1: Ini kalau saya bisa teruskan, saya teruskan kemana nih? Ke BPBD, BE, atau Basarnas, atau kemana ini?
0: Nah, itu kan masing-masing ada perannya, Mbak. Kalau BPBD itu kan lebih ke itu ya, pencegahan ya, termasuk Basarnas. Nanti ada kejadian baru. Nah, itu saling ini bersama, tapi kalau untuk mitigasinya itu pemerintah.
1: Pemerintah ya.
0: Pemerintah, karena kan mereka punya kuasa anggaran yang untuk memberi bantuan seperti itu. Karena kalau
1: Dinas
0: mengharapkan
1: Perikanan
0: nelayan
1: begitu.
0: Untuk kenapa?
1: Dinas Perikanan begitu ya?
0: Ya, perikanan baik provinsi maupun kabupaten.
1: Baik.
0: Nah, itu kan bisa mengundang perguruan tinggi, peneliti, terus seperti kami yang punya konsen di situ untuk membicarakan hal ini. Jadi saya punya data. Misalnya dalam kurun waktu ini ada kejadiannya, nelayan apa saja. Itu yang harus kita bincangkan bersama, hal seperti itu.
1: Baik, ini menjadi catatan juga pastinya, karena masalahnya ini ya angka yang lumayan besar jadinya, apalagi baru-baru lagi ini ya terjadi kasusnya ini. Disayangkan karena nanti hilang baru dicari, padahal mungkin jika dikerjakan semua mungkin yang dikatakan Kak Ridwan tadi, usulan-usulannya ini ya setidaknya proses pencarian lebih mudah ya. Baik.
0: Iya, jadi jangan ada kejadian baru dicari atau ada yang meninggal baru bersedia apa ya, tapi padahal ada tindak mitigasi yang bisa dilakukan itu.
1: Baik. Ini kalau kita kembalikan ke nelayannya, kira-kira apa yang miss dari nelayannya ini selain tadi alatnya tadi? Kenapa masih banyak kasus saat ini? Selain mungkin ya kalau bicara takdir mungkin ya itu ujung dari pembicaraan ya, tapi
0: ya.
1: Kira-kira apa yang bisa dilakukan para nelayan juga agar bisa memitigasi resiko-resiko kecelakaan seperti itu supaya tetap aman melaut?
0: Kadang ada persepsi nelayan itu, Mbak, kalau saya pakai pelampung itu seolah-olah minta kejadian.
1: Jadi memang tidak mau bawa.
0: Itu ya, jadi seperti itu. Tapi ketika misalnya di lomba sandi ya, ketika hal itu diwajibkan, ya mereka tetap pakai. Jadi kan bisa di introduksi dengan hal lain, misalnya yang terima PKH, nelayan yang terima PKH harus ya kalau melaut pakai ya pelampung. Kan bisa seperti itu, cara-cara seperti itu ya, harus ada di perahu itu pelampung. Tapi pelampung yang berkualitas, jangan dikasih yang murahan. itu kan banyak dijual, bisa dipesan harga yang 400, 500.

0: 100.000 yang tahan bertahun-tahun berbulan-bulan kualitasnya itu seperti itu, dan ketika orang kan tidak pakai tidak kepanasan. Itu seperti itu nggak jadi ya. Sebenarnya ada banyak cara untuk bagaimana nelayan itu tertuntun. Nah itu kan proses membudayakannya ini yang butuh waktu. Cuma tinggal ini kapan dimulai.
1: Belum dimulai ya?
0: Ya sejauh ini ya, makanya di setiap lomba misalnya Sanderes itu itu salah satu tujuan kita memberikan memberikan pelampung. Itu pertama itu proses pembiasaan dan mereka sudah punya. Hanya saja kan di karena ini ketika di lomba perahu itu butuh banyak pelampung yang butuh pembiayaan cukup signifikan. Makanya kualitas pelampungnya juga agak murahan. Nah idealnya ini misalnya di dinas-dinas apa ya, kita ini kan banyak nelayan mbak, tinggal di bisa kita kerucutkan data bahwa nelayan apa yang sering kecelakaan itu saya dulu. Terus yang sering terjadi nelayan pacumi ini yang pakai katinting yang sering ada kasusnya.
1: Dan sejauh ini belum ada maksud saya yang membahas sampai ke sana ya jadinya, sehingga masih ini penting ini, berarti kita teruskan pembahasan ini. Ini nelayan pacumi biasanya ini sepanjang lautan Sulawesi Barat ini banyak.
0: Yang nelayan banyak pacumi itu di Kabupaten Majene khususnya Rangas itu masuk Kecamatan Banggae, terus di daerah Sendana juga Pambuang. Nah yang kejadian ini yang baru-baru di Pambusuang itu pemancing dia pakai lepa-lepa.
1: Majene juga ini?
0: Polewali Mandar. Polewali Mandar. Tapi kalau dari sekian data itu yang pernah saya kumpulkan itu mayoritas pacumi di daerah Majene.
1: Ini mungkin dari sisi pengetahuan mungkin. Mungkin ini nelayan-nelayan Pak Cumi apakah memang sudah tahu berapa jarak maksimal dia bisa ke sana, atau memang berangkat dari kebiasaan saja sehingga tidak menyiapkan mitigasi-mitigasi yang saya ini tidak bisa terlalu jauh mungkin. Atau kalau kita bilang mereka tidak mengenal tanda-tanda alam, ini mungkin tidak mungkin ya, karena mereka mungkin tidak sejauh itu kalau tidak paham medan, tapi masih juga terjadi kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Ini kenapa ini Pak Ridwan?
0: Secara pengetahuan kan ini pertama yang membuat mereka kan dulu mbak pakai perahu sandai ya.
1: Iya.
0: Nah sandai kan banyak orang, paling tidak 2 orang 3 orang di atas. Nah itu pakai layar. Nah belakangan ketika mesinisasi ada varian yang kita sebut katinting yang tidak pakai layar, dia sudah cuma pakai mesin. Nah itu cenderung satu orang. Kan karena kalau satu orang berarti saya tidak perlu bagi hasil. Karena pakai katinting yang cukup bisa saya mengoperasikan sendiri. Nah dampaknya adalah ketika ada insiden, siapa yang lihat? Itu terus harga cumi yang tinggi.
1: Harga
0: jadi meskipun
1: cumi tinggi,
0: cuaca buruk
1: tetap melaut.
0: Tapi tinggi permintaan ya tetap melaut.
1: No.
0: Nah, makanya ini pemerintah jangan cuma minta tinggi apa ya, mempertinggi hasil tangkapan supaya dapat komoditas perputaran uang, tapi tadi harus diperhatikan juga ini nelayannya kasihan. Jadi kita jangan cuma menuntut ayo tangkap.
1: Iya. Terus betul.
0: Tapi harus itu juga kita bantu perihal mitigasinya.
1: Iya, betul. Itu. Baik, kita punya penelpon di sore hari ini, Pak Ridwan.
0: Silakan.
1: Ini halo, selamat. Ini terputus sepertinya. Boleh bergabung kembali Bapak Ibu pendengar yang tadi sempat menelpon, atau untuk Anda penelpon baru silakan di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996 terkait dengan topik yaitu kearifan lokal Mandar sebagai mitigasi risiko kecelakaan di laut. Boleh bergabung pendengar? Baik, kita lanjut lagi kembali sambil menunggu bergabung kembali ini Pak Ridwan terkait dengan topik kita di hari ini. Melanjutkan diskusi kita di hari ini terkait dengan tadi satu tuh permintaan tinggi tapi mitigasinya rendah ya. Ini jadi bagaimana ini sebenarnya, maksudnya apa yang bisa dilakukan dari pemerintahnya sendiri, masyarakatnya sendiri, pelakunya sendiri sehingga tidak menjadi korban?
0: Ya itu tadi baiknya itu kita duduk bersama ya. Ini kan kalau di misalnya apakah di pariwisata atau pengelolaan sesuatu, itu kan selalu kita sampaikan tentang pentahelix, ya, unsur pemerintah, akademisi, terus pihak swasta, komunitas, warga, apa semua ya, untuk membicarakan hal ini. Jadi ini kan masih sepihak sepertinya kita belum pernah duduk bersama untuk membicarakan ini. Nah, makanya saya bilang ini pasti akan sering terjadi tiap tahun.
1: Betul.
0: Itu Anda, teman-teman atau yang mendengar ini bisa silakan lacak korban apa semua. Itu bisa dipastikan selalu ada. Ini baru-baru ada lagi 2006 dan itu akan meningkat ketika musim pacumi.
1: Oh, ini musim berapa? Musim apa, kapan ini musim pacumi? Ada musimnya berarti ya?
0: Iya, musim tertentu itu kan lebih berkaitan ke bulan apa ya. Nah, oh, sekarang kan kalau musim timur ini kan orang kecenderungannya cari telur ikan terbang. Nah, ini saya mau bandingkan sedikit, meskipun ini perburuan telur ikan terbang jauh lebih berbahaya.
1: Lebih berbahaya lagi.
0: Sampai 2 minggu di laut, tidak beda dengan pacumi ya, PP. Itu saya belum pernah mendengar ada insiden yang sampai meninggal dunia.
1: Untuk memburu ikan terbang?
0: Perburuan telur ikan terbang, karena ya mereka itu 2-3 orang di atas. Beda pacumi, meskipun cuma hitungan jam keluar, tapi sendiri, nggak ada yang bisa bantu. Kan sering terjadi mbak, kami dengar jatuh, terus ada yang stroke, nggak ada yang bantu. Meskipun jago bagaimanapun berenang, tapi ketika dia jatuh, mesinnya jalan terus, itu kan dia akan ditinggalkan. Nah, tapi kan masih ada harapan kalau dia pakai pelampung.
1: Betul.
0: Wah. Itu jadi terus kalau di pelampungnya ada tracker, karena kami itu ke jauh misalnya 10 kilo 5 sampai 10 kilo ke arah luar itu masih dapat sinyal lah. Jadi tracker murah masih berfungsi. Beda kalau misalnya di laut lepas yang memang itu pelacak khusus, tapi kalau yang tracker-tracker yang harga 200.000 yang misalnya produk misalnya Xiaomi apa semua itu masih bisa berfungsi. Nah, kalau ada seperti itu kan, misalnya ditinggalkan ada data di keluarga, itu bisa ditahu posisi anunya, posisi terakhirnya.
1: Ini kalau berdasarkan data yang dimiliki oleh Pak Ridwan atau pantauan sejauh ini, apakah sudah ada nelayan yang menggunakan alat tersebut?
0: Saya tidak tahu mbak, tapi kayaknya tidak ada, karena ya mungkin ada tapi saya tidak tahu. Tapi untuk pakai itu ya, nelayan kan agak seperti tadi. Kalau saya seperti ini kayak meminta-minta kejadian.
1: Apakah itu jadi, ada hubungannya dengan tradisi yang kayak tidak boleh saya begitu, nanti kayak seolah-olah meminta-minta. Jadi akhirnya mereka memutuskan kayak percaya diri saja pergi begitu. Ini ada maksudnya tradisi kayak yang memang dilanggar jadinya kalau memakai alat seperti itu atau bagaimana ini terkait dengan kearifan lokal?
0: Juga mbak, cuma agak itu edukasinya. Sama kalau misalnya diminta mendaftar BPJS ke tenaga kerjaan, itu sih kayak minta-minta ini mati kan seperti itu. Itu anggapan mereka, cuma kan mereka harus diedukasi.
1: Baik.
0: Nah, sama ini juga karena saya tadi menyinggung BPJS ke tenaga kerjaan.
1: Baik, kita jeda sejenak, ada penelpon masuk.
0: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nit.
1: Ya, Pak Salman ini ya.
2: Iya.
1: Oke, selamat sore. Dari Polewali Bandar, apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Ini topik kita di sore hari ini, Pak Salman, kearifan lokal Mandar sebagai mitigasi risiko kecelakaan di laut. Narasumber Muhammad Ridwan Ali Mudin. Beliau adalah budayawan Mandar, mungkin kenal juga. Baik, silakan Pak Salman, ada yang ingin disampaikan di sore hari ini?
2: Assalamualaikum, Mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam, Pak.
2: Apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, Pak.
2: Sudah dengar lagi suara ini. Tidak begini, menarik tadi ini. Sesuai dengan tema mitigasi kearifan lokal, itu banyak hal yang sering terjadi. Dan ketika kita bicara pelaut Mandar, utaranya Polman Majene itu, ya bisa dibungkiri, dia terlalu banyak itu, khusus ketika dia mau melaut. Nah, dia dikatakan bahwa pelaut Mandar itu adalah pelaut yang pemberani. Tidak bisa dibungkir itu. Karena kendati pun dia tidak punya mesin, cuma pakai layar. Kendati layarnya sobek, saya diterpanya atau layarnya patah, dia tetap bertahan. Bahkan dia berani mengari di lautan sekeras apapun, sekencang apapun ombak. Tidak pernah berpikir ombak begini, tapi tetap jalan. Tapi aku berapa jangan sering terpakat itu. Bantuan dulu ketika dia melanggar pakai ilmu perbincangan. Dia lihat ke apa, dia bukan lihat ke apa, tapi dia lihat ke langit. Dia lihat bintang, oh di sini posisinya, dia cuma seperti itu. Nah, itu kearifan lokal. Nah, itu yang menjadi kepercayaan. Tapi yang dilakukan apa namanya, betul-betul. Kemudian, hal lain yang apa sih, sumber ada yang dari Tuhan ini. Itu saya sepakat. Terkadang kita cuma banyak menyampaikan hal seperti ini, perhatian dari pemerintah dalam itu sangat kurang, sangat minim. Selain itu, bicara penanganan, bukan bicara pencegahan. Nah, harusnya kita bicara pencegahan hari ini, kalau kita ada, kita dapatkan berhasil lagi musibah dari pelaut itu kan harusnya memang caranya supaya tidak terjadi lagi. Atau paling tidak mengurangi. Tapi perusahaan pemerintah hari ini bagaimana? Apakah pernah dikatakan ini dengan yang terkaitnya, kalau yang terkait termasuk dari Dinas Kelautan, kemudian Dinas Perikanan dalam hal ini. Bagaimana caranya sehingga tidak terjadi lagi seperti ini? Nah, jadi kita bicara tentang bagaimana metodenya, tentu hal-hal ini harus dilibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya.
1: Betul.
2: Pemerintah dalam hal ini legislatif, kemudian yudikatif, itu kan harus terlibat. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Karena dia bagaimanapun itu harus diram dalam perencanaan. Nah, ketika tidak ada perencanaan dalam ini, pemerintah juga bagaimana? Nah, kemudian hal lain, terkadang juga pemerintah sering menyampaikan lewat penyampaian cuaca, apalagi istilahnya BMKG. Bahwa ini tinggi laut, ini kan sering disampaikan juga. Kalau pelaut Mandar, dia tidak pikir itu. Bahkan dia pikir bagaimana caranya saya bisa keluar. Bahkan dia cari tempat-tempat lain untuk keluar dulu. Biarkan untuk menghindari ombak yang agak tinggi, dia cari di tempat lain yang tidak tinggi ombaknya, baru dia lepas keluar. Itu saya dekatkan cerita-cerita teman-teman pelaut. Tapi saya cuma berharap pemerintah dalam hal ini, sesuai dengan yang disampaikan tadi, narasumber bahwa tentu pemerintah hal ini, janganlah setengah hati. Harus sungguh-sungguh. Bagaimana caranya meminimalisir itu kejadian-kejadian telah disampaikan tadi. Satu nyawa sangat berharga. Karena ketika dia keluar, di rumah istri anak-anaknya itu menunggu bawa rezeki. Tapi kalau yang dia datang bawa cuma sekedar nama, dan lagi wujudnya, bagaimana sedihnya dan bagaimana kemiskinan akan semakin bertambah. Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Salman, ini masukannya semoga nanti bisa ditindaklanjuti dari pihak-pihak terkait ya. Dan ini terkait dengan nelayan Mandar yang pemberani ini, bagaimana ini dari Pak Ridwan tanggapannya sendiri terkait dengan hal ini? Ya cocok pemberani-pemberani ya, tapi kasus masih juga ditemukan. Ini apa ini yang miss dari sini?
0: Ya, kan sering Mbak ya, dan malah orang Perancis yang bilang ya, Christian Pelras, bahwa kalau mau menyebut pelaut ulung itu adalah pelaut dari Mandar. Dan saya pernah tanya, waktu pernah ya, beda bukunya di Jogja beberapa tahun lalu, waktu itu saya masih kuliah. Kenapa Pelras berkata seperti itu? Dia bilang, saya sering ketemu dengan pelaut-pelaut dari Makassar, Bugis. Mereka bilang bahwa itu orang-orang Mandar tidak bisa hilang di laut. Karena memang punya skill itu. Cuma ya itu tadi Mbak, ini kan perkembangan zaman sudah berubah ya. Kan dulu kita melaut tangkap ikan kering saja.
1: Ya.
0: Bisa lama di laut ya, tidak buru-buru. Nah, sekarang itu tidak seperti itu lagi karena itu kan ikan akan bernilai tinggi kalau dalam keadaan segar.
1: Ya.
0: Nah, ketika itu terjadi, itu kan ada dampak. Lebih buru-buru, terus kerja tiap hari menggunakan mesin, dan juga agak ada pengaruhnya adalah ada tradisi di dalam diri para pelaut itu, atau orang secara umum di Mandar, lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan.
1: Oh, tradisi-tradisi seperti itu yang masih ditanam,
0: ya, ada,
1: kan berarti ya.
0: Persepsi seperti itu, makanya ini selain yang ini ya sering melaut juga, karena itu tadi daripada istri saya kelaparan, tidak ada uang nganu. Lebih saya meskipun besar ombak, terus itu juga terjadi. Kenapa sering orang membom ikan apa semua? Karena ada hal itu tadi, daripada saya mati kelaparan mending kerja seperti ini. Jadi hal-hal seperti itu, Mbak. Maka ini kita harus berkolaborasi banyak pihak.
1: Betul.
0: Bagaimana ini edukasi ke nelayan. Kita jangan terjebak di nostalgia masa lalu. Nah, kebetulan kan saya ini sudah lebih 20 tahun mendokumentasikan kebudayaan Bahari Mandar. Hal-hal itu saya dapat, Mbak. Dan ya, alhamdulillah kebetulan disiplin ilmu saya kan dulu saya kuliah jurusan perikanan, manajemen sumber daya perairan. Jadi ada pengetahuan sedikit tentang hal seperti ini. Jadi itu juga apa ya harapan kami. Tadi saya sudah sampaikan, ada saya perlihatkan data bahwa ya ini datanya. Nah, kami ya cuma bisa sebatas itu menyampaikan, terus komunikasi pribadi dengan beberapa nelayan, tapi untuk yang lebih masif tindak lanjutnya itu pihak lain, dalam hal ini yang pemerintah memiliki kemampuan untuk itu.
1: Betul. Ini berarti maksudnya ini pemerintah harus sadar betul juga ya, karena apalagi nih bisa menjadi angka pasti satu setiap tahunnya tadi. Dari data yang dikirimkan ini banyak juga yang selamat. Akhirnya ini dari cerita-cerita yang selamat, umumnya mereka maksudnya mitigasi resiko apa yang akhirnya mereka lakukan dari cerita-cerita mereka yang selamat ini? Kalau dari
0: nah yang menarik, Mbak, di cerita yang selamat ini tidak satupun didapatkan oleh tim SAR.
1: Mereka tidak didapatkan dari tim SAR yang selamat.
0: Iya, tapi oleh para nelayan. Nah, maksudnya kan ini nelayan, mereka memiliki pengetahuan itu tadi ya, fishing ground-nya. Ya, seperti ini tuh. Nah, ini yang kami lihat tanpa bermaksud ini menafikan peran tim SAR. Jadi tadi harus ada data. Jadi ini kadang cerita kan saya jurnalis juga ya. Oh, kadang itu ya asal ada dapat gambar pergi naik perahu karet. Asal ada adegan seperti itu baru. Tapi kalau betul-betul ke laut itu enggak bisa. Jadi alangkah baiknya juga kita misalnya setiap desa ada potensi SAR yang ketika ada kejadian itu saja dipakai, enggak usah pakai perahu karet, karena kalau perahu karet kan tinggi biayanya. Karena pakai bensin apa semuanya, nah terbatas juga daya jangkaunya. Kenapa bukan kapal nelayan diberdayakan? Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, potensi-potensi SAR untuk pencarian di laut di tiap desa, itu akan jauh lebih cepat tindak pencariannya. Itu kan bagian dari mitigasi juga ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk kalau ada hal-hal seperti itu.
1: Berarti jadi mitigasi dan juga memberdayakan jadinya ya. Maksudnya banyak yang berputar jadinya di dalam hal yang seperti itu. Dan ini belum dilakukan oleh pemerintah sejauh ini ya.
0: Mungkin ada di sana, tapi ini saya belum tahu apakah belum pernah dengar juga. Paling tidak kan saya tinggal di Pambusuang ini yang juga kampung nelayan. Saya belum pernah mendengar ada hal-hal seperti itu. Jadi itu harapan kami ke depan memberdayakan masyarakat sebagai potensi SAR untuk kasus-kasus seperti ini.
1: Iya, karena mereka yang tahu sikon ya, maksudnya tahu area juga. Iya, betul.
0: Kan misalnya ini Mbak, kan harus ada data ya, misalnya di pihak desa kah atau apa, bahwa sekian nelayan, siapa nelayan yang kayak Pak Cumi ini. Kan kita enggak ada data. Berapa Pak Cumi di misalnya di Rangas, di Babulo, terus si Pak Cumi ini di mana fishing ground-nya. Nah, kalau ada data seperti itu akan gampang pencariannya, paling tidak ya ke situ dulu. Jadi tidak menebak-nebak saja akan cari di sini, karena kan banyak faktor ya, misalnya arah arus laut apa semua. Nah, kita lengkap data seperti itu ya, itu akan jauh lebih ini dan bisa meminimalkan ini. Dan tadi ini Mbak, yang data yang saya kasih memang ada yang selamat ya, tapi sebagian sebagian besar itu diistilahkan hilang.
1: Iya.
0: Ya, hilang itu kan bisa dikatakan kalau sejauh tidak datang orangnya dalam apa itu, ya kasarnya itu meninggal dunia di laut, itu baru diistilahkan mati kalau betul-betul didapat jenazahnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau itu sebagian itu hilang, itu artinya itu bisa kita bahasakan itu memang meninggal dunia.
1: Iya. Itu dan tidak yang ditemukan. Cukup
0: tinggi ya.
1: Betul. Berarti memang ini kalau terkait dengan tanda-tanda alam, kalau sejauh ini apakah masih, maksudnya masih bisa dikatakan relevan dengan saat ini, dengan maksudnya kearifan-kearifan lokal yang dulu biasanya dilakukan dengan saat ini yang banyaknya aplikasi-aplikasi atau alat-alat canggih, ini maksudnya apakah masih relevan kedua hal ini?
0: Iya, tapi kan ya tanda alam apa semua itu kan lebih anu Mbak, dia itu ke navigasi. Itu lebih ke arah apa semua, di mana tangkap ikan. Cuma kan, ya ini yang harus dimitigasi itu ketika, meskipun alat saya canggih, alat navigasinya apa semua, tapi ketika perahu saya terbalik, nggak bawa pelampu, ya sama saja.
1: Yeah.
0: Ini yang harus, hal seperti itu. Jadi jelas kalau para pelaut jago mitigasinya, ya apa
1: navigasinya.
0: Navigasinya.
1: Yeah.
0: Dan sebagian besar sekarang itu sudah pakai aplikasi ya, untuk menandai koordinat-koordinat. Cuma yang ini yang masih minim, ini tindak mitigasinya kalau terjadi apa-apa.
1: Minim dari nelayannya, edukasi ke nelayannya juga minim, dari pertolongannya juga belum optimal ya, belum maksimal jadinya.
0: Jadi kan ini bisa juga dilakukan, misalnya desa ada semacam kelompok atau pemuda kah yang mengerti teknologi, mengkoordinasikan ini. Apa yang persebaran tracker toh, jadi misalnya trackernya terbatas, ya diganti giliran-giliran siapa yang berangkat. Ini bisa seperti itu.
1: Kalau di desanya Pak Ridwan sendiri, sudah berjalan seperti itu atau belum juga?
0: Belum Pak, kan ya itu tadi, kita cuma memiliki seperti ini Mbak ya, sebagai peneliti komunitas ide ya, tapi untuk membiayai seperti itu kan, pemerintah yang memiliki kemampuan.
1: Betul-betul.
0: Tapi kalau kebetulan saya punya perahu apa semua, ya itu saya tindak mitigasinya itu, alhamdulillah, paling tidak di saya kan saya sebagai bagian dari ini juga ya. Tapi kalau mau membiayai ya, kita tidak memiliki kemampuan itu.
1: Baik.
0: Tapi kalau pemerintah ada kerjasama apa semua, itu bisa kita dan paling penting itu kita uji coba dulu.
1: Iya.
0: Bahwa seperti ini supaya ya bisa dikembangkan di pihak lain. Jadi jangan juga langsung dibelikan semua tanpa ada proses pengumpulan data, uji coba. Jadi langkah-langkah proses ilmiah itu harus tetap dilakukan.
1: Iya, betul-betul. Dan edukasi-edukasi juga ini penting ya. Jadinya maksudnya ya percuma kalau alatnya bagus, canggih, kalau tidak mau mendengar dan tetap berangkat meskipun ombak besar, ya jadinya tidak sinkron ya hal visi atau misi yang mau dicapai jadinya.
0: Iya Mbak, dan ini kan kita di Unsur berada jurusan perikanan.
1: Iya.
0: Nah, kalau pemerintah dinas mengkoordinasikan siapa yang mau riset atau skripsi praktek lapangan tapi bagian dari mitigasi, itu kan sesuatu yang sangat memungkinkan. Cuma ya niatnya ini sampai ke situ, terus kalau pikirkan anggaran, ini bukan saya tidak mengatakan tidak ada uangnya, karena ambil misalnya lomba perahu sande tahun lalu, itu kan anggarannya sampai 5 miliar.
1: Betul.
0: Nah sekarang ini meskipun tidak ada, tapi ada anggaran juga sekian ratus juta, kenapa tidak kalau mitigasi yang tidak sampai ratusan juta, tapi itu bisa menyelamatkan nyawa. Jadi sebenarnya ada, kalau yang jadi tidak pas juga kalau dikatakan tidak ada anggarannya.
1: Setuju. Iya sih, betul. Masalahnya seharusnya dengan adanya angka pasti setiap tahun ini seharusnya sudah jadi hal yang harus diantisipasi ya, atau dimitigasi, tapi belum maksimal mungkin ya sejauh ini.
0: Iya, itu angka lama itu, dan itu di dalam pasca yang data saya itu cari itu masih ada kejadian seperti yang baru beberapa waktu lalu ini di Pambusuang.
1: Wah, ini pentingnya memang semua pihak ini termasuk nelayan itu sendiri untuk aktif mengedukasi diri sendiri, ataupun dari pemerintah juga terkait dengan mitigasi resiko-resiko kecelakaan di laut ya. Kalau kita itu tadi, kalau kita bermain di takdir ya selesai perkara, tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana caranya supaya tangkapannya banyak tapi tetap pulang dalam keadaan selamat.
0: Iya, betul lah itu.
1: Baik, terakhir mungkin Pak Ridwan, dari kesimpulan terkait dengan topik kita di sore hari ini terkait kearifan lokal Mandarin sebagai mitigasi resiko kecelakaan di laut agar tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti data-data yang dikirimkan terkait banyaknya nelayan yang hilang, tidak ditemukan, ataupun selamat tapi mungkin dengan trauma-trauma yang seperti itu, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan ini, atau apa pesannya? Silakan.
0: Ya, yang jelaskan ini bagian dari literasi, Mbak, ya. Dan ini harus dikolaborasikan banyak pihak. Kami sebagai pegiat literasi yang memiliki disiplin ilmu perikanan dan mendokumentasikan tentang tradisi kebaharian Mandar, memang kita punya kearifan lokal, ya. Tapi perkembangan teknologi zaman ini yang cukup cepat, kadang kearifan itu tidak bisa mengejar dengan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Misalnya penggunaan mesin, perahu yang makin ramping, apa semua. Nah itu yang harus ini kita bicarakan bersama. Agar para nelayan ini tetap selamat pulangnya. Jangan cuma kita, misalnya karena saya juga sering terlibat di situ, membuat lomba perahu, berbangga seperti sandi apa semua, tapi di sisi lain kita tidak peduli ke keselamatan para pelayarnya, nelayannya di luar lomba. Jadi memang harus ini, Mbak, kita betul-betul serius menangani ini. Jadi keulungan pelaut Mandar juga termanifestasi ke pemerintahnya dan masyarakatnya, bagaimana kita peduli ini. Jadi jangan cuma kita terjebak, pelaut Mandar ulung, berani, perahu sandeknya tercepat di dunia, hal-hal seperti itu yang ini, ya, tapi menafikan hal-hal seperti tadi, keselamatan nelayan. Jadi itu harapan kami, dan terus terang baru kali ini ada forum yang kami diminta untuk menyampaikan hal ini.
1: Kalau memang misalnya ya, tertarik lagi, mungkin kami nanti bisa sandingkan dengan misalnya Dinas Kelautan, Pak, atau...
0: Ya, bisa.
1: Oke, ditunggu berarti. Bisa.
0: Dan ini kan saya sudah kasih tadi, Pak, jejak digital kami ketika menyampaikan hal ini. Jadi ini bukan hal yang baru yang kami ada, dan jelas kalau kami input data-data terbaru itu akan jauh lebih banyak lagi. Nah, harusnya data itu menjadi informasi awal atau apa ya, bahwa ini memang harus dilakukan ini mitigasi.
1: Iya, betul.
0: Dan mencegah kecelakaan di laut ini oleh para nelayan kita ini. Itu, Mbak.
1: Baik, ini menarik sekali. Kita mungkin bisa menjadwalkan di waktu yang berbeda, entah itu dengan BPBD-nya langsung, Basarnas-nya, atau bahkan dari pemerintah. Betul. Dalam hal ini dinas, bisa juga dinas pariwisata, dinas kelautan dan perikanan. Pokoknya kalau dari Pak Ridwan, dinas pendidikan, ya. Kalau Pak Ridwan siap sedia berarti ya.
0: Insya Allah, Pak. Siap.
1: Oke, soalnya ini adalah menurut saya, apalagi kita yang tinggal di kawasan pesisir yang banyak nelayannya, ini adalah hal yang seharusnya menjadi literasi yang bisa dibagikan ke masyarakat. Betul. Gitu. Baik, terima kasih kalau begitu atas waktunya di sore hari ini bersama kami, hadir di Pro 1 RRI Mamuju, berbagi banyak ilmu tentunya. Semoga ini banyak masyarakat lagi yang dengan adanya dialog ini, ilmu-ilmu seperti ini, literasinya terkait dengan mitigasi resiko kecelakaan di laut ini bisa bertambah. Terima kasih kami ucapkan, dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi dan juga bersama kami dalam dialog interaktif di sore hari ini. Saya Nita Wahyuni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bone dan Baubau.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.
3: Tentunya ingin mengharapkan seperti apa pelayanan yang kami lakukan selama ini sudah sesuai harapan masyarakat. Olehnya kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi memperbaiki pelayanan yang kami lakukan selama ini.
4: Ya, ini terkait dengan fasilitas umum ya yang dari BRI berikan berupa CSR, ya ada 10 unit di tempat 10 titik untuk halte masyarakat. Dan sudah selesai dan hari ini kami serahkan ke pihak kota.
5: Itu mereka sangat senang, ini buat apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Mungkin hanya melihat di gambar atau di YouTube, di HP. Nah, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya,

0: Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju. Muju, di sana ada rekan Nita Wahyuni. Nita Wahyuni.
1: Iya, selamat sore rekan Suharmi.
0: Iya, silakan informasi dari RRI Mamuju.
1: Baik, pendengar, informasi dari Mamuju, SMA 1 Mamuju integrasikan edukasi TBC dalam mata pelajaran bersama dengan reporter kami Ahyan Irsyada.
2: Lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat terpaksa harus ditunda lantaran belum rampungnya pembangunan gedung sekolah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat benar-benar rampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos PT3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, mengatakan penundaan tersebut telah diputuskan melalui sidang pleno pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, MPLS yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 baru akan dilaksanakan setelah pembangunan gedung sekolah rakyat selesai. Yasin menambahkan, di tengah penundaan tersebut, proses penerimaan peserta didik baru masih terus dilakukan untuk memenuhi kuota jenjang sekolah dasar. Sementara itu, kuota peserta didik jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA telah terpenuhi. Ia menegaskan, kegiatan pembelajaran belum dapat dimulai selama proyek pembangunan masih berlangsung. Keputusan tersebut diambil pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan para siswa sekolah rakyat.
3: Untuk melakukan masuk sekolah dengan MPLS-nya, masa pengenalan lingkungan sekolah itu rencananya tanggal 31 itu. Ya, tapi sekolah rakyatnya ya belum rampung. Jadi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui sidang pleno kemarin Pak Sekda, kita minta rampungkan sekolahnya baru dia bisa masuk sekolah. Nah, ini belum masuk karena kita khawatirkan masih keamanannya, sementara proyek masih jalan.
2: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat berharap pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat dapat segera rampung sehingga MPLS dan kegiatan pembelajaran dapat segera dilaksanakan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Baik pendengar Sekorwil 4, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya dari Mamuju kami akan menuju atau beralih ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Afriani. Rekan Afriani.
4: Baik, terima kasih rekan Suharmi dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Pemerintah Kabupaten Bone kukuhkan tim terpadu P4GN 27 kecamatan perkuat komitmen perangi narkoba. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone telah mengukuhkan tim terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN untuk 27 kecamatan se-Kabupaten Bone Senin kemarin sebagai wujud komitmen kuat memerangi narkoba. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pemberantasan narkotika secara terpadu hingga ke tingkat kecamatan. Kehadiran tim ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan edukasi, memperkuat deteksi dini, dan membangun koordinasi lintas sektor di wilayah masing-masing. Untuk mencapai hasil yang optimal, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi percepatan pembangunan.
6: Paling penting juga kami mohon untuk teman-teman di sektor wilayah masing-masing percepatan. Ya, saya minta paling penting ini dulu untuk saya minta setiap warga yang berpikir dipantau.
5: Seluruh anggota tim terpadu P4GN juga diajak untuk bersinergi bersama pemerintah desa, kelurahan, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas pencegahan narkotika.
4: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Suharmi, silahkan.
0: Baik, Afriani, terima kasih dari RRI Bone. Selanjutnya kami akan menuju ke RRI Palu dan di sana ada rekan penyiar Adinda Kurnia Islami. Adinda.
7: Dengan Maria di sini, Mbak Emi.
0: Baik, Maria, silakan Maria.
7: Baik, terima kasih dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Salah satu perusahaan perbankan nasional secara resmi telah menyerahkan 10 unit halte bus yang dibangun melalui program CSR kepada pemerintah Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
8: Pemerintah Kota Palu menerima 10 unit halte bus dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari salah satu bank nasional. Halte yang tersebar di 10 titik di Kota Palu tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. 10 halte tersebut secara simbolis diserahkan oleh pemimpin cabang salah satu bank nasional di Palu, Budi Prastianto, kepada Sekretaris Daerah Sekda Kota Palu Irma Yanti Petalolo. Budi menjelaskan pembangunan 10 halte bus tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan perbankan dalam mendukung penyediaan fasilitas umum melalui program CSR. Halte yang diserahkan kepada pemerintah Kota Palu tersebut telah dibangun sejak akhir tahun 2025 dan dikerjakan dalam satu paket pekerjaan.
9: Ya, ini terkait dengan fasilitas umum ya yang dari BRI berikan berupa CSR. Ya, ada 10 unit, 10 tempat, 10 titik untuk halte masyarakat. Dan sudah selesai dan hari ini kami serahkan ke pihak kota. Sudah ada 10 sesuai dengan yang itu sudah semua kita serahkan. Sudah serahkan semua 10, makanya kami itu karena satu paket 10 unit itu.
8: Sementara itu, Sekda Kota Palu Irma Yanti Petalolo mengapresiasi dukungan dari perusahaan perbankan dalam penyediaan fasilitas transportasi publik melalui pembangunan halte bus. Menurutnya, kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan maupun perbankan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui program CSR. Yang menegaskan komitmen pemerintah Kota Palu untuk menjaga dan memelihara seluruh fasilitas tersebut agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
10: Kami memberikan apresiasi terkait dengan dukungan dari pihak BRI yang memberikan bantuan dalam bentuk halte bus sebanyak 10 titik ya. Jadi di 10 titik itu dibangun halte bus oleh pihak BRI. Tentunya ini menjadi contoh baik bagi perbankan-perbankan lain yang juga yang kita harap mendukung pembangunan di Kota Palu. Dan tentunya halte ini kan akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Palu, khususnya pengguna bus Trans Palu, dan tentunya akan kami pelihara dengan sebaik-baiknya dan kami pastikan dia bermanfaat dalam jangka waktu panjang.
8: Melalui penyerahan aset berupa halte bus ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perusahaan perbankan dan pemerintah Kota Palu dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai program CSR diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Palu.
7: Dari RRI Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, saya Maria Imakulata bersama Edi Firmansyah pamit undur diri. Kita akan mengunjungi langsung ke RRI Tuli-Tuli, ada Mbak Emi di sana. Mbak Emi, silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Maria untuk informasi dari Kota Palu. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar bersama Risna Supratio. Rekan Risna.
11: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini terkait masyarakat daerah 3T masih menanti kehadiran listrik. Selengkapnya dalam wawancara Gema Saripati Maju bersama Rahma Dhani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Adi Sumandiar.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Apa kabar, sehat Pak?
13: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga Bu Dhani demikian.
12: Amin. Ya, Pak Dr. Adi, ini kita berbicara mengenai listrik masuk desa ya. Nah, ini seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
13: Iya, Terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RRI Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam informasi dan pendidikan. Apalagi saat ini kita sudah berada di era digitalisasi yang seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital. Nah, kita berbicara yang pertama tadi mengenai pemerataan pembangunan, kita harapkan atau pemerintah harapkan adalah di mana listrik dapat memberikan keleluasan akses untuk bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah, seperti itu. Nah, dan kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
12: Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik?

0: nak seperti itu ya. Hakikatnya adalah kembali ke masyarakat desa itu sendiri, karena hakikat daripada pembangunan itu adalah untuk membangun sebuah masyarakat dan pengembaliannya kepada pembangunan khususnya yang ada di wilayah-wilayah lokal seperti itu, Bu dan ya.
1: Baik. Nah, apa rekomendasi Anda sendiri agar kebijakan listrik masuk desa ini ke depan bisa menjadi lebih efektif, lebih merata dan berkelanjutan?
0: Iya, ya, Pak. Karena ini sifatnya lokal, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat-masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratio beserta rekan Eka. Pamit undur diri, kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, Anda masih bersama kami dalam Gema Saripati Baju. Pemerintah bersama aparat keamanan terus memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Setiadi.
5: Saudara, di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, Polri bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan TNI terus berkolaborasi mengembangkan budidaya jagung sebagai salah satu komoditas unggulan masyarakat. Kapolsek Lampasio, Ibtu Muhammad Patun Latoale mengatakan program penanaman jagung binaan Polsek telah berjalan di sejumlah desa. Bahkan panen raya telah dilaksanakan di Desa Ogomatanang dan Dusun Toboloid, Desa Tinading. Sementara lahan di Desa Salugan dan Maibua masih menyesuaikan kondisi cuaca. Kapolsek menambahkan dukungan pemerintah desa dan penyuluh pertanian sejauh ini sangat baik, namun keterlibatan seluruh pihak tetap diperlukan agar perluasan lahan jagung dapat dilakukan di seluruh desa di wilayah Kecamatan Lampasio.
6: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar. Jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak. Seperti apa? Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, bisa mendukung programnya pemerintah ini.
5: Sementara itu, pemerintah kecamatan Lampasio menilai keterlibatan TNI dan Polri telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian. Pendampingan dilakukan mulai dari pembinaan motivasi kepada petani hingga keterlibatan langsung dalam kegiatan budidaya tanaman pangan. Camat Lampasio Nyoman Martadi mengatakan selain mendukung program penanaman jagung, TNI juga berperan dalam mengembangkan padi sawah termasuk mendukung percetakan sawah baru serta pembangunan infrastruktur pertanian.
7: Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi, bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
5: Pemerintah Kecamatan Lampasio berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga target perluasan lahan tanam jagung maupun peningkatan produktivitas pertanian dapat tercapai sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, saudara, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
9: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Dinas Kesehatan Tojo Una-Una evaluasi standar pelayanan melalui forum konsultasi publik. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
10: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

0: 7 undang-undang menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten 7 undang-undang Ancerudin mengatakan, forum tersebut bertujuan menghimpun harapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang selama ini diberikan. Menurutnya, evaluasi difokuskan pada sejumlah layanan, diantaranya penerbitan sertifikasi, pemberian rekomendasi jaminan kesehatan sosial atau BPJS, serta penerbitan berbagai rekomendasi yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Ia juga menjelaskan, media juga dilibatkan dalam forum tersebut karena dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan publik.
1: Tentunya ingin mengharapkan seperti apa pelayanan yang kami lakukan selama ini sudah sesuai harapan masyarakat. Olehnya kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi memperbaiki pelayanan yang kami lakukan selama ini. Ini pada inti dan tujuannya itu yang kami harapkan. Mengapa kami menghadirkan media? Karena ingin melihat seperti apa masukannya. Kami hadirkan juga dari kelompok masyarakat sebagai penerima seperti apa masukannya. Dari bagian organisasi daerah seperti apa. Dan kemudian dari kajian hukumnya seperti apa kami ingin membangun pelayanan masyarakat yang ada pada Dinas Kesehatan.
0: Melalui forum konsultasi publik ini, Dinas Kesehatan 7 undang-undang berharap standar pelayanan yang diterapkan semakin efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih RRI Ampana Yuni Safira, dan selanjutnya kami akan segera menuju ke RRI Bau-Bau. Dan dari RRI Bau-Bau, di sana sudah ada rekan penyiar Siti Nurhardianti. Rekan Siti.
4: Ya, selamat sore.
3: Baik, silakan rekan Siti untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
4: Terima kasih, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Umi Amal Senyuman hadirkan layanan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di Kota Bau-Bau. Puluhan dokter spesialis dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Informasi terkait hal itu dilaporkan Harul Mulko.
5: Untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga.
6: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia FKG UMI Makassar menghadirkan program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau. Kegiatan sosial yang digelar 2 tahun sekali tersebut memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut secara gratis bagi masyarakat. Wakil Dekan 3 FKG UMI, Dr. Gigi Nurasisa Lestari, MKes, spesialis kesehatan gigi anak saat kegiatan UAS di SD Negeri 1 Badia Selasa 28 Juli mengatakan, UMI Amal Senyum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Dalam kegiatan ini dibuka layanan scaling atau pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, penambalan, serta penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tim yang diterjunkan dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumlah dokter dengan berbagai kompetensi, termasuk dokter spesialis bedah mulut, spesialis gigi anak, dan spesialis konservasi gigi, serta beberapa tenaga spesialis lainnya.
5: Untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga. Jadi untuk pagi-pagi biasanya kami buka sesi pagi untuk anak sekolah, kemudian jam 1 nanti kami akan buka untuk sesi dewasa. Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik dan selalu sehat. Terima kasih.
6: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Badia Rusdin Pu mengaku pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa menerima dengan baik adanya kegiatan tersebut. Rusdin berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi dapat terus berlanjut dengan cakupan yang lebih luas. Kedepan, layanan serupa dapat menjangkau lebih banyak SD hingga SMP di Kota Bau-Bau, sehingga manfaat pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dapat dirasakan lebih banyak pelajar.
7: Kami bersyukur karena tidak semuanya sekolah dapat menerima hal ini. Kemudian berkat ini kita gratis, telah disampaikan bahwa sikat gigi massal, kemudian periksa pemeriksaan gigi kelas 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah saya sampaikan di rapat bersama Dewan Guru dan orang tua siswa, mereka terima dengan baik.
6: Program Umi Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau akan digelar di 4 kecamatan secara maraton, masing-masing di Kecamatan Murhum, Bungi, Betuambari, dan Kokalukuna. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi.
3: Baik, itulah informasi dari Bau-Bau. Dan pendengar, meski baru pertama kali merasakan program makan bergizi gratis MBG, namun puluhan siswa dan juga tenaga pengajar di SDN Lutungan menyambut gembira program tersebut. Dan mengenai hal itu dilaporkan rekan Ahmad Mukadas. Silakan rekan Ahmad.
8: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program makan bergizi gratis MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto kini sudah dapat dirasakan oleh siswa-siswi yang berada di kepulauan. Jika sebelumnya program ini hanya dapat dirasakan oleh siswa yang berada di daratan, namun sejak awal tahun pelajaran baru 2026-2027, siswa yang berada di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan juga telah merasakan nikmatnya makan bergizi gratis MBG. Meski lebih awal harus menyesuaikan dengan selera anak kepulauan, namun lambat laun menu yang disajikan oleh SPPG di Kecamatan Baulan dapat diterima oleh siswa. Kepala SDN Lutungan Toli-Toli, Asniati, saat diwawancara RRI mengatakan, dengan adanya MBG, puluhan siswanya merasa sangat senang karena untuk wilayah Kecamatan Baulan, Lutungan merupakan daerah terakhir yang mendapatkan jatah MBG. Selain itu, dirinya juga bersyukur dan berharap dengan adanya program MBG dapat meningkatkan gizi anak-anak sekolah yang berada di kepulauan, terutama Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan. Di mana untuk SDN Lutungan saat ini jumlah siswanya sebanyak 36 orang dengan tenaga pengajar kurang lebih 8 orang. Kehadiran makan bergizi gratis di Pulau Lutungan tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik di daerah itu, namun juga menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan bagi siswa tentang berbagai jenis buah-buahan yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi siswa.
9: Mereka bisa tahu, oh seperti ini, kemudian buah-buahan yang mungkin kayak bengkeng, itu kan Pak jarang. Itu mereka sangat senang, ini buah apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Mungkin hanya melihat di gambar atau di YouTube, di HP. Dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
8: Sementara itu Muhti, orang tua dari Muhammad Al-Parisi yang bersekolah di SDN Lutungan saat diwawancara RRI, juga menyambut baik dengan adanya makan bergizi gratis MBG masuk ke kepulauan. Karena selain dapat memenuhi kebutuhan gizi anaknya setiap hari, juga dapat mengurangi pemberian uang jajan kepada anaknya yang saat ini masih duduk di bangku kelas 1 SD. Meski baru berlangsung kurang lebih 2 pekan lamanya atau pada awal tahun ajaran baru, namun Muhti berharap agar program itu berkesinambungan dan berkelanjutan agar gizi anak di kepulauan terpenuhi secara maksimal.
10: Ya, kedepannya harus ada terus kan, istilahnya harus ada terus, supaya yang nanti sampai apa ini, sampai tidak putus-putusnya begitu lagi, sampai jalan terus begitu. Iya, ya itu lagi, kita lanjut ke situ.
8: Meski program MBG lebih dulu dirasakan oleh masyarakat di daratan atau perkotaan, namun bagi siswa yang ada di kepulauan, makan bergizi gratis juga mengajarkan kepada mereka untuk berbagi kepada keluarga yang berada di rumah. Hal ini terbukti dengan masih adanya siswa di Kepulauan Lutungan yang rela membagi makanannya dengan keluarga terdekat di rumah saat jam istirahat berlangsung. Dari Lutungan, Kecamatan Baulan, Ahmad Mukadas kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Ahmad Mukadas. Dan selanjutnya, mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju, kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benase. Rekan Jihan.
11: Ya, selamat sore rekan Suharmi.
3: Ya, silakan informasi dari Kendari.
11: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari, kita akan bersama mengikuti feature dengan judul Perpustakaan Jendela Ilmu Pijakan Masa Depan oleh Heli Diawati Kadir.
12: Dahulu, perpustakaan sering dianggap hanya sebagai gudang buku yang sunyi. Namun kini, wajah perpustakaan modern Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dirancang lebih elegan. Ruangan yang terang, koleksi yang lengkap, dan suasana yang nyaman menyambut siapa saja yang haus akan ilmu. Bukan lagi sekedar tempat meminjam buku, gedung ini kini menjadi ruang bertumbuh, tempat menemukan ide dan menata langkah menuju masa depan. Perpustakaan modern daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tak pernah sepi pengunjung. Mulai dari anak sekolah yang mencari referensi tugas, ibu rumah tangga yang membaca majalah kesehatan, hingga mahasiswa yang mencari referensi tugas perkuliahan. Di sudut ruangan yang paling tenang, disitulah para mahasiswa sering menghabiskan waktu berjam-jam. Bagi mereka, tempat ini bukan sekedar fasilitas umum, melainkan rumah kedua untuk merangkai cita-cita.
13: Saya kesini hampir 2 atau 3 kali dalam seminggu untuk susun tugas akhir. Suasananya mendukung, tenang dibanding di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Buku-bukunya juga lengkap.
12: Literasi tidak hanya milik mereka yang bersekolah tinggi. Di sini, anak-anak belajar membaca pertama kali. Remaja menemukan inspirasi dan orang dewasa memperbaharui pengetahuan. Perpustakaan modern daerah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dilengkapi layanan perpustakaan digital, akses internet gratis, hingga pojok baca anak. Hal ini membuktikan bahwa ilmu tidak mengenal batas umur dan akses informasi adalah hak setiap warga.
13: Saya senang lihat perpustakaan ini terbuka untuk umum. Saya sering lihat banyak orang-orang datang untuk membaca buku. Itu menunjukkan bahwa literasi itu penting untuk semua orang.
12: Di tengah gempuran informasi digital yang kadang membingungkan, perpustakaan menjadi penunjuk arah yang terpercaya. Setiap lembar buku yang dibaca, setiap jam yang dihabiskan untuk belajar adalah bagian dari rumus-rumus yang menyusun kemajuan Sulawesi Tenggara. Perpustakaan ini adalah bukti nyata bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dari kesederhanaan, keinginan untuk terus belajar. Setiap buku yang dibuka adalah pintu peluang. Setiap halaman yang dibaca adalah langkah maju bagi kita dan daerah ini. Karena sesungguhnya masa depan yang cerah ditulis mulai dari apa yang kita pelajari hari

0: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari sekaligus menutup kebersamaan kita untuk sore hari ini dalam informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 28 Juli 2026. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan teknik ada Muhammad Dafaraihan, Hairudin, kemudian Rio Rambitan dan Darwis mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Gema Saripati Maju selanjutnya.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita kembali di program 1 RRI Mamuju pendengar di sore hari ini. Dan saatnya kita mengikuti informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Santi dari BMKG Tampah Padang. Rekan Santi, assalamualaikum, selamat sore.
2: Iya, waalaikumsalam rekan Nita, selamat sore.
1: Baik, silakan rekan Santi informasi cuacanya di sore hari ini.
2: Baik, terima kasih. Untuk perkiraan cuaca esok hari di tanggal 29 Juli 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Baras dan Sarudu. Siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene khususnya Kecamatan Malunda dan Ulumanda, Kabupaten Mamasa khususnya Kecamatan Tabang, Mamasa, dan Tabulahan. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan terdapat hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju khususnya Kecamatan Sampaga dan Papalang. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dan kecepatan 2 hingga 47 km per jam. Untuk peringatan dini kepada masyarakat di sekitar pesisir wilayah Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar diharapkan waspada terhadap potensi angin kencang. Dan untuk informasi tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Majene dan wilayah perairan Sendana. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke rekan Nita. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Santi untuk informasi cuacanya di sore hari ini. Ada beberapa peringatan dini pendengar, mohon diikuti imbauan dari BMKG. Untuk rekan Santi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam informasi laporan informasi cuaca di sore hari ini.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Baik, mendengar lagu dari Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali, mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, dan sesaat lagi akan kami hadirkan risalah menjelang maghrib, pendengar. Dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami, berpartisipasi dalam seluruh rangkaian siaran Pro 1 RRI Mamuju. Dan jangan lupa nanti malam pastikan Anda untuk tetap bersama kami, karena beragam rangkaian siaran, informasi dan musik-musik pilihan tetap akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Kalau begitu pendengar, saya pamit dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih, sekali di udara tetap di udara pastinya, dan sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

0: dia mau apa nanti yang puo di ya ni hormati
1: iya
0: anda mau ni harang ini nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi harang ini pusar yang ada ya adalah meminta memesa muharam darah kira-kira darah kira-kira pukau tapi mua api yang kamu pukau
1: iya
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrae innamal a'malu binniyat dari sangin ganana tuh pokok na amal niat tuh wa innama likullim ri'in manawa ganana apa-apa di nilino tergantung baik tuh niat dia
2: Papasang Malabi bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

karangan Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya." Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah semata.

Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. RRI.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana meninjau pembangunan sekolah rakyat di Mamuju. Dinas Sosial Sulawesi Barat menegaskan bahwa transaksi kredit gadai hingga judi online dapat merubah status desil pertama bansos. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya untuk edisi 28 Juli 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawal informasi pertama. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana meninjau pembangunan sekolah rakyat dan peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebelum masuk pada 31 Juli 2026. Berikut disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
1: Baik, kunjungan hari ini ya kami dari pemerintah provinsi.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat di Mamuju pada Selasa 28 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebelum 270 siswa baru masuk pada 31 Juli tahun 2026 sesuai instruksi Kementerian Sosial. Junda menegaskan bahwa peninjauan ini krusial untuk memastikan kenyamanan dan kelayakan fasilitas tempat tinggal maupun ruang belajar bagi siswa baru. Junda menjelaskan bahwa untuk tahap awal tanggal 31 Juli mendatang, fasilitas asrama dan kelas disiapkan untuk menampung sebanyak 270 siswa baru yang terdiri dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Sementara untuk kelompok rintisan dijadwalkan masuk pada akhir Agustus setelah seluruh proyek selesai secara menyeluruh. Guna mengantisipasi kendala teknis saat kedatangan siswa, Sekda meminta kepada pihak Satker dan pelaksana proyek agar merampungkan sisa pekerjaan tepat waktu serta menjamin kelayakan seluruh fasilitas pendukung.
1: Baik, kunjungan hari ini ya kami dari pemerintah provinsi ninjau ya progres pembangunan sekolah rakyat di Mamuju. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial, ya anak-anak untuk di sekolah rakyat Mamuju ini itu dimasukkan masuk ke asrama ini pada tanggal 31 Juli. Oleh sebab itu kami berkepentingan mengecek ya apakah tanggal 31 Juli anak-anak yang akan masuk itu sudah bisa menempati, tempatnya sudah layak untuk ditempati atau tidak. Jadi yang masuk itu adalah yang baru. Yang rintisan nanti di akhir Agustus ya setelah proyek ini selesai. Sehingga saya melihat dari 270 yang saya perhatikan ya ruang kelas itu sudah tersedia, ada 9 ruang kelas. Satu kelas itu 30 orang, kalau dibagi 270 berarti ada sekitar 9 kelas. Itu kita masih gabung antara SD, SMP, dan tingkat SMA.
2: Sementara itu, Project Manager Febrian Sihombing mengungkapkan bahwa progres pembangunan sekolah rakyat Mamuju secara keseluruhan saat ini telah mencapai sekiranya 80%.
3: Oh iya, untuk progres pembangunan secara keseluruhan di angka sekitar 80%. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda, kami saat ini sudah menyiapkan gedung sekolah yang bisa menampung 270 orang siswa, berikut dengan 2 unit asrama yang bisa menampung juga sekitar 270 orang. Untuk realisasi atau implementasi nanti kegiatan MPLS kami masih menunggu instruksi dari Kementerian Sosial Pusat.
2: Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kesiapan sekolah rakyat Mamuju agar seluruh peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman dan layak saat memulai kegiatan pendidikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pembeduhan kota peserta didik jenjang sekolah dasar pada Sekolah Rakyat 21 Sulbar masih belum terpenuhi. Orang tua belum siap anaknya tinggal di asrama. Berikut disampaikan selengkapnya Ahyan Irsyada.
4: Pemenuhan kuota peserta didik jenjang sekolah dasar pada Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat masih belum terpenuhi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih adanya orang tua yang belum bersedia melepas anaknya mengikuti pendidikan dengan sistem asrama. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, mengatakan kuota siswa SD yang ditargetkan untuk masuk ke sekolah rakyat adalah sebanyak 90 orang. Namun, setelah proses verifikasi dan rapat pleno, sejumlah calon peserta mengundurkan diri sehingga pihaknya kembali melakukan penjangkauan untuk memenuhi kuota tersebut. Yasin menjelaskan, pengunduran diri peserta terjadi di beberapa kabupaten, di antaranya Pasangkayu, Majene, dan Mamuju. Meski demikian, Kabupaten Mamuju masih menjadi daerah dengan jumlah siswa serapan terbanyak di Sulawesi Barat. Menurutnya, salah satu alasan calon peserta mengundurkan diri adalah karena sebagian orang tua belum siap melepas anaknya yang masih duduk di bangku SD untuk mengikuti pendidikan dengan sistem asrama.
5: Yang tidak terpenuhi itu adalah SD. SD itu kuotanya 90, tapi awalnya habis pleno 74. Nah, kita sekarang melakukan lagi penjangkauan untuk memenuhi kuota. Sementara sekarang kita baru dapat 86. Jadi masih ada yang tersisa dari 90 itu. Ya, karena kemungkinan dari segi kedekatan orang tua. Ya, kedekatan orang tua, kemungkinan orang tuanya ini belum mau berpisah dengan anaknya, kan ini itu kan kendalanya dia samakan.
4: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus melakukan penjangkauan calon peserta didik guna memenuhi kuota siswa jenjang SD di Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat sehingga seluruh kuota yang ditargetkan dapat segera terpenuhi. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat meluncurkan program pembinaan keagamaan inovatif berjuluk Masuk Napi Keluar Santri. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat berencana meluncurkan program pembinaan keagamaan inovatif bertajuk Masuk Napi Keluar Santri. Program ini dicanangkan untuk menguatkan mental spiritual warga binaan masyarakat agar memiliki bekal agama dan akhlak seperti lulusan pesantren saat bebas nanti. Anak-anak hingga dewasa yang jadi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat kini menjadi sasaran program pembinaan spiritual berkelanjutan. Kepala Kantor Ditjenpas Sulawesi Barat Said Mahdar menjelaskan konsep ini mengadopsi keberhasilan program serupa yang pernah diterapkan di Kalimantan Selatan. Untuk mewujudkan program tersebut, Ditjenpas Sulawesi Barat akan bersinergi dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, serta Perguruan Tinggi Keagamaan di Sulawesi Barat.
7: Ini kan program ini sebagaimana saya juga waktu masih jadi kadip di Kalsel, itu sudah kita bangun, yaitu kita bekerja sama dengan Majelis Ulama, kita bekerja sama dengan IAIN di sana. Kalau misalnya di sini juga ada universitas yang orientasi terhadap itu, kita akan melaksanakan itu juga dengan Kementerian Kemenag. Sehingga dengan pelaksanaan itu bagaimana itu kita memprogramkan masuk napi keluar santri. Ini adalah satu program yang akan kita laksanakan di Sulbar ini di kemudian hari.
6: Said Mahdar optimis program Masuk Napi Keluar Santri dapat mengubah pola pembinaan moral secara signifikan sehingga para warga binaan memiliki bekal keterampilan dan bekal akhlak yang baik sebelum kembali ke tengah masyarakat. RRI Pemuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Berikut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat mencatat pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekira 70%. Nurasmi Saleh melaporkan selengkapnya.
8: Progres sampai dengan saat ini kiraan sekitar 70% pelaksanaan lapangan.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat pelaksanaan lapangan sensus ekonomi atau SE 2026 telah mencapai sekira 70%. Meski demikian, petugas masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan menjelang berakhirnya masa pendataan pada 31 Agustus 2026 mendatang. Statistisi Ahli Madya sekaligus Ketua Bidang Teknis Pendataan dan Manajemen Lapangan SE 2026 BPS Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto saat diwawancara Selasa 28 Juli 2026 mengatakan, pelaksanaan sensus telah berlangsung selama 45 hari dan menyisakan sekira 1 bulan untuk menyelesaikan pendataan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya petugas sensus masih menemukan berbagai kendala yang mempengaruhi proses pendataan. Salah satunya adalah adanya responden yang menolak untuk didata. Selain itu, terdapat pula pelaku usaha yang sedang berada di luar daerah saat petugas melakukan kunjungan, sehingga proses wawancara harus dijadwalkan ulang. Menurut Alim, BPS terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar target penyelesaian pendataan hingga batas akhir pelaksanaan lapangan pada 31 Agustus 2026. Petugas juga tetap melakukan koordinasi dan kunjungan ulang kepada responden yang belum dapat diwawancara.
8: Sensus ekonomi sudah berlangsung selama 45 hari dan tinggal 1 bulan lagi pelaksanaan lapangan yang akan berakhir tanggal 31 Agustus. Progres sampai dengan saat ini kiraan sekitar 70% pelaksanaan lapangan, akan tetapi berbagai macam kendala ditemui petugas di lapangan seperti responden yang menolak, responden yang sedang melakukan perjalanan, serta responden yang usahanya masih menunggu pelaporan dari kantor pusat.
9: BPS Sulawesi Barat berharap pelaku usaha dapat memberikan dukungan dengan menerima kehadiran petugas sensus dan menyampaikan data usaha secara lengkap dan akurat. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendikir Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat menggelar fokus group discussion identifikasi naskah kuno. Disampaikan Muhammad Ilham.
10: Pelaksanaan fokus group discussion atau FGD dan bimbingan teknis identifikasi naskah kuno digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Barat Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan bertajuk Kelompok Diskusi Terara dan Bimbingan Teknis Identifikasi Naskah Kuno Provinsi Sulawesi Barat ini menjadi langkah awal mengidentifikasi naskah kuno dan melestarikan warisan literasi daerah. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Barat, Mustari Mula, menjelaskan kegiatan ini menguatkan gerakan Sulbar Mandaras. FGD dan bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan pustakawan, termasuk Guru Besar Filologi Universitas Hasanuddin serta Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang memberikan pembekalan teknis identifikasi dan pendataan manuskrip.
11: Harapan kita, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita dapat menggali kembali, menelusuri naskah-naskah yang ada di Sulawesi Barat, naskah kuno itu, kemudian dilakukan pendataan dan didaftarkan. Nah, setelah didaftarkan, kita sampai pada tahap akhir itu digitalisasi untuk penyelamatannya di proses digital. Yang kedua juga, para pemilih ini didata dan diberi sertifikat bahwa dia adalah para pemilik naskah itu.
10: Lebih lanjut, Mustari Mula menyebut proses identifikasi akan dilanjutkan dengan pendataan, pendaftaran, dan digitalisasi naskah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Layanan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat ini diikuti perwakilan dari seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar. Terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Mamuju. Kepala Desa Lambanan Herman meminta pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat segera menetapkan naskah kuno Mandar sebagai cagar budaya. Kembali Muhammad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Kepala desa sekaligus salah satu pemilik naskah kuno, Herman berharap pemerintah serius melindungi naskah kuno Mandar sebagai cagar budaya Sulawesi Barat. Herman menyampaikan harapan itu saat wawancara dengan reporter RRI Mamuju di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Barat Selasa 28 Juli 2026. Ia menegaskan manuskrip dan naskah kuno Mandar yang tersimpan di Desa Lambanan merupakan kekayaan budaya penting bagi Provinsi Sulawesi Barat dan perlu segera mendapatkan perlindungan. Menurut Herman, tanpa perhatian pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, pelestarian naskah kuno sebagai cagar budaya dikhawatirkan tidak terjaga dengan baik dan terancam rusak atau hilang.
12: menyangkut dengan sejarah peradaban Mandar, terutama di manuskrip kitab-kitab kuno ini, membawakan satu harapan kepada kami, khususnya di desa kami, bahwa ternyata kitab-kitab kuno ini adalah suatu kekayaan budaya, khususnya Sulawesi Barat dan yang terkhusus di Desa Lambanan. Jadi harapan kami ke depan, mudah-mudahan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat ada perhatian khusus supaya pelestarian cakar budaya ini, terutama kitab-kitab kuno ini, bisa terjaga dengan baik.
10: Lebih lanjut, ia berharap pertemuan dan diskusi tentang sejarah peradaban Mandar dapat menjadi momentum awal lahirnya kebijakan konkret perlindungan manuskrip Lambanan sebagai warisan budaya daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Polda Sulbar akan melaksanakan pelimpahan tersangka mantan Ketua DPRD Mamuju dan barang bukti tahap 2 kasus dugaan tindak pidana korupsi dan kejaksaan. Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
13: Ini saya akan rilis terkait penanganan.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat akan melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 kasus dugaan tindak pidana korupsi belanja makan minum, rumah jabatan dan jamuan tamu Ketua DPRD Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2022 kepada Kejaksaan Negeri atau Kejari Mamuju pada Rabu 29 Juli 2026 besok. Pelimpahan

0: negara yang saat itu menjabat sebagai bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. Meski demikian, Kombes Pol Abdus Aziz mengatakan penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti yang diserahkan pada tahap 2, diantaranya perangkat telepon seluler yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana tersebut, dokumen-dokumen terkait, serta satu bidang tanah beserta bangunan dengan nilai taksiran sekitar 500 juta hingga 600 juta sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.
1: Hari ini saya akan rilis terkait penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan belanja makan minum, rumah jabatan, dan jamuan tamu Ketua DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju. Alhamdulillah, kasusnya sudah P21 dan rencananya besok tersangka dan barang buktinya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk nama-nama TSK-nya, antara lain besok yang diserahkan yaitu atas nama AA selaku mantan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju tahun 2022. Kemudian MS selaku ASN mantan bendahara pengeluaran di DPRD Kabupaten Mamuju tahun 2022 juga.
0: Polda Sulbar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan setiap perkara tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk penegakan hukum serta dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Kementerian Haji Kabupaten Mamuju mengungkapkan modus penipuan haji yaitu menjanjikan berangkat cepat dan biaya murah. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Modus yang sering saya lihat, pertama itu di ada hubungan pertemanan, kemudian yang kedua terkadang ada hubungan kekeluargaan. Itu yang biasa saya perhatikan di luar dari yang travel ya.
4: Kantor Kementerian Haji atau Kemenhaj Kabupaten Mamuju mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai modus penipuan haji yang masih kerap terjadi. Pelaku umumnya memanfaatkan hubungan pertemanan maupun kekeluargaan untuk meyakinkan calon jemaah. Kepala Kemenhaj Kabupaten Mamuju Abdul Kudus saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Selasa 28 Juli 2026 mengatakan, sebagian besar kasus yang ditemui berawal dari kedekatan antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut membuat korban lebih mudah percaya terhadap berbagai janji yang ditawarkan. Menurutnya, hubungan yang telah terjalin sebelumnya seringkali menjadikan kendala dalam mengungkap praktik penipuan karena transaksi maupun kesepakatan dilakukan secara pribadi tanpa prosedur resmi. Abdul Kudus menjelaskan, pelaku umumnya menawarkan kemudahan kepada calon jemaah dengan mengklaim mampu mempercepat proses keberangkatan ke Tanah Suci. Selain itu, mereka juga menjanjikan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan mekanisme resmi.
3: Bonus yang sering saya lihat, pertama itu di ada hubungan pertemanan, kemudian yang kedua, terkadang ada hubungan kekeluargaan. Itu yang biasa saya perhatikan di luar dari yang travel ya, karena terkadang banyak juga kasus itu yang berawal dari pertemanan mereka, kemudian ada hubungan kekeluargaan. Sehingga terkadang ini yang membuat kami terkadang susah untuk melacak kalau ada oknum-oknum yang seperti ini. Modusnya itu menjanjikan untuk bisa memfasilitasi untuk mempercepat pemberangkatan jamaah tersebut ke Tanah Suci. Kemudian juga mereka menjanjikan bahwa ini berbiaya murah. Itu yang dijanjikan oleh mereka.
4: Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran yang menjanjikan keberangkatan haji secara cepat maupun biaya di bawah ketentuan resmi. Calon jemaah diminta memastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui jalur resmi Kementerian Agama atau Kementerian Haji dan tidak menyerahkan dana kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan. Kemenhaj Mamuju juga mengajak masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi praktik penipuan haji agar dapat ditindaklanjuti dan mencegah bertambahnya korban. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Sulbar menginisiasi inovasi Squad TB dengan melibatkan pelajar sebagai agen edukasi. Ayan Irsyada melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat menginisiasi inovasi Squad TB atau Student Quality Unit Against Disease Tuberculosis dengan melibatkan pelajar sebagai agen edukasi dan pencegahan tuberkulosis di lingkungan sekolah. Pengelola program TB Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Har Salim, mengatakan Squad TB akan dibentuk sebagai tim di sekolah yang bertugas

0: Tugas mengenali gejala tuberkulosis serta mengarahkan siswa yang diduga mengalami gejala untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Harsali menjelaskan, sosialisasi program tersebut telah dimulai di sejumlah pondok pesantren dan selanjutnya akan diperluas ke sekolah-sekolah umum di Sulawesi Barat. Menurutnya, pelajar dipilih karena diharapkan mampu menjadi penggerak edukasi mengenai penyakit tuberkulosis baik di lingkungan sekolah maupun di lingkup keluarga.
1: Kami saat ini sedang mengembangkan, ada inovasi baru dari kami, namanya Squad TB. Kami mau membentuk semacam tim di sekolah, yang mana dia dari tim itu dia akan bertugas bagaimana supaya bisa mengenali gejala, bagaimana mengarahkan ketika ada yang bergejala, diarahkan kemana. Jadi, kami sedang sosialisasikan sekarang. Kami awali kemarin dari pesantren-pesantren dulu. Kemudian mungkin setelah ini kita coba-coba ke sekolah-sekolah.
0: Melalui pembentukan Squad TB tersebut, Dinkes P2KB Sulawesi Barat berharap pelajar dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran mengenai tuberkulosis sehingga upaya eliminasi TB di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat dan Penigara. Siaran kami bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
4: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan Kiprah Desa untuk Anda, pengolahan keripik pisang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar RRI Mamuju di manapun Anda berada. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan Anda kembali di kesempatan malam hari ini. Selewat informasi mengenai masalah-masalah pertanian, siaran ini terselenggara kerjasama Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Dan pendengar, warga tani dimanapun Anda berada malam hari ini, kami akan bicara mengenai teknologi pengolahan buah pisang menjadi keripik pisang. Saya kira ini menarik pendengar, karena kalau kita melihat potensi Sulawesi Barat ini cukup melimpah ini pisang ini. Nah, tentu kalau selama ini pisang itu belum optimal pengolahannya, mungkin hanya bisa dimanfaatkan langsung, digoreng dan sebagainya. Nah, tentu ini pengolahan pisang menjadi keripik pisang ini menjadi hal yang bisa menjadi nilai tambah ya bagi para petani. Baik, untuk membincangkan masalah teknologi pengolahan buah pisang menjadi keripik pisang, malam ini kami akan bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio, Ibu Sarbina STP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sarbina.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, agak, kabar agak baik.
5: Alhamdulillah, baji-baji ya.
6: Baji-baji, Pak.
5: Nah, ini menarik untuk pendengar, mungkin nanti bisa juga berkonsultasi ya, langsung. Ada pertanyaan-pertanyaan mengenai topik yang kita bahas malam ini, teknologi pengolahan buah pisang menjadi keripik pisang. Anda bisa nanti bergabung di line telepon 0426-2322443. Baik, saya langsung ke Ibu Sarbina STP MSI selaku peneliti dari BPTP Sulawesi Barat. Ini menarik kalau kita bicara pisang ini, Bu, ya, karena potensi pisang ini kan luar biasa gitu ya. Bagaimana kemudian melihat prospeknya di Sulawesi Barat sendiri, Bu?
6: Nah, di sini saya melihat Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki potensi yang sangat tinggi sekali untuk daerah-daerah penghasil buah pisang ini. Hampir seluruh wilayah di Sulawesi Barat ini memiliki peluang, di mana kita melihat pisang ini mudah dibudidayakan. Kita bisa lihat di pekarangan-pekarangan masyarakat Sulawesi di Sulbar ini maupun kita bisa lihat di kebun-kebun mereka itu banyak pohon pisang. Nah, di sini juga fenomenanya kita melihat setiap sore itu pisang-pisang yang ada di Sulawesi Barat ini diangkutnya ke Makassar, ke Kalimantan. Nah, nanti hasilnya itu kembali lagi ke Sulawesi Barat. Nah, ini kita bagaimana apa ya membangkitkan produk-produk olahan pisang itu sehingga Sulawesi Barat itu memiliki ciri khasnya. Kalau pisang misalnya gini Pak, kita ke Sulawesi Barat, saya mau pulang ke Makassar itu mau bawa oleh-oleh apa begitu. Nah ini bagaimana kita di Sulawesi Barat ini memiliki produk olahan yang bisa kita banggakan, sehat, dan ususnya bisa meningkatkan pendapatan baik petani pisang maupun usaha-usaha kecil yang ada di Sulawesi Barat ini.
5: Iya. Nah, itu. Jadi kalau selama ini pisang yang kita panen itu lebih banyak direbus, digoreng, sebagainya, kemudian sebagian besar tadi ini yang disampaikan bahwa sebagian besar memang dibawa ke luar daerah di Kalimantan. Memang kami lihat ini sering sekali trek ini penuh dengan pisang dibawa ke Kalimantan ini ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita jual murah pisang kita ke Kalimantan sana, kemudian di sana tidak menutup kemungkinan mereka olah kemudian dia jual lagi kembali ke sini. Nah, apa namanya potensi tadi ini adalah bagaimana diolah menjadi keripik pisang gitu ya. Nah kalau kita bicara keripik pisang ini sebetulnya mungkin ada apa namanya tidak semua pisang barangkali ya bisa kita atau bagaimana ini?
6: Pada dasarnya semua pisang itu bisa dibikin keripik pisang. Iya. Nah tapi kalau untuk peluang bisnis atau usaha itu untuk menghasilkan keripik pisang yang enak, gurih, itu ada beberapa jenis pisang yang bisa direkomendasikan.
5: Pisang apa saja itu?
6: Di sini bisa kita memilih pisang kepo. Di sini pisang kan kepo. Ada pisang raja, ada pisang tanduk, dan pisang ambon. Ini empat jenis pisang ini khususnya ada di Sulawesi Barat. Kenapa? Pasti kan pemirsa bertanya, kenapa dengan empat jenis pisang ini?
5: Iya.
6: Ini
5: mungkin ada keunggulan-keunggulan dari pisang.
6: Ya, karena kalau dia di apa empat jenis pisang ini dibikin atau dibuat keripik pisang, karena daging dari empat jenis ini dia memiliki daging buah yang tebal. Terus itu dari karakteristik awalnya. Terus dia padat. Jadi pada saat prosesnya itu kita bisa menghasilkan bentuk-bentuk keripik karena dia apa mudah untuk dibentuk, mau dia dipanjangkan, mau dia di apa melintang, bisa juga digulung, itu mudah dibentuknya. Terus setelah dia jadi keripik, dia akan menghasilkan keripik yang gurih, renyah, karena dari tekstur daging buah pisang itu sendiri begitu. Dan yang paling intinya dia manis. Secara alami di pisang itu ada rasa manis.
5: Sehingga mungkin tidak perlu lagi tambahan pemanis gitu ya, karena sudah manis.
6: Kalaupun ditambahkan mungkin jumlahnya sedikit begitu.
5: Jadi beberapa jenis pisang yang tadi disebutkan itu di Sulbar ini cukup banyak tersedia ya.
6: Melimpah sekali Pak. Kita sepanjang jalan di Mamuju ini mau ke bandara, mau ke Makassar pun kita menemukannya gampang dan murah Pak.
5: Cuma ini belum dioptimalkan gitu ya.
6: Iya Pak, mudah-mudahan dengan ini pemirsa bisa ini kami dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ini memiliki tim pasca panen yang bisa memfasilitasi mau dibikin bukan hanya keripik ya Pak ya. Kami di balai kami tuh pisang bisa dibikin macam-macam.
5: Iya.
6: Bukan cuma pisang. Bukan cuma keripik ini Pak bisa bikin.
5: Ada olahan-olahan lain ya.
6: Banyak sekali Pak.
5: Apa jadi, itu yang bisa selain keripik?
6: Misalnya yang sekarang yang Pak kan katanya zaman now, es krim. Iya bisa bikin es krim.
5: Pisang.
6: Pisang. Terus kalau untuk oleh-oleh kayak kita kalau ke Jawa kan senangnya bawa dodol. Kenapa sih kita tidak bawa dodol?
5: Dodol pisang. Oh, iya, betul-betul.
6: Banyak sekali, Pak.
5: Ini tinggal kemauan ini. Tetapi saya yakin juga mungkin masyarakat sebetulnya punya kemauan, tetapi belum terbuka pemikiran itu, mungkin ilmunya belum sampai ke sana gitu ya.
6: Ya.
5: Nah, bagaimana kemudian ini memulai usaha keripik pisang ini misalnya?
6: Keripik pisang ini kita bisa memulainya, kita masuk ke intinya ya Pak ya, di sini kita melihat dulu potensi sumber bahan bakunya.
5: Yeah.
6: Ini kan ada. Terus kan biasanya masyarakat itu bertanya, saya tidak punya alat.
5: Itu dia alat. Oh.
6: Dengan pengolahan pisang ini kita bisa memulai dari alat yang ada di dapur rumah kita. Ini sangat sederhana. Terus iya, saya sering membuat tapi gagal. Di sini nih, kita harus mungkin dari pemilihan pisangnya. Pisang yang digunakan itu harus tingkat ketuaannya itu antara 70% sampai 80%.
5: Tidak bagus juga kalau sudah matang betul.
6: Matang
5: ya?
6: Sekali atau di bawah itu, karena syarat untuk buah apa keripik pisang yang enak itu dia harus kandungan patinya itu 16,5 sampai dengan 19,5%.
5: Apanya itu?
6: Itu kandungan patinya, karena di
5: pati itu apa?
6: Pati itu seperti kandungan karbohidratnya. Di pisang itu.
5: Di pisang itu.
6: Iya.
5: Dan itu di yang mengkal gitu
6: yang
5: berarti ya.
6: Yang mengkal ya, Pak. Iya, antara 70% sampai 80% lah tingkat kematangannya, Pak. Dia belum agak kuning begitu kan biasanya kalau ini.
5: Berarti masih agak bergetah barangkali kalau kita buka ya.
6: Enggak juga, Pak. Enggak, kalau dia sudah apa pada saat kita membukanya itu daging dengan kulitnya itu sudah mudah dipisahkan.
5: Oh, sudah mudah dipisah.
6: Iya, begitu, Pak.
5: Jadi itu yang direkomendasi ya.
6: Iya,
5: iya, kemudian apa yang
6: Terus setelah itu kita memilih pada saat bahan. Pada dasarnya kan ibu-ibu rumah tangga ini memiliki pisau stainless. Kenapa harus pisau stainless? Nah, supaya di sini pisangnya itu tidak berwarna coklat. Kan biasanya kalau kita pakai pisau-pisau yang tidak stainless, biasanya kita kan menghasilkan pisang yang berubah agak coklat begitu. Terus
5: Jadi jenis pisau juga berpengaruh,
6: berpengaruh
5: ya.
6: Berpengaruh, Pak. Terus dari setelah itu biasanya nih kalau kita mau membuat pisang yang warnanya bagus, biasanya kita langsung mengirisnya di atas wajan sehingga di sini fungsinya Nah, biasanya kan kalau
5: langsung masuk di api,
6: kalau
5: goreng, ya?
6: Dalam jumlah yang maksudnya untuk skala yang kecil ya Pak ya, tapi kalau skala besar itu bisa kita satu kali tampung di wadah begitu, tapi dia harus melakukan proses pencucian yang berulang-ulang karena ini untuk menghilangkan getahnya. Kan biasanya ibu-ibu ini mengolah atau usaha kecil ini mengolah keripik pisangnya ini, kadang dia melekat satu sama lain. Nah, ini getahnya.
5: Getahnya.
6: Iya. Jadi ada dua yang bisa dilakukan. Pertama, kita mengirisnya di atas wajan yang sudah ada minyaknya. Terus yang kedua, kita bisa melakukan perendaman. Di sini biasanya masyarakat menambahkan kapur sirih. Kenapa harus kapur sirih? Kan biasa bertanya kenapa harus kapur sirih? Karena kapur sirih ini memperbaiki, pertama dia akan menghilangkan getahnya, membantu menghilangkan getahnya. Terus kedua, membuat daging pisang ini tetap berwarna putih. Ketiga, ini akan membuat apa keripik pisang yang dihasilkan itu akan renyah. Krek begitu kalau apa istilahnya
5: kriuk,
6: ya Pak, kriuk begitu. Nah, setelah itu kita harus memanaskannya di apa, di atas wajan yang apinya itu tidak terlalu tinggi begitu ya Pak, karena di sini akan menghasilkan, nantinya akan menghasilkan warna keripik yang tidak menarik begitu, tidak kuning keemasan begitu Pak.
5: Iya, yang bagusnya warna kuning keemasan. Gitu,
6: warna ya? Kuning keemasan, karena di sini biasanya kalau ingin menghasilkan keripik pisang yang enak, gurih, biasanya alangkah bagusnya kalau dua tahapan, tahapan penggorengannya. Pertama itu penggorengannya yang setelah dia berwarna kuning atau gini, kalau kita menggoreng itu sudah tidak ada busa minyaknya itu, artinya itu sudah matang Pak. Itu tahapan pertamanya. Kalaupun di tahapan keduanya itu kita ingin memberikan rasa, menambahkan rasa, misalnya ingin rasa yang manis, gurih begitu, itu di proses penggorengan keduanya begitu.
5: Jadi bukan pada saat kita iris.
6: Bukan Pak.
5: Setelah itu dicampur garam dan lain sebagainya, enggak ya?
6: Iya, karena apa ya Pak ya, kan ini garam juga kadang kita memfungsikannya biasanya langsung ditambahkan di gorengan gitu langsung, ini akan bereaksi garam itu sendiri sehingga kurang bagus untuk kesehatan begitu Pak. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Nah, setelah dia sudah berwarna kuning kita angkat. Nah, kita di sini kalau ingin menambahkan rasa yang manis gurih, itu kita bisa ambil gula misalnya kalau apa sekitar 100 gram atau 200 gram atau gini deh, ambil satu gelas. Kalau kita punya pisang sekitar 5 kiloan nih, kita ambil saja dua gelas itu kita larutkan. Dilarutkan dengan air hangat, enggak di sampai mendidih ya. Setelah dia hangat saja. Karena kenapa? Kalau dia sampai mendidih airnya, itu rasa manisnya akan hilang.
5: Ya,
6: kita tetap pertahankan rasa manisnya, terus ditambahkan garam sedikit supaya ada gurinya.
5: Itu di
6: ini ambil air apa? Ambil air setengah liter untuk dua gelas air. Ini untuk kapasitas 5 kiloan ya Pak ya. 5 kiloan keripiknya sekitar tiga sisir begitu. Ini kita larutkan dulu gulanya sama garamnya, tapi tidak sampai mendidih.
5: Perbandingannya
6: garamnya setengah sendok teh saja, dia hanya untuk ini supaya apa manisnya gula itu keluar dari setelah itu kita kayak campur di gorengan ini.
5: Masuk di
6: gorengan awal itu.
5: Di wajan begitu?
6: Bukan Pak, di kayak wadah begitu.
5: Yang sudah digoreng kan?
6: Yang sudah digoreng.
5: Iya.
6: Pasti kan berpikir, wah itu kembali basah lagi dong Pak.
5: Iya betul. Nah,
6: disinilah kuncinya untuk menghasilkan keripik yang gurih dan keren. Dibiarkan meresap dulu bumbunya. Bumbunya di situ, baru kembali digoreng. Digorengnya ini sebentar saja. Kita misalnya keripik yang sudah dicampur bumbu ini dipanaskan kembali, tandanya itu setelah tidak ada busa lagi. Di minyaknya itu sudah tidak ada busa, artinya dia sudah matang. Terus dibiarkan beberapa, nanti dia akan kerennya sendiri. Di situ.
5: Yang membuat renyah tadi itu kan ada kapur sirih juga.
6: Iya, kapur sirih sama ada gula sama garam. Karena terus setelah diangin-anginkan itu dia akan keras. Kita bisa dengan adanya kayak dipatahkan itu krek, dia bunyi keras begitu. Itu kita bisa langsung kemas. Dikemasnya di sini, kalau untuk diperdagangkan alangkah bagusnya pakai kemasan. Usahakanlah plastik polietilen begitu. itu banyak dijual di apa di toko-toko kemasan di Mamuju juga sudah ada.
5: Iya, saya kira ini cukup sederhana sebetulnya ya. Bagaimana mengolah keripik pisang ini ya. Baik, kita ingatkan kepada pendengar di manapun berada yang ingin bergabung, mungkin ada pertanyaan. Kita bicara mengenai teknologi pengolahan buah pisang menjadi keripik pisang. Ini bersama Ibu Sarpina STP, MSI, peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, BPTP Sulawesi Barat. Baik, kita lanjut lagi, Bu. Ini artinya sesederhana itu ya yang kita untuk pengolahannya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat aneka rasa pisang itu sendiri, yang pedas-pedas atau mungkin ada rasa-rasa yang lain gitu.
6: Rasa nano-nano ya Pak.
5: Rasa cinta.
6: Di sini kita bisa bermain rasa Pak. Sebenarnya disinilah sebenarnya kita bisa bermain rasa. Biasanya kan saya sudah biasa makan keripik pisang original istilahnya ya Pak, kalau zaman sekarang itu original. Nah, saya mau mengkonsumsi suatu keripik pisang, selain saya mendapatkan rasa enak, kenyang, tapi dia juga baik untuk kesehatan. Nah, salah satunya ini yang saya sudah keliling-keliling di Sulbar ini, belum pernah ada keripik pisang rasa jahe. Di sini padahal kan selain pisang, Sulbar juga kaya akan rempah-rempah. Salah satunya itu jahe merah. Di sini kan apalagi kalau malam-malam tuh Pak, paling asik nih.
5: Paling asik.
6: Sambil kayak nonton bola bisa ngerasain keripik pisang rasa jahe. Ini kita bisa bermain di di tahapannya, tahapan prosesnya. Kita tinggal mengambil sari jahenya itu sendiri. Ada dua prosesnya bisa bisa kita berupa sarinya kita ambil, bisa juga kita olah jahe itu menjadi serbuk. Nanti serbuknya itu yang kita tambahkan. Tergantung permintaan saja maunya yang mana. Tapi rasanya sama Pak.
5: Tinggal ditaburi berarti ya?
6: Kalau dia serbuknya, dia diproses setelah dia angkat itu masih panas ya Pak ya. Kita hamburkan dengan harap di sini tujuannya supaya serbuk ini melekat.
5: Melekat.
6: Sedangkan kalau kita ingin menghasilkan keripik bikin orang penasaran begitu Pak. Kelihatan biasa-biasa saja, pas dicoba lain. Tahapannya itu kita pakai sarinya.
5: Jadi enggak kelihatan.
6: Enggak kelihatan, ini orang bikin penasaran begitu. Saya mau coba deh katanya ini. Nah, setelah dia coba ini. Nah, kita bermainnya di sarinya begitu Pak.
5: Iya. Sejauh ini di Sulawesi Barat sendiri bagaimana masyarakat kan sudah banyak yang mengembangkan ini ya, keripik pisang ini.
6: Iya, saya lihat masyarakat itu sudah ada. Namun di sini secara visual kan kita melihatnya itu masih kurang menarik begitu Pak. Secara penampakan ininya dia belum menarik.
5: Perlu sentuhan-sentuhan
6: masih
5: lagi ya.
6: Sentuhan sedikit saja Pak begitu.
5: Baik, kita ada SMS ini dari pendengar kita. Assalamualaikum, selamat malam dari Pak Arvin di Tomo. Ini pertanyaannya, bagaimana agar keripik pisang yang kita buat itu bisa bertahan lama? Mohon penjelasan ya, dari Pak Arvin di Tomo.
6: Selamat malam Pak Arvin di Tomo. Ini untuk menghasilkan keripik yang bertahan lama itu, kita harus memulai dari pemilihan bahan bakunya. Itu yang pertama, pemilihan bahan bakunya. Setelah kita memilih bahan baku yang pemilihan bahan bakunya itu tingkat kematangannya itu 70-80%, kita masuk di prosesnya. Di prosesnya di sini Pak Arvin, kita bisa pertama kita menambahkan kapur siri di daging pisangnya itu. Setelah itu kita masuk di penambahan gulanya. Kenapa di gulanya? Karena gula ini merupakan pengawet alami. Pengawet alami. Nah, kalau dari ini sudah sampai di sini sudah sesuai dengan ininya. Nah, kita harus melihat di kemasannya. Karena apapun itu proses dari pemilihan bahan baku sampai di proses pengolahan sudah bagus. Nah, tapi di pengemasannya ini kita tidak mengemas secara baik, artinya tidak kedap udara. Nah, ini kita harus memilih kemasan. Karena biasanya saya lihat juga itu kemasan keripik pakainya kemasan pembungkus gula yang tipis itu ya Pak ya.
5: Nah,
6: di sini
5: ada yang direkomendasikan ya.
6: Alangkah bagusnya Pak yang di sini kemasannya itu kemasan plastik polipropilen dengan ketebalan antara 0,06 sampai 0,08. Nah, di sini dia bisa tahan kalau dengan pengawet alami yang kayak tadi itu gula dia bisa sampai 3 sampai 6 bulan kalau dia dikemas secara bagus. Begitu Pak Arvin.
5: Jadi banyak hal ya yang perlu diperhatikan ya, pemilihan bibi apa bahan tadi ya. Kemudian gula ya, karena makin banyak gula berarti ketahanannya semakin bagus gitu ya.
6: Kalau gulanya juga terlalu banyak itu kalau kita pengusaha kan pasti rugi juga kan rugi Pak juga. Kalau ya. Nah, semuanya itu kalau sesuai dengan standar pasti bagus gitu ya Pak ya.
5: Gula ini gula merah atau gula?
6: Kalau kita mau untuk pengawetan untuk pangan itu untuk awet alami itu gula putih.
5: Gula putih ya.
6: Ini Pak. Gula putih. Gula pasir istilahnya Pak. Gula pasir Pak, ya.
5: Iya. Baik, saya kira begitu Pak Arvin tadi yang ada di Tomo. Wah, kalau Tomo ini banyak pisang ini.
6: Iya, banyak sekali Pak di sana.
5: Yang lain silakan, kita masih punya waktu. 0426-2322443. Apalagi ini yang perlu kita perhatikan dalam pengolahan keripik pisang ini, Bu?
6: Keripik pisang ini, Pak, pertama yang sudah tadi itu setelah kita prosesnya, supaya produk pisang kita itu bisa diterima, misalnya saya secara teknologi, saya sudah bisa bikin keripik pisang. Nah, tapi saya mau jual kemana? Di sini kalau produk kita ingin diterima, misalnya sekarang kan di Sulawesi Barat ini sudah mulai menjamur juga Alfamart, Indomart dan sebagainya, atau di mal-mal kan ini. Nah, kita harus pertama itu kita yakinkan konsumen kita bahwasanya saya produk saya ini aman untuk kesehatan. Saya menggunakan, kalaupun saya menggunakan bahan tambahan, itu adalah bahan tambahan pangan. Jangan karena ingin menghasilkan keripik pisangnya yang warna kuning pakainya pewarna tekstil. Nah, ini kalau kita sendiri sebagai produsennya, kita bisa meyakinkan konsumen ini sehat, ini alami. Kalau Anda membeli produk saya ini dijamin aman. Ini itu yang kita bisa menimbulkan keyakinan dulu kepada konsumen kita. Setelah itu kita menyodorkan produk kita menarik. Nah, menariknya ini Pak ya, ibarat pakaian begitu. Kalau cantik pasti orang tertarik. Ini kita bermainnya di kemasan. Nah, kemasan yang bagus itu harus sesuai dengan produk isinya di dalam. Jangan keripik pisang gambar di luarnya itu buah naga. Itu tuh. Jadi harus sesuai dengan isi produknya. Itu yang pertama. Kedua, kita mencantumkan tanggal produksinya. Saya sebenarnya bikin keripik ini dari kapan? Terus expire-nya kapan?
5: Oh iya.
6: Ya, itu harus Pak, karena keripik-keripik pisang yang ada di masyarakat ini kadang tidak mencantumkan expire-nya. Dan ini juga konsumen ini juga tidak memperhatikan. Jadi sama ya Pak ya di sini anunya. Nah, selanjutnya kita harus mencantumkan di label itu komposisinya, apa bahan-bahannya.
5: Iya.
6: Kalaupun ada bahan tambahan yang ditambahkan, itu adalah bahan tambahan pangan yang direkomendasikan. Nah, setelah itu kita lihat kalau dia ini apa usaha kecil ini sudah memiliki badan usaha, dia kan pasti memiliki PIRT. Ada label izinnya. Kalau ini sudah karena salah satu syaratnya mau masuk di mall, mau masuk di toko-toko yang ada di sini di Sulawesi Barat itu, dia biasanya meminta nomor PIRT-nya.
5: Itu izin.
6: Izin produknya itu, izin gitu. Iya. Nah, setelah itu kita sudah memenuhi, kalau mau label halal itu masih panjang ceritanya. Kalau untuk label halal itu
4: kita... Berikian demikian tadi kami akhirkan untuk Anda dalam Kiprah Desa Pengolahan Keripik Pisang. Dan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3.
7: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
8: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
9: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
8: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
10: Ini akibatnya dari segi kesehatan ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi bandara tutup misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
8: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
7: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
11: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa ompreng MBG.
12: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
11: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu, ya.
13: Yang dilakukan kemarin.
12: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
14: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
12: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
15: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
15: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
16: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
13: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
16: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
17: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
18: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
17: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
19: Ada upaya percepatan?
17: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur. Tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
18: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
20: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
18: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
7: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
19: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
21: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
19: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
22: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
19: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
7: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
23: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi.

0: diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
1: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
0: Kepala Dislaukan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
2: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
0: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
4: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
5: Sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari Kementerian Kesehatan, ya kan?
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
6: yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya, agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
4: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
7: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multanam melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian IMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya

0: semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
2: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, mungkin. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Insulor yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana ekspansi sepak bola kita bisa maksimal.
1: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
6: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam ibarat agama Buddha untuk Anda.
7: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aparuta tesang amatasa duara ye sotawantu pamucantu sadami. Terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dan para pendengar RRI di Mamuju dimanapun berada, Berjumpa lagi dalam mimbar agama Buddha dengan tema Menyambut Waisak dengan penuh pengendalian diri. Saudara-saudara Dharma yang berbahagia, umat Buddha sebentar lagi akan memperingati Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2569 Buddhist Era tahun 2025. Oleh sebab itu, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan internalisasi Dhamma dengan nama Waisaka Sananda 2569 Buddhist Era tahun 2025. Dengan tema Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia. Dengan berbagai persiapan, dengan mendorong umat Buddha aktif terlibat dalam memperkuat nilai-nilai Dhamma dan meningkatkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial umat Buddha serta menumbuhkan semangat keberagaman yang damai dan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan dalam rangka menyambut Waisaka Sananda 2569 Buddhist Era tahun 2025 sebulan penuh dari tanggal 11 April 2025 hingga 12 Maret 2025 melaksanakan kegiatan yang disebut dengan Sebulan Pendalaman Dhamma atau SPD, yaitu di wihara-wihara umat melakukan pembacaan parita, pembacaan dhammapada, ceramah-ceramah dhamma, ada juga dhamma talk, dan tidak kalah menarik ada beberapa umat juga melaksanakan puasa selama satu bulan dalam rangka menyambut peringatan Waisak yang dikenal dalam agama Buddha yaitu Uposatha. Saudara-saudara Dharma yang berbahagia, pada kesempatan ini dalam rangka menyambut Waisak akan kami bahas tentang Uposatha. Kami kutip sebagai berikut. Dan bagaimanakah Waisaka Uposatha para mulia dijalankan? Pikiran yang kotor dibersihkan melalui usaha. Anguttara Nikaya 370 Uposatha Sutta. Puasa bagi umat Buddha lebih dikenal dengan sebutan Uposatha yang artinya masuk untuk berdiam di wihara mendekat sang guru. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan Uposatha adalah sebagai cara untuk melakukan pengendalian diri terhadap nafsu indera, membersihkan pikiran dari hal-hal kotor sehingga diperoleh ketenangan dan kebahagiaan batin. Umat Buddha menjalankan puasa di hari-hari menjelang tanggal 1, 8, 15, dan 23 malam menurut penanggalan lunar. Biasanya terdapat 4 hari uposatha, jadi setiap 7 hari atau dalam 1 minggu terdapat 1 hari uposatha. Tetapi kadangkala di dalam 1 bulan terdapat 5 hari uposatha. Namun pada saat ini, uposatha telah dilaksanakan juga oleh umat Buddha selama 1 bulan menjelang perayaan Waisak atau pada hari raya agama Buddha yang lainnya. Saudara-saudara Dharma yang berbahagia, berbeda dengan puasa pada agama lain, umat Buddha yang sedang berpuasa masih diperkenankan untuk minum air putih serta minum obat di saat sakit dan makan pada siang hari dengan batas waktu tertentu. Namun, puasa dalam agama Buddha bukan hanya sebatas pengendalian diri dari makan dan minum pada siang hari, tetapi makna yang lebih tinggi adalah pengendalian indrawi selama 24 jam. Sang Buddha menganjurkan agar umat awam menjalankan uposatha dengan 8 faktor yang kemudian disebut dengan atta sila atau atanga sila. Anguttara Nikaya 841 Sankuto Pasata Sutta terdiri dari 1. Panatipata weramani sikapadang sama diami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari penyiksaan maupun pembunuhan makhluk hidup. 2. adina dana weramani sikapadang sama diami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, abrahma carya weramani sikapadang sama diami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari hubungan tidak suci atau hubungan seks. Yang keempat, musawada weramani sikapadang sama diami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan tidak benar. Yang kelima, sura meraya maja pamada tanah weramani sikapadang sama diami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari segala makanan dan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang keenam, wikala bojana wiramani sikapadang sama diami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari makan pada waktu yang salah atau setelah tengah hari. Yang ketujuh, naca gita wadita wisuka dasana malaganda wilepana darana mandana wibu sanatana weramani sikapadang sama diami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat pertunjukan hiburan, bersolek, menggunakan perhiasan dan wangi-wangian yang bertujuan untuk mempercantik diri. Dan yang kedelapan, yaitu uca sayana maha sayana weramani sikapat padang sama diami, yang artinya aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, namun demikian umat Buddha juga diperkenankan hanya mengikuti wikala bojana saja dengan melatih diri menghindari makan pada waktu yang salah atau setelah tengah hari. Bagi mereka yang berusaha melatih diri sebagai bentuk puasa yang sederhana. Memang kalau lebih dalam menjalankan atasila atau delapan sila yang kami sebutkan tadi, yaitu delapan aturan moralitas, jadi puasa seorang umat Buddha dinyatakan lengkap apabila mematuhi delapan larangan tersebut di atas. Jika salah satu larangan tersebut dilanggar, baik sengaja ataupun tidak, berarti puasanya tidak sempurna. Inilah puasa dalam agama Buddha. Memang penuh dengan pengendalian diri, tidak sekedar menahan lapar saja, tetapi yang lebih dipentingkan bagaimana kita selalu mengontrol pikiran dan batin. Imani ata sikapadani silena sugating yanti silena buga sampada silena niputing yanti tasma silang wisodaye, yang artinya inilah delapan pelatihan sila. Dengan merawat sila ataupun moral, tercapailah alam bahagia. Dengan merawat sila diperoleh kekayaan lahir dan batin. Dengan merawat sila tercapailah padamnya kilesa. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. Demikian tadi adalah tentang uposatha atau puasa dalam agama Buddha. Dengan menjalankan 8 sila ini tentunya merupakan salah satu bagian bagaimana kita pengendalian diri. Dengan demikian puasa dalam menyambut peringatan Trisri Waisak ini dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Semoga dengan melakukan ini kita akan bisa selalu untuk mengontrol diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, selain itu umat Buddha dalam menyambut Waisak ini di berbagai daerah juga melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan, yaitu ada kegiatan ekoteologi, yaitu dengan penanaman pohon di sekitar rumah ibadah agama Buddha. Ada juga yang melaksanakan gerakan eko-insim dengan pemilahan sampah-sampah. Ada juga penanaman apotek hidup di lingkungan rumah ibadah dan sebagainya. Dalam menyambut atau menjelang Waisak ini juga ada juga yang melaksanakan kegiatan sosial, ya, bisa dengan donor darah, kemudian ke panti-panti memberikan bantuan dan sebagainya. Dan juga dalam rangka Waisak ini juga ada beberapa umat dengan dikoordinasi oleh para organisasi kelembagaan, yaitu dengan bersama-sama melaksanakan karya bakti membersihkan Taman Makam Pahlawan. Dan ada juga kegiatan-kegiatan yang lain dalam menyambut Hari Trisri Waisak. Contohnya saja ada yang melakukan pangsen. Apa itu pangsen? Yaitu melepaskan makhluk hidup di alam. Jadi biasanya ada yang beli burung di pasar, hidup itu kemudian dibawa pulang atau dibawa ke biara, kemudian dilepaskan ke alam bebas. Dengan harapan semoga mereka juga menikmati kehidupan di alam yang segar. Nah, itu berusaha untuk melepaskan makhluk hidup agar mereka juga hidup dengan damai. Demikian juga ada yang kura-kura dilepas di laut atau sungai. Ada juga yang ikan dilepas dan sebagainya. Yang intinya adalah bagaimana kita menghargai hidup dengan cara melepas makhluk hidup. Nah, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu di berbagai daerah, tentunya ini sebagai rangkaian daripada bagaimana Waisak itu dilakukan dengan penuh kesakralan, penuh dengan cara-cara berbuat kebajikan, demikian juga dengan mengajak saudara-saudara kita untuk berbuat baik. Nah, adapun nanti puncak peringatan Hari Trisuci Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025 itu juga akan dilakukan secara serentak, yaitu puja bakti ya di masing-masing rumah ibadah cetia. Dan yang paling puncaknya itu juga biasanya dipusatkan di Borobudur untuk Waisak bersama. Nah, ini kegiatan puja bakti ini biasanya dilaksanakan nanti hari Senin 12 Mei 2025. Adapun detik-detik Waisak itu akan dilaksanakan pukul 23.55 menit 29 detik waktu Indonesia Barat. Jadi kalau waktu Indonesia Tengah, contohnya di Sulawesi Barat, ini berarti jam 24.55 menit 29 detik. Itu waktu Indonesia Tengah. Nah, apa yang dilakukan DTT Waisak ini adalah dengan melaksanakan meditasi. Setelah melaksanakan pembacaan-bacaan parita, dilakukan meditasi, merenungkan peringatan Trisuci Waisak ini. Nah, tentunya ini sebagai refleksi, kita merenungkan di mana Waisak itu adalah di mana Pangeran Siddhartha lahir, kemudian Betapa Gotama mencapai penerangan sempurna, kemudian Sang Buddha Parinibbana, itu yang disebut dengan tiga suci Waisak di bulan yang sama, yaitu di bulan Mei. Makanya disebut dengan Trisuci Waisak itu di mana ada kelahirannya, di mana banyak pencerahan, dan Parinibbana itu pada waktu yang sama, yaitu di detik-detiknya, waktunya hanya di tahun yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan Hari Raya Trisuci Waisak. Nanti kita akan lanjutkan dalam ulasan khusus untuk apa itu Trisuci Waisak. Saudara-saudara Dharma yang berbahagia, kami mengajak umat Buddha, marilah kita persiapkan lahir dan batin kita menjelang peringatan Trisuci Waisak pada tahun ini. Kita sambut Waisak dengan penuh pengendalian diri. Kita mengendalikan indera-indera kita, baik itu dari pikiran-pikiran kita, ucapan dan perbuatan, serta indera kita ini kita kendalikan, sehingga makna dalam peringatan Trisuci Waisak ini akan merefleksikan kita bagaimana mempraktekkan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, di mana Sang Buddha telah memberikan teladan bagi kita semua untuk mempraktekkan dhamma itu. Dengan mempraktekkan dhamma, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Jadi Waisak itu bukan sekedar perayaan ritual, melainkan waktu untuk merefleksikan batin kita. Ini adalah saat kita bertanya bagaimana, sejauh mana kita telah menjalankan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah mengembangkan cita kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam tindakan, ucapan, dan pikiran kita? Nah, tentunya ini kita akan refleksikan, kita praktekkan dharma itu di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga makna dari menyambut hari Trisuci Waisak ini betul-betul bisa memberikan pencerahan pada kita, sehingga kita bisa melakukan tugas kita dan kewajiban kita, dan kita mengharap semua makhluk dimanapun juga, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang hidup di darat, di laut, di udara, maupun dimanapun berada, kita mengharapkan semua mereka semua hidup berbahagia. Semoga dhamma ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan semangat melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda drama radio Ikatan Saudara karya dari RRI Padang.
1: Ikatan Saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak, abang waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja, ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Berikan terima kasih masih menemani kebersamaan kita setelah kita hadirkan tadi drama radio Ikatan Saudara RRI Padang. Kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam paket Ngobras Belajar Bahasa Inggris dalam ruang aktualisasi anak muda bersama dengan Anita. Kami hadirkan untuk Anda pendengar.
1: rri.co.id rri.co.id.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju untuk malam hari ini. Pendengar, kita akan kembali melanjutkan jumpa kita di program acara selanjutnya. Pendengar, kami akan hadirkan dialog interaktif Ngobras, ngobrol bareng komunitas akan membincangkan topik yaitu belajar bahasa Inggris sebagai ruang aktualisasi anak muda. Sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami.
3: Mamuju malam ini.
4: Mamuju malam ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RR 5 Mucu di mana saja berada. Senang sekali saya Randi bisa hadir menemani Anda di malam hari ini di program acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Ya, malam ini pendengar kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni belajar bahasa Inggris sebagai ruang aktualisasi anak muda. Dan memang pendengar, di era globalisasi saat ini kemampuan berbahasa Inggris bukan lagi sekedar nilai tambah, ya, tetapi telah menjadi salah satu keterampilan penting yang membuka banyak peluang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga membangun jejaring internasional. Nah, untuk mengupas tema ini pendengar, kita sudah tersambung melalui sambungan virtual, ya. Ada Ibu Anita Mayangsari Amir, S.Pd. Beliau adalah tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Saya sapa dulu, selamat malam, assalamualaikum Ibu Anita. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ke RR 5 Mucu malam hari ini.
1: Iya, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan yang sangat berharga ini.
0: Baik, baik. Sebelum kita lebih jauh tentang tema kita malam ini, kita mau tahu dulu Ibu ini siapa, mungkin bisa kenalkan diri dulu dan ceritakan perjalanan hingga menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Silakan.
1: Baik, perkenalkan, saya Anita Mayangsari Amir, S.Pd. Selain menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT, Lembaga Pendidikan Kota Tua Kabupaten Majene, saya juga merupakan guru bahasa Inggris di UPTD SMA Negeri 2 Majene. Jadi pada dasarnya, saya pertama kali berada atau dipercaya menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT Majene itu dari salah satu teman. Awalnya karena kita sama-sama tertarik untuk meningkatkan minat dan ketertarikan orang-orang khususnya di Kabupaten Majene sendiri untuk belajar bahasa Inggris. Akhirnya saya bergabung di LPKT Majene, kemudian menjadi tutor di sana sekaligus mendampingi adik-adik yang mau belajar bahasa Inggris mulai dari nol, karena Majene yang notabene merupakan kota pendidikan, saya rasa dengan slogan sebagai kota pendidikan, saya merasa bahwa saya harus membantu adik-adik, khususnya siswa-siswi yang ada di Kabupaten Majene untuk bisa mengenal bahasa Inggris. Seperti yang tadi kau sudah sampaikan, bahwa bahasa Inggris itu bukan hanya sebatas pelajaran, tapi juga modal utama untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang ini.
0: Baik. Apa yang membuat tertarik menekuni dunia pendidikan? Karena bahasa ini kan banyak, ya. Apakah memang basicnya Ibu Anita ini di bahasa Inggris atau sebelumnya mungkin di bidang lain gitu?
1: Baik, saya kebetulan tamatan dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan memang ketertarikan tentang bahasa Inggris itu sudah ada dari saya masih kecil, masih belum masuk SD, saya sudah sangat tertarik, awalnya malah dari radio. Jadi saya ingat sekali, waktu saya kecil itu saya mendengar siaran berita di Radio Republik Indonesia, karena dulu belum ada televisi, betul. Jadi saya ingat sekali, saya pertama kali mendengar penyiar membacakan berita di radio itu menggunakan bahasa Inggris. Saya lalu tanya ke orang tua saya, ini bahasa apa? Karena ini bukan bahasa Indonesia. Tapi berita, oh itu bahasa Inggris. Akhirnya dari situ saya tertarik karena bahasanya tidak pernah saya dengar. Saya tertarik untuk mempelajari dan alhamdulillah diberikan kemudahan dan sekarang sudah menjadi guru bahasa Inggris.
0: Guru bahasa Inggris, menjadi guru hanya di LPKT Majene atau ada di mungkin bimbel atau sekolah gitu?
1: Saya juga mengajar di UPTD SMA Negeri 2 Majene, guru bahasa Inggris.
0: Sebagai guru juga menarik ini, ya, untuk membagi jam apa namanya sebagai guru dan sebagai tutor di LPKT Majene ini seperti apa pembagian waktunya?
1: Kebetulan kalau di LPKT Majene itu kita memulai kelasnya itu

0: Oke deh. Di situ yang diterima jenjang apa, Bu Anita?
1: Untuk program kursusnya, kita menyediakan program untuk mulai dari usia SD, SMP, SMA, kemudian ada juga kursus untuk tingkat mahasiswa dan umum. Kita juga punya program kursus komputer. Selain bahasa Inggris, kita juga ada kursus komputer dan bimbel CPNS. Itu di luar dari bahasa Inggris.
0: Oh gitu, baik-baik. Kalau menurut Ibu Anita, kenapa anak muda saat ini perlu untuk menguasai bahasa Inggris? Bu Anita, silakan.
1: Berdasarkan pengalaman saya pribadi, seperti yang saya ceritakan tadi ya, bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar pelajaran. Awalnya saya menyangka bahwa tidak ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya mempelajari bahasa Inggris itu. Saya tidak tahu apakah nanti akan bermanfaat atau tidak, karena pada saat itu saya usianya masih kecil dan saya belum begitu tahu bahwa bahasa Inggris ini merupakan sebuah keterampilan. Tapi semakin ke sini, semakin dewasa, saya percaya bahwa oh, ternyata dengan menguasai bahasa Inggris, saya tidak hanya menguasai satu bahasa, tapi saya bisa mengakses begitu banyak hal, terutama penggunaan gadget, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Itu kan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Nah, dengan menguasai bahasa Inggris, ternyata kita tidak hanya menguasai satu bahasa saja, tapi kita bisa mengakses begitu banyak cabang ilmu. Terlebih lagi sekarang kita sudah masuk di era digitalisasi, di mana segala sesuatu, terutama untuk guru, tenaga pendidik, kita dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan AI, kemudian dengan papan digital, dan lain sebagainya. Sehingga dengan menguasai bahasa Inggris, ini akan sangat membantu anak-anak kita, khususnya siswa, untuk ikut juga atau termotivasi untuk belajar bahasa Inggris.
0: Seberapa penting bahasa Inggris ini dalam menghadapi persaingan global, Bu Anita, kalau sepengalaman gitu melihat ya, karena memang mungkin ada dari anak-anak muda kita itu pengennya kerja di luar negeri. Apakah memang bahasa Inggris di situ dibutuhkan gitu, Bu Anita?
1: Sangat, sangat dibutuhkan sekali, terutama untuk siswa-siswi yang berprestasi, tapi mereka mungkin mengalami kekurangan di bidang finansial. Mereka bisa memperoleh beasiswa, mereka bisa mengakses beasiswa dan mendapatkan beasiswa, tapi mereka tidak bisa memperoleh beasiswa begitu saja. Mereka harus melalui tes kemampuan atau kecakapan bahasa Inggris yang kita sebut dengan TOEFL atau ITP. Ada juga yang namanya TOEFL Prediction, kemudian banyak sekali tes-tes bahasa Inggris yang harus mereka lewati untuk kemudian memperoleh beasiswa. Nah, dengan menguasai bahasa Inggris, entah itu bahasa pengantar atau bahasa keseharian atau kosakata-kosakata dasar, mereka bisa terbantu untuk mencapai skor maksimal di tes TOEFL tadi, ITP atau CBT yang berdasarkan komputer atau menggunakan kertas. Dengan menguasai bahasa Inggris, otomatis mereka bisa memperoleh beasiswa. Ditambah lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, jika mereka berkeinginan atau mereka punya impian untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar negeri, mereka harus mempunyai keterampilan di bahasa asing. Karena di negara lain juga mereka harus menguasai bahasa pengantar atau bahasa asing supaya anak-anak kita atau siswa-siswi di Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri atau bekerja di luar negeri, mereka bisa berkomunikasi dengan penduduk asli di sana atau penutur asing tanpa dengan melalui kemampuan berbahasa Inggris.
0: Baik. Ya, kalau kita lihat tuh di mungkin di zaman saya dulu sekolah gitu ya, bahasa Inggris itu bisa dibilang cukup menakutkan tidak juga, tapi mungkin agak dihindari mungkin sama anak sekolah. Nah, ini kenapa hal itu bisa terjadi sebenarnya? Anak muda itu cukup menghindari bahasa Inggris atau mungkin takut untuk mulai belajar bahasa Inggris?
1: Mungkin saya akan menggunakan POV saya sebagai orang yang pertama kali mendengar bahasa Inggris.
0: Iya, boleh.
1: Seperti yang saya ceritakan tadi, saya juga tidak tahu apakah ini bahasa yang saya pelajari ini nantinya akan bermanfaat atau tidak. Saya pun tidak pernah memprediksi bahwa saya akan sesuka ini dengan bahasa Inggris untuk

0: kemudian menjadikan ini sebuah mata pencaharian atau pekerjaan. Nah, beberapa siswa saya pernah curhat, katanya mereka tidak takut belajar bahasa Inggris. Yang mereka takutkan adalah judgment orang lain. Mereka takut dinilai mereka lebay, mereka takut dinilai mereka terlalu sok Inggris atau sok kebarat-baratan. Kamu di Indonesia tidak usah pakai bahasa Inggris,
1: Iya,
0: kamu belum
1: iya.
0: tentu ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang membuat mereka takut untuk belajar bahasa Inggris adalah judgment dari
1: Jasnya
0: orang lain,
1: itu.
0: penilaian orang lain, betul. Jadi mereka takut dinilai lebay, alay, kamu udah lah nggak usah pakai bahasa Inggris, kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Padahal saya seringkali menyampaikan begini ke siswa saya, kalian sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa Inggris di keseharian. Tapi dengan menguasai bahasa Inggris, kamu bisa mengakses apapun, karena gadget yang kalian gunakan, secanggih apapun gadget yang kalian gunakan, kalau kalian tidak menguasai bahasa pengantar bahasa Inggris atau minimal kosakata dalam bahasa Inggris, kalian tidak akan bisa mengakses semua menu yang ada di gadget itu, entah itu di laptop atau di iPad atau di HP sekalipun. Apalagi siswa-siswi sekarang kan sudah menggandrungi Mobile Legend atau FF dan lain sebagainya. Dan saya rasa, saya selalu bilang sama siswa saya, kamu secara tidak sadar sudah belajar bahasa Inggris melalui game online itu, hanya mereka menganggap bahwa bukannya belajar bahasa
1: Iya,
0: Inggris itu
1: iya.
0: hanya di kelas saja. Saya bilang bukan. Mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan cara apapun dan dengan metode apapun.
1: Oke, baik. Misalnya ada seseorang yang mau mulai belajar bahasa Inggris, tapi bukan sejak usia dini, misalnya di usia-usia yang sudah misalnya tamat kuliah misalnya gitu, baru mau mulai untuk belajar bahasa Inggris. Apa yang pertama harus dilakukan? Apakah cari tutor atau mungkin bisa belajar secara otodidak? Yang Ibu Anita sarankan apa?
0: Pertama, kita harus mencari tahu dulu apa yang mereka mau kuasai. Karena bahasa Inggris itu ada 4 keterampilan. Ada berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca. Nah, kita harus tahu dulu siswa ini membutuhkan apa. Apakah mereka membutuhkan bahasa Inggris itu untuk berkomunikasi, apakah untuk ikut tes, atau apakah hanya untuk ya sekedar gabut aja. Mereka tidak tahu mau ngapain, mereka mau belajar bahasa Inggris karena mereka lagi liburan mungkin, atau penasaran dengan belajar bahasa Inggris. Nah, mereka harus tahu dulu poin mereka yang akan mereka tuju apa. Target mereka apa? Jika mereka ingin menguasai komunikasi keseharian, percakapan sehari-hari, mungkin yang pertama harus mereka kuasai pertama adalah kosakata. Karena
1: Kosakata
0: bahasa
1: dulu.
0: Inggris itu betul kosakata. Semakin banyak kosakata yang mereka kuasai, itu akan sangat membantu mereka dalam khususnya di percakapan sehari-hari. Yang kedua adalah semakin sering mereka mempraktikkan, semakin sering mereka menggunakan kata-kata itu dalam percakapan sehari-hari, maka itu akan semakin terbiasa. Jadi sebenarnya pembiasaan bahasa Inggris itu yang bikin bahasa Inggris susah dikuasai adalah kalau kita tidak punya partner, tidak ada teman untuk berlatih, tidak ada teman
1: Oh
0: untuk
1: iya.
0: praktek dan lain sebagainya. Karena sebenarnya bahasa Inggris mudah, yang bikin susah itu adalah penulisannya beda dengan pengucapannya. Tapi kalau kita terbiasa mendengarkan cara pengucapannya, maka itu akan kita hafal secara otomatis, akan tinggal di ingatan kita secara otomatis. Dan yang kedua itu tadi, kita harus cari partner untuk kita praktis, untuk kita praktek sama-sama, belajar bersama, supaya ada temannya.
1: Baik. Kita jadi ingat lagi pepatah bahwa ala bisa karena biasa gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau kesalahan yang paling umum nih dilakukan oleh pemula apa, Ibu Anita?
0: Kalau kesalahan mungkin dari metode kali ya.
1: Iya, metodenya.
0: Kebanyakan siswa itu belajar itu dari apa yang mereka baca. Makanya
1: Oh, baik.
0: kebanyakan siswa hanya membaca sesuai dengan tulisannya karena mereka tidak mau berlatih mendengarkan. Jadi ada beberapa siswa saya yang memang sebenarnya mereka pintar bahasa Inggris, cuman mereka tidak pernah mendengarkan pronunciation atau pengucapan yang benarnya.
1: Oh, baik.
0: Jadi kadang saya sendiri sebagai tutor kadang kesulitan karena sebenarnya mereka sudah bagus bahasa Inggrisnya, mereka kosakatanya banyak sekali, mereka menguasai banyak kosakata dasar, tapi sayangnya mereka lebih banyak belajar itu melalui metode membaca,
1: Membaca.
0: bukan mendengarkan, betul. Padahal yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris adalah bahasa Indonesia kita baca sesuai dengan tulisannya, penuturannya sesuai dengan tulisannya, sementara bahasa Inggris itu
1: Beda lagi.
0: penuturannya akan jauh berbeda betul dengan apa yang kita baca. Jadi ada beberapa siswa yang misalnya good morning dia baca good morning padahal harusnya
1: Iya.
0: good morning. Jadi kadang kesulitannya di situ, apalagi mereka yang belajar otodidak dengan yang belajar melalui lembaga kursus itu kan outputnya juga beda-beda. Yang
1: Iya,
0: biasanya
1: iya,
0: yang
1: iya,
0: mungkin
1: iya.
0: belajar bahasa Inggrisnya otodidak atau belajar sendiri, kadang mereka mengalami kekeliruan ketika membaca dengan mendengarkan. Sementara mereka yang belajar melalui lembaga kursus itu kan otomatis dilatih secara bertahap. Dari pengucapannya dulu, kemudian bagaimana membaca, lalu kemudian menuliskan.
1: Baik. Kalau cara untuk memperbaiki kesalahan ini tanpa membuat proses belajar terasa berat, apa yang harus dilakukan?
0: Sebenarnya metodenya simpel sekali. Saya selalu menyampaikan ke siswa saya seperti ini, bahkan entah itu di lembaga kursus atau di sekolah, saya selalu bilang, kamu kalau mau belajar bahasa Inggrisnya enak dan menyenangkan, belajar melalui hobi. Misalnya, kalian suka dengar lagu, maka belajarlah bahasa Inggris mendengarkan lagu,
1: Oh,
0: melalui lagu.
1: baik,
0: For
1: baik.
0: example, kalau dengar lagu bahasa Inggris, jangan langsung cari liriknya. Kamu tulis-tulis aja dulu apa yang kamu dengar, kamu tulis, nanti misalnya lagunya sudah selesai, kamu ceklah di Google. Apakah lirik yang kamu tuliskan sudah betul atau
1: Oke.
0: tidak? Kalau misalnya siswanya suka nonton film, mungkin bisa diawali dengan nonton film tanpa ada subtitle.
1: Oh, baik.
0: Dihilangkan subtitlenya.
1: Iya,
0: Jadi
1: iya.
0: supaya mereka terbiasa mendengarkan dulu dengan cara pengucapan yang benar, baru kemudian mereka bisa praktek dengan teman atau gurunya.
1: Artinya empat keterampilan tadi itu harus seimbang ya. Tidak boleh ada yang
0: Betul.
1: mungkin yang dominan di salah satunya. Misalnya saya
0: Betul.
1: dominan di mendengarkan saja atau listening. Itu apakah tidak mengurangi apa namanya hasil yang dihasilkan nanti gitu Bu Anita?
0: Oh, tidak. Malah sebenarnya bisa jadi yang membuat siswa kesulitan atau orang kesulitan belajar bahasa Inggris adalah jika mereka yang seharusnya mereka mulai dari proses mendengarkan dulu, tapi mereka lebih memilih membaca dulu. Jadi, kalau menurut keterampilan, kalau sesuai dengan keterampilannya, seharusnya kan listening, reading, speaking, writing. Jadi kita mendengarkan dulu, kita dengar dulu pronunciation-nya, baru kemudian kita lihat apa yang kita dengar, apakah sesuai, lalu kemudian kita sebutkan, untuk kemudian kita tuliskan. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kalau ternyata saya lebih mahir di listening? Ada beberapa orang yang belajar bahasa Inggris, dia tata bahasanya kurang, tapi ketika disuruh menyampaikan atau disuruh mendengarkan, dia bisa mendengarkan dengan baik. Dan semua skill itu kan tidak semua orang bisa menguasai keempat-empatnya. Tapi tergantung apakah dia lebih mahir di mana. Jadi kalau misalnya dia lebih mahir di reading, membaca, otomatis pronunciation-nya bagus, dan itu akan berpengaruh dengan kemampuan mendengarkan. Tapi kalau misalnya ada siswa yang lebih mahir di menulis, maka biasanya dia menuturkannya juga lebih baik, tapi mungkin kurang di listening. Jadi tidak semuanya dominan seperti yang tadi Ho sampaikan. Outputnya akan berbeda jika dia mendominasi atau dia memprioritaskan satu keterampilan di antara keterampilan yang lain, atau dia hanya memilih satu keterampilan dari empat keterampilan itu.
1: Oh, baik. Tapi kalau misal seseorang yang mau ikut tes nih, misalnya ya, satu tes di lembaga misalnya gitu, atau tes CPNS lagi itu kita katakan ya, yang paling penting untuk dipelajari itu dari empat keterampilan bahasa Inggris yang mana, Ibu Anita? Apakah semuanya harus berjalan beriringan atau seperti apa?
0: Berdasarkan pengalaman pribadi,
1: iya.
0: kalau di tes TOEFL sendiri, tes TOEFL itu kan memang dikhususkan untuk orang-orang yang menguasai bahasa Inggris, yang memang mau dilihat sampai di mana kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah,
1: Iya,
0: biasanya
1: iya.
0: kalau di TOEFL itu sendiri, keterampilan yang digunakan atau keterampilan yang dilibatkan dalam tes TOEFL itu sendiri ada tiga, yaitu listening, reading, dan grammar. Sementara untuk speaking, itu biasanya di IELTS. Jadi ada tes tersendiri yang khusus untuk menguji kemampuan berbicara, wawancara. Sementara tes TOEFL itu sendiri hanya untuk menguji kemampuan mendengarkan dengan kemampuan tata bahasa. Nah, kalau kita bicara tentang tes CPNS, saya rasa bahasa Inggris tidak dilibatkan atau tidak ada dalam soal tes CPNS, tapi ada beberapa istilah yang di dalam soal-soal tes CPNS itu yang memang menggunakan istilah-istilah atau bahasa terapan seperti bahasa Inggris. Nah, itulah tadi kenapa saya sampaikan bahwa untuk belajar bahasa Inggris pertama kali sebaiknya orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris itu memperbanyak kosakata. Kosakata dulu. Kalau kosakatanya sudah banyak, otomatis mereka akan terbiasa dan mereka akan tahu terjemahan dari kosakata itu sendiri. Entah itu kosakatanya dimasukkan dalam soal bentuk apapun, selama mereka bisa kuasai kosakatanya, saya yakin mereka bisa menjawab soal.
1: Baik. Bu Anita, kita akan jeda dulu. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Ngobras malam hari ini. Untuk yang mau tanya-tanya, silakan boleh gabung lewat WhatsApp, juga boleh telepon atau kirim pesan ya di WhatsApp kami 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Aku udah punya skin baru nih. Keren tau. Coba lihat.
6: Aku dong. Bisa ngikut dance challenge yang lagi viral itu.
7: Ya elah, gitu aja sombong. Kalau aku nanti mau bikin mukbang enak kayak kakak di video ini nih.
5: Bagi dong.
6: Ya, bagi dong.
8: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.
9: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
10: Aku.
9: Oke, silakan.
10: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
9: Ya,
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk malam hari ini. Kita masih temani Anda bersama Ibu Anita Mayangsari Amir, SPD. Beliau adalah tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Baik, Ibu Anita, kita teruskan lagi. Ini ada, saya terima pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, dari Pak Ihwan yang ada di Mamuju. Ya, katanya gini, Bu Anita, kalau seseorang merasa sudah terlambat belajar bahasa Inggris, apakah masih bisa menjadi lancar, Bu Anita? Silakan kita jawab.
1: Baik, sebelumnya saya tidak pernah membenarkan kata bagaimana jika saya sudah terlambat belajar bahasa Inggris. Karena sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk mencoba selama mau. Jadi yang penting mau dulu. Itu yang saya sampaikan sama siswa saya. Tidak ada yang namanya tidak bisa, yang ada itu tidak mau. Karena beberapa tahun belakangan ini seharusnya kan kalau dulu itu bahasa Inggris itu diajarkan mulai dari bangku SD, tapi kemudian ada beberapa tahun itu SD tidak lagi mengajarkan bahasa Inggris, baru kemudian diajarkan lagi. Jadi beberapa kali saya menemukan ada siswa yang memang dasar bahasa Inggrisnya tidak ada, karena katanya mereka tidak belajar bahasa Inggris mulai dari SD. Dan memang pada dasarnya tidak semua orang tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Tidak seperti saya. Saya akui bahwa belajar bahasa Inggris itu memang butuh ketertarikan dulu. Kita harus tertarik dulu belajar bahasa Inggris. Bukan hanya bahasa Inggris, belajar bahasa asing apapun, kalau kita tertarik, maka pasti minat itu akan selalu ada. Nah, bagaimana jika Ikhwan merasa bahwa kayaknya saya sudah terlambat sekali untuk belajar bahasa Inggris, tapi saya mau. Nah, yang penting mau dulu. Kalaupun ingin memulai dari mana, ya itu tadi saya sampaikan. Kita mulai dari kosakata dulu. Atau kalau misalnya kan ada beberapa orang yang memang kekuatan menghafalnya sangat minim sekali. Artinya mungkin saya malas menghafal. Apa yang paling efektif? Bagaimana caranya supaya saya bisa belajar bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Inggris tanpa harus menghafal kosakata? Nah, bisa dimulai dengan percakapan yang paling sering kita gunakan. Okay. Misalnya menyapa.
0: Oh,
1: hai, halo, good morning, good afternoon, dan lain sebagainya. Menyapa dulu. Jangan langsung mentarget kamu harus atau kita harus menguasai begitu banyak kalimat dalam satu kali. Sesekali dulu, yang penting penggunaannya intens. Selama kita konsisten menggunakan, menyapa teman menggunakan bahasa Inggris, atau menyapa misalnya Mas Randi dengan teman-teman di kantor, saling menyapa dulu. Good night, good evening Mas Randi, how are you? I'm fine, thank you. Kita mulai dari situ dulu.
0: Sebentar, nah, teman-teman malah bilang santai Moko. Pokoknya jangan minder dulu ya.
1: Kalau responnya, kalau kita pikirkan ke responnya orang, kita tidak akan mau lagi mencoba.
0: Betul.
1: Jangan pikirkan respon orang dulu, karena kalau kita sudah mau, maka biarkan yang lain menjudge kita seperti apa, karena yang akan mendapatkan manfaatnya itu kita sendiri.
0: Baik. Baik. Saya ada terima lagi untuk pertanyaan yang masuk dari pendengar kita di Bu Anita ya. Dari Ibu Irma yang ada di Mamuju. Nah, pertanyaannya begini, kalau seseorang hanya punya waktu 15 menit sehari untuk belajar bahasa Inggris, aktivitas apa yang paling worth it dilakukan? Nah, baik, silakan Ibu Anita.
1: Baik, untuk mengefektifkan waktu. Jadi kalau misalnya dia hanya punya waktu 15 menit dalam sehari, di luar dari itu dia sibuk dan lain sebagainya. Cara paling efektif untuk membantu belajar bahasa Inggrisnya adalah dengan mendengarkan dulu. Jadi misalnya kalau sekarang kan sudah zamannya podcast. Nah, bisa dengan membuka YouTube atau mendengarkan podcast, mendengarkan lagu atau mendengarkan atau menonton film. Menonton film atau kemudian lewat lagu, kemudian bisa praktek atau membaca. Jadi 15 menit itu jangan dihabiskan dengan satu, misalnya 15 menit hanya untuk mendengarkan lagu tok saja atau mendengarkan podcast. Jangan, bisa dengan mendengarkan podcast sambil Anda menulis, seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai dengan hobi dulu. Kalau misalnya hobinya mendengar lagu, maka dengarkan satu lagu berulang-ulang kali, tapi jangan menghabiskan satu lagu itu selama 15 menit. Durasi lagu itu kan 4-5 menit. Nah, dalam kurun waktu 15 menit itu, usahakan ada jeda. Mendengarkan, kemudian menuliskan, lalu mendengarkan lagi, dan begitu seterusnya. Untuk kemudian boleh dicek apakah penulisannya sudah betul atau tidak. Karena sekarang kan anak-anak asal dengar lagu, mereka langsung cari lirik dan sebagainya. Dan itu tidak efektif. Kenapa? Mereka tidak menggunakan kemampuan nalar mereka untuk menerka apakah apa yang mereka dengarkan itu sesuai dengan apa yang mereka tuliskan. Nah, 15 menit itu sangat lama sekali. Jadi kalau langsung dihabiskan hanya untuk satu sesi saja, misalnya mendengarkan podcast selama 15 menit, tapi tidak diselingi dengan menulis mungkin, atau tidak diselingi dengan mencoba mengulang kembali kata yang didengarkan, maka itu juga sia-sia. So, bukan tentang berapa lama kita belajar, tapi betapa efektifnya kita menggunakan waktu yang lama itu. Jika hanya menggunakan 15 menit hanya untuk satu aktivitas, tidak diselingi dengan evaluasi, pengulangan, dan lain sebagainya, maka 15 menit itu juga akan sia-sia, outputnya tidak akan terasa.
0: Baik. Terakhir ini Bu Anita, karena waktu juga tidak begitu lama untuk jumpa kita di Ngobras. Kalau misalnya ada anak muda yang punya anggapan begini, saya tidak akan kuliah atau saya tidak akan kerja ke luar negeri, saya jadi untuk apa belajar bahasa Inggris? Nah, seperti apa yang bisa disampaikan dari Bu Anita?
1: Kalau orang-orang berpikir bahasa Inggris bisa membuat mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau bisa membawa mereka ke luar negeri, itu tidak sepenuhnya benar.
0: Oh, baik.
1: Karena luar negeri itu tidak hanya menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita bicara masalah bahasa internasional itu ada banyak. Bahasa Mandarin juga termasuk bahasa internasional. Kemudian bahasa Arab juga, dan ada beberapa negara yang memang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau bahasa kedua mereka. Ada bahkan beberapa negara yang lebih cenderung mempertahankan bahasa ibu mereka dan tidak mengindahkan bahasa lain untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi kalau ditanya, buat apa saya belajar bahasa Inggris? Toh saya tidak mau ambil beasiswa, saya tidak mau ke luar negeri, saya juga tidak mau kerja di luar negeri. Well, mungkin bahasa Inggris tidak bisa membawa Anda ke luar negeri, tapi bahasa Inggris bisa membantu Anda beradaptasi dengan dunia global yang semakin canggih seperti sekarang ini. Kita harus selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tidak ada yang tidak menggunakan gadget sekarang ini. Tidak ada yang tidak mengenal yang namanya AI, Artificial Intelligence, ChatGPT, Canva, Gemini, dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak menggunakan itu. Bahkan anak sekolah sekarang sudah diberikan tugas-tugas mengedit, kemudian membuat video interaktif, membuat gambar-gambar interaktif, dan itu semua menggunakan teknologi.
0: Betul.
1: Not to mention game online ya, tanpa menyisihkan game online. Siapa yang tidak menggunakan game online sekarang? Anak kecil mana yang tidak main
0: Free Fire,
1: Mobile Legends ini ya, Free Fire. Siapa yang tidak mengenal game online? Dan game online itu kan diakses menggunakan bahasa Inggris. Jadi toh kalau misalnya kalian tidak mau kuliah, kalian tidak mau ke luar negeri, tapi kalian punya hobi, nah dari hobi itu sendiri otomatis kalian harus mempelajari bahasa yang digunakan oleh media-media yang kalian gunakan setiap hari. Gadget itu, handphone ketika baru dibeli kan dia tidak bisa langsung tersetting bahasa Indonesia. Karena memang basically ketika dikeluarkan dari pabrik atau ketika mereka diproduksi dari pabrik, itu settingannya memang bahasa Inggris. Nah, kalau kalian tidak menggunakan bahasa Inggris atau tidak menguasai bahasa dasar bahasa Inggris, bagaimana kalian bisa mengganti menunya menjadi menggunakan bahasa Indonesia? Kemudian Mobile Legends, Free Fire, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, kalian belajar bahasa Inggris menggunakan metode main game. Kemudian gadget dan lain sebagainya, Artificial Intelligence, AI, ChatGPT, Gemini seperti yang saya sebutkan tadi. Itu semua secara tidak langsung menuntut kita untuk belajar menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau kita tidak punya dasar bahasa Inggris, maka kita tidak akan bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi di era digital seperti sekarang ini.
0: Iya. Baik, Bu Anita, terakhir ini mungkin sebagai closing, kasih mungkin apa ya, peribahasa mungkin atau penyemangat gitu dalam bahasa Inggris tentunya ya, biar anak muda itu makin semangat, Bu Anita, silakan.
1: Mungkin seperti yang saya sebutkan dari tadi, when there is a will, there is a way, di mana ada kemauan di situ ada jalan.
0: Oke.
1: So if you want to start doing something, then you have to have your will dulu. Kamu harus punya kemauan to finally find the way to be successful and to reach your target. Jadi kalau ada target, jangan hanya mengejar targetnya, tapi juga harus menjalani prosesnya.
0: Baik, terima kasih Ibu Anita untuk kebersamaan kita malam hari ini di Ngobras ya. Kita cukupkan, dan juga untuk pendengar, terima kasih sudah membersamai kita di Ngobras malam hari ini. Bu Anita, semoga di lain kesempatan bisa jumpa kembali ya dengan topik menarik lainnya. Ya, dan pendengar, untuk Ngobras malam hari ini bersama Ibu Anita Mayangsari Amir SPD, beliau tutor di tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya Randi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi kami hadirkan untuk Anda Ngobras Belajar Bahasa Inggris, ruang aktualisasi anak muda bersama dengan Ibu Anita. Dan berikutnya kembali bersama kami di Pro 1 RRI, memujukan informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Inspirasi Indonesia.
4: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
5: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
4: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
5: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
6: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
5: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
4: Akhirnya ayahnya mengangguk.
6: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
5: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RR Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat apapun aktivitas Anda. Mungkin malam ini lagi di jalan kah, atau mungkin malam ini sedang di rumah bersantai bersama keluarga, atau lagi duduk-duduk ngopi, atau apapun itu kegiatan Anda, atau mungkin yang lagi baring-baring sambil istirahat menantikan ruang rindu. Selamat malam untuk Anda, semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Mega Pika menemani Anda beraktivitas malam ini, yang mungkin sedang di perjalanan untuk itu kita himbau, semoga hati-hati di jalan, atau mungkin yang mendengarkan kami secara streaming juga melalui aplikasi RRI Digital. Mega Pika akan menemani Anda tentunya dengan sajian lagu-lagu 80 hingga 2000 yang setiap lagunya menghadirkan melodi untuk menyimpan cerita, menghadirkan apa ya, mengobati rindu ya, atau mungkin cerita-cerita lama yang sudah tersimpan. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 4262-3224-43. Saya awalnya mau ke seluler dulu. Ada yang bergabung di seluler? Loading ini. Oke, kita ke 4233 kalau seperti itu ya. Agak loadingnya. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dari Kalimamuju lagi ini, Mbak Mega Di.
0: Iya, iya. Kenapa semangat sekali nih malam, Ibu Murni?
1: Iya, semangat sekali karena ada acara di sini, di rumahnya saudara.
0: Oh iya, acara apa? Nikahan?
1: Bukan, yang mau anaknya, menggunting anaknya besok malam.
0: Oh, mau menikah besok?
1: Tidak.
0: Apa tadi?
1: Akikah anaknya.
0: Oh, mau di akikah ya besok malam ya. Oh, ya, oke. Okay. Hey, berarti rame nih. Lagi ya, lagi bantu-bantu.
1: Iya.
0: Dekat rumah atau di mana?
1: Dekat rumah aja, depan.
0: Depan rumah di. Berarti ini malam rame.
1: Rame sekali. Nah,
0: pantas semangat sekali nih saya dengar.
1: Iya.
0: Salam sama semua teman-teman di sana ya yang mendengarkan ya. Juga. Iya.
1: Salam kembali.
0: Iya. Oke, Bu Murni.
1: Iya. Lagunya Nikardela. Ya, dipilih kami judulnya malam yang bagus.
0: Oke. Okay. Oke deh.
1: Ya, kirim salam dulu ada Pak Salman, terus ada juga Mbak Tiara. Apa kabar Mbak Tiara? Selamat malam, selamat istirahat. Terus ada juga Kak Emes, Bobby, ada Sardino, terus ada juga Maulana, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Bapak Ulam, terus ada juga Mida, Ani di Boteng, ada juga Pak Cuharudin, Pak Mahir juga, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, terus ada juga Abrahan, Gibran, Sultan, dan buat semuanya masajid sampah dan dikecualikan. Dan buat keluarga besar yang ada di sini, semangat, semangat untuk apa namanya menjalankan tugasnya di sini.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Mbak Mega.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terhubung juga di saluran. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Ruang berbagai rindu, rindu dari lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Selamat malam dunia.
0: Iya. Dengan siapa?
2: Maulana.
0: Oh, oke, Pak Maulana, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat. Di, lagi apa ini Pak Maulana?
2: Bagaimana Mega di situ?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat. Lagi apa Ki?
2: Ya, lagi anu ini baring-baring.
0: Oh, oke. Okay. Lagi baring-baring malam
2: untuk
0: ini ya.
2: Untuk mendengarkan ruang rindu.
0: Siap sih.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Masih bisa request.
0: Bisa mungkin lagu apa?
2: Oh, sudah menciputan lagunya, jadi bisa ya?
0: Belum.
2: Ah, judulnya
0: Apa judulnya?
2: Di sini di batas kota.
0: Oh, yang adanya di batas kota ini, Ji.
2: Di batas kota ini.
0: Di sini. Dari
2: kampung Mekar.
0: Oh iya ya, oke.
2: Okay. Ya,
0: di sini di batas kota ini ya.
2: Nah.
0: Oke deh.
2: Dengan bom Inggris. Kemudian ada pasal Boko. Kemudian Seri di Lupino. Kemudian ada Sindang. Bubur nih, kemudian ada juga Bu Norma di Inggris. Carian di internet ini. Ya.
0: Okay.
2: Kemudian ada juga ya, volume. Ada Fitra, Kota Kembang, Makan Janggo, ada Piko juga. Kemudian ada Papa Baki. Kemudian Atra. Kemudian Bendi. Dari sana ya. Ya semuanya Ruan Rundu di mana-mana ya.
0: Oke deh. Iya iya, terima kasih.
2: Terima kasih, salam tugas. Mudah-mudahan kesehatan-kesehatan.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pendengar masih mengajak Anda untuk dapat bergabung di 822-9609-0996. Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Selamat malam juga. Dengan Ani di Boteng.
0: Apa kabar Ki Ani?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, walafiat.
0: Bagaimana suasana Boteng malam ini?
3: Alhamdulillah cerah lagi terang bulan ini.
0: Oh iya. Berarti depan rumah kini kah? Di dalam rumah Ji?
3: Iya.
0: Home.
3: Di dalam rumah Ji, tapi di
0: kelihatan di
3: dekat pintu.
0: Oh, iya. Oke, okay. Baiklah. Baik kan nih.
3: Mbak Mega di situ. Mbak Pika ya?
0: Mega Pika boleh. Yang mana-mana disuka.
3: Iya, pokoknya suka-suka semua.
0: Iya, iya. Di sini juga lagi ini bagus, banyak bintang-bintang.
3: Iya, sama juga.
0: Oke, baik Ani.
3: Masih bisa request lagu?
0: Masih bisa. Pakai lagu apa?
3: Oh, lagunya Mi Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury.
3: Iya, dipilihkan saja. Yang
0: oke, saya pilihkan ya.
3: Iya.
0: Yang romantisnya. Oke, okay, baik, silakan.
3: Kirim salam dulu. Salam-salam tadi ada Lia. Rame-rame katanya.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, sepertinya banyak lagi kue bagi dong Lia. ada juga Maulana, ada juga pengusaha hati di Mamuju, ada Gibran, ada pasal mandi Jalong Lombo, ada Astri Luhut Timur, Erwin di Jalan Tamasati, Sidan di Polman, Acore, Dina di Polman, ada juga Kak Bobby, ada Pak Syukur, ada Pak Sultan, Pak Abrahan, Kane Janggo. Lagi di Ibu Murni, Ibu Dharma, Alex Sardino, Pak Mahir Tepalan, Baim Putra, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Ruang Rindu.
0: Oke deh.
3: Untuk Mbak Mega, semoga sehat selalu dan tambah semangat.
0: Terima kasih untuk Ani.
3: Lanjut tugas.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ani di Boteng ya. Pendengar, saya hadirkan dulu. Ini yang lagi kumpul. Kita hadirkan untuk yang ada di Kalimamuju, Bintang Kehidupan.

paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dengan lagu yang tadi kami hadirkan di sini di batas kota ini dengan lagu Tommy J. Pisa. Pendengar, ada perpisahan yang bukan karena tidak saling mencintai, melainkan karena keadaan yang mengharuskan dua hati menempuh jalan yang berbeda. Lagu ini dipopulerkan Tommy J. Pisa dan diciptakan juga oleh Tommy J. Pisa sendiri, berkisah terkait dengan momen perpisahan yang harus seseorang yang harus melepas orang yang dicintainya di batas kota, dengan harapan suatu saat mereka dapat kembali bertemu. Dan kalau kita dengarkan ini sangat tenang ya, kita dengarkan di telinga, liriknya sederhana tapi bisa mampu menggambarkan beratnya mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang begitu berarti. Kami mengajak Anda dapat bergabung bersama kami pendengar di 0822-9609-099 atau di 426-2322-443. Anda juga dapat berkirim pesan bersama kami pendengar di WhatsApp kami di 0822-9609-099. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Mida, dia Adi.
0: Ibu Mida, apa kabar? Selamat malam Ibu Mida.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Kabarnya sehat, Di?
1: Iya.
0: Bagaimana kondisi malam ini, dia Adi?
1: Iya, lagi tirai ini, Mbak Mida. Okay.
0: Lagi istirahat ya?
1: Iya, lagi di Pemparingan.
0: Oh, oke. Menikmati lagu-lagu ini di kenangan di ruang rindu.
1: Iya.
0: Baik, Ibu Mida.
1: Masih bisa karikus lagu?
0: Masih bisa. Maki lagu apa?
1: Lagunya Ita Purnamasari.
0: Apa itu?
1: Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Iya.
0: Iya, saya carikan Ki dulu. Nah, salam-salam Ki.
1: Iya. Selamat malam semua. Ada ya yang baru lewat. Ada Ibu Ani, ada Ibu Bini, ada Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Erwin Jalan Tomasapi, ada juga Asri, ada juga Pak Jure, ada juga Pak Mahri Tafala, ada juga Pak Salman. Pak Kainus, Bobby Maulana, Biko, Abraham, dan semuanya Mbak Pika.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Ya, buat Mbak Pika, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida yang ada di selamat malam ya. Lagunya Paramita Rusadi, Jangan Ada Air Mata, titip lagunya buat Asriana Mantovani. Salam kangen selalu ada buat Ibu Murni. Ucapannya selamat malam dan selamat Mak Dawa-Dawa. Semoga tidak salah bumbu. Iya ya, masih sempat-sempatnya gabung padahal lagi sibuk. Terima kasih untuk Mbak Tiara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan juga pendengar, masih kami ajak untuk Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Erwin.
2: Selamat
0: di.
2: Selamat malam juga. Iya, iya.
0: Apa kabar Pak Erwin?
2: Iya, alhamdulillah kabar baik Mbak Mega.
0: Iya, iya. Pak Erwin lagi apa malam ini?
2: Kan lagi duduk-duduk ini Mbak Mega untuk menunggu Ruang Rindu ini.
0: Oh iya, iya, baik. Oke, Pak Erwin.
2: Ya, terpilih kamu kak lagunya yang bagus-bagusnya nanti Mbak Mega.
0: Oh iya, ini banyak lagu. Sebentar saya putar.
2: Lagu wanita Mbak Mega ya.
0: Iya iya iya iya. Iya. Oke, ikutan di Mbak Tiara kah?
2: Iya, lagunya apa itu?
0: Paramita Rusadi. Ada juga Ita Purnamasari sebentar.
2: Oh iya iya iya.
0: Oke, ya, ya. Salam-salam lagi boleh.
2: Iya, kirim salam ada tadi yang pada lewat ada Mida, terus ada Bapak Ulan, sama Cok Herudin, ada Adi juga. Terus ada juga Bapak Rizal, ada Pak Mahir di Tepalang, apa kabar? terus ada juga Sariani, ada Dina bersama Ale Sardino, terus ada juga Pak Salman di Galulombo bersama Sidan, ada Pak Brahan, Ibran, ada Maulana tadi, ada Pak Sultan di Galuturu bersama Medi Parma di sana, ada juga Darmawati di Pulkar, ada Pak Jamili, ada Ibu Murni tadi, terus ada juga Ibu Gedi Mamuji Tengah sana bersama Astri di Luk Timur, ada Anto, ya ada Indah di Sopeng, ya ada Pak Sukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ya pokoknya sama-sama hanya di tempat terkecuali Mbak Mega.
0: Yeah.
2: Mbak Mega selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan dasar selalu bersama dengan keluarga.
0: Iya, ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita hadirkan dulu Bukan Aku Yang Kau Cinta dari Poppy Mercury.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah emang iya bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jangan ada air mata kami hadirkan tadi dari Paramita Rusadi. Pendengar lagu ini yang diciptakan oleh Rinto, yang salah satu maestro musik pop Indonesia yang telah melahirkan banyak lagu-lagu kenangan. Lagu Jangan Ada Air Mata bercerita terkait dengan ketegaran dalam menghadapi perpisahan. Meski hati dipenuhi rasa sedih, lagu ini mengajak kita untuk menerima kenyataan dengan lapang dan juga menyimpan kenangan indah sebagai bagian daripada perjalanan hidup. Jadi pendengar, tidak semua perpisahan itu harus diiringi dengan air mata ya. Terkadang juga melepaskan dengan senyuman adalah cara terbaik untuk menghargai kenangan yang pernah ada. Siapa nih pendengar yang pernah menjatuhkan air mata karena perpisahan? Kami mengajak Anda juga di Ruang Rindu ini dapat bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Iya, selamat malam.
6: Selamat malam Mbak Mega.
5: Dengan siapa di mana?
6: Cikarapuan.
5: Oke. Darmawati Sipatu, apa kabar Ki?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Alhamdulillah. Lagi apa?
6: Ya, lagi baring.
5: Lagi baring.
6: Iya.
5: Oke, baik. Malam ini mau ikutan Aku Cinta Padamu?
6: Mungkin juga request lagu.
5: Oh, teman. Mungkin juga request lagu. Iya. Lagu apa?
6: Lagunya Raffi Purwasi.
5: Apa itu?
6: Hati dan Cintamu.
5: Hati dan Cintamu.
6: Iya.
5: Hati dan Cintamu, Di. Saya cari dulu ya.
6: Pengkirin saran dulu ya.
5: Silakan.
6: Ada tadi Erwin, makasih sepanya. Ada juga Maulana. Ada juga Mida. Ada juga Ani di Weteng, Bahu Ilham, Bapak Kisan. Ada juga Ani Triani Pale. Ada juga Ibu Murni. Ada Farel Alekizar, Pak KMS, Pak Maher, Pak Jamili, Pak Braham, Pak Gibran, Pak Asri Jut Timur, Mbak Lia, buat Mbak Lia, mudah-mudahan semuanya, semuanya. Semoga sehat
5: saja. Oh iya, saya kira semuanya apa. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk si Patu. Dan juga pendengar, kami mengajak Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996. Baik, saya coba angkat lagi kembali. Assalamualaikum Ruang Rindu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Baik, selamat malam. Dengan siapa di mana?
7: Selamat malam, Pak. Dari Lomba Malunda ini.
5: Siapa di mana?
7: Bapak Yuli.
5: Bapak Yuli di Malunda.
7: Di Lomba Malunda.
5: Oh, oke, di Malunda di ya.
7: Iya, sudah berapa kali masuk ini?
5: Oh, iya. Mendengarkan di mana, Ki? Berarti di 96. 96. Bagus jadi di sana, Di?
7: Alhamdulillah lancar sekali, Mbak.
5: Oh, alhamdulillah luar biasa.
7: Bagus sekali karena di atas ketinggian ini.
5: Oh, iya. Yang di Malunda itu yang di situ yang kemarin titiknya gempa ya atau?
7: Oh iya, betul.
5: Oh, di situ di gempa kemarin. Oh iya. Baik.
7: Yang Bapak tempat bantu helikopter itu bawa bantuan.
5: Oh iya, betul, Di. Tapi terasa kalau kita pegunungan di sana terasa juga, terasa sekali ya.
7: Terasa sekali, Mbak. Banyak rumah yang hancur.
5: Oh iya, Di. Iya, karena di situ.
7: Karena ini tempat kita 5 km dari kota ini.
5: Iya, karena di sana titiknya kemarin.
7: Ya, titiknya memang di Lombang.
5: Iya. Tapi sudah ini bagus semua di sana.
7: Alhamdulillah sudah dapat bantuan semua.
5: Alhamdulillah.
7: Termasuk saya sudah kena juga bantuan. Alhamdulillah kembali pulih rumah kembali.
5: Karena kayaknya memang di situ yang prioritas kemarin di bagian titiknya dulu. Oh iya. Yeah. Bapak Yuli ya?
7: Iya, Bapak Yuli.
5: Jadi Bapak Yuli lagi apa ini?
7: Ala istirahat, sambil mendengarkan ini.
5: Oh iya. Yeah. Kabarnya sehat jadi bersama keluarga?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Oke, baik.
7: Ya. Masih bisa dikusin lagu, Mbak?
5: Masih bisa, saya catatkan dulu mau lagu apa.
7: Lagunya Bruri di Solima.
5: Apa itu?
7: Semilir Angin Malam Rembat.
5: Semilir Angin Malam.
7: Rembutan malam, ya.
5: Oke, saya cari dulu salam-salam lagi dulu.
7: Ya, salam-salam. Baru lewat tadi ada Budak Mawati, Bulu Karampuan. Ada Pak Irwin di Jalan Tama Sapi menuju dan Ibu Murni ada Ibu Ani di Boten Pak Mahir Amal Kapalang Bapak siapa ya Pak? Dia Adi
5: Bapak Rizal ya siapa?
7: Bapak Rizal kali ya, Bapak Rizal. Pak Salman di Lombok, Kanjanggo, dan Hasrian yang macam karena semuanya mau
5: okay. Terima kasih Bapak Yuli
7: untuk penyiar salam kenal
5: yeah.
7: Panjang umur rezeki
5: amin.
7: Terjaya di udara
5: iya yeah, terima kasih Bapak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Yuli ya. Pendengar, kita hadirkan dulu Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.

0: Pendengar tidak terasa perjumpaan kita di Ruang Rindu. Saya mau angkat satu penelpon terakhir. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu yang luar biasa lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Rindu Timur ini, Asri.
0: Asri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Penelpon terakhir kita ini, Asri.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, iya. Oke, baik. Ya. Silakan kirim salam.
1: Iya, kirim salam. Ada ada Erwin, ada Pangeran Kodo, ada Pak Guru juga di Kapalang, ada Andi Boteng, Ibu Wida juga, ada Ibu Murni, Ibu Liang, ada Ibu Dharma, Ibu Norma, ada Bang Sidan, Bobby, Alex Arino, Maulana Bang Kumis, KMD, Mama Nanda, Mili Parma, Bunda Adi, Padila Ani, Asri Ani, Rasam Ali, Dima Jenne, Bayi Putra, Gunawan, ada Gibran, Kanda Janggo, Abraham, buat Anto yang di Kang Duri, Tasukut di Kutai Kartanegara, Parang juga di sana, Purnama Sari di ada Nirawati Pasangkai, buat semuanya saja sampai ke sekali.
0: Oke.
1: Buat Mbak Neka, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Asri ya. Sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Dan juga pendengar yang sudah menemani kita. Malam ini tentunya selalu punya cerita pendengar ya. Dan terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Yang tentunya malam ini cerita terkait dengan rindu, harapan dan kenangan yang masih tersimpan di hati. Ini mohon maaf yang teleponnya masih bunyi, sudah berada di penghujung acara ya. Nanti kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya. Terima kasih sudah memberikan atensinya kepada kami. Semoga alunan yang kami hadirkan pendengar yang masih terjaga, menikmati tenangnya malam dan juga mengenang seseorang dari kejauhan. Sebentar ini terakhir saya hadirkan lagu Rurki Angin Malam, yang kalau kita dengarkan lagunya ini penuh penghayatan, menghadirkan lagu yang menyentuh hati. Saya pamit pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

dimasak telur ayam. Tapi kok namanya jadi telur mata sapi? Telur mata sapi di negara kita sebenarnya juga disebut dengan nama telur ceplok. Makanan ini pada dasarnya merujuk pada telur ayam yang digoreng setengah matang, di mana kuning telurnya dibiarkan tetap utuh dengan warna kuningnya yang sangat merona. Penyebutan telur mata sapi berasal dari sejarah kedatangan orang-orang Prancis di Indonesia yang kemudian melihat bentuk telur ceplok yang mirip dengan struktur bangunan di Prancis dengan arsitekturnya yang disebut œil de fêche. Œil de fêche ini merujuk pada jendela bangunan yang berbentuk oval kecil dengan jeruji kaca dan jari-jari besi yang memancar keluar dari pusat lingkaran. Nah, masyarakat kita kemudian mengadopsi istilah mata sapi yang telah diterjemahkan dari istilah œil de fêche. Kemudian, terkenallah telur ceplok dengan sebutan telur mata sapi.

0: Pregera, demikian tadi dengan lagu kesenian tradisional kami hadirkan untuk Anda, Renungan Malam.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
3: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
2: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
3: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Bergerak dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran Radio Republik Indonesia Mamuju, frekuensi 96 dan 100,2 MHz hari ini. Atas nama pimpinan dan rekan kerja, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan seluruh rangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan kembali kami akan menyampaikan Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui frekuensi 96 dan 97,6. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 serta di 97,6 FM. Hari ini Rabu 29 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran RRI Mamuju. Di Mamuju pagi ini saya Randi kembali menemani Anda di edisi untuk hari ini, hari Rabu, penanggalan 29 Juli 2026. Semoga di hari ini pendengar semua dalam kondisinya yang tetap sehat ya, dan juga bahagia tentunya, harapannya seperti itu. Dan baik pendengar, selamat beraktivitas juga untuk Anda semuanya yang pagi hari ini sudah mulai menyiapkan segala halnya untuk memulai aktivitas Anda di hari ini. Jangan lupa diawali dengan doa gitu ya. Oke, dan baik pendengar, kita akan awali jumpa kita dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 20-23. Dibacakan Haja Hasna S.Ag. dan Murniati Mu'in.
1: Mamuju pagi ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya

Suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta." Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, terima kasih Anda masih bersama kami. Selanjutnya pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti dialog Mutiara Pagi untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama narasumber kita Ustaz Abdul Wahab SPD SOS MPD yang akan membahas topik masih tentang fikih mewaris, yaitu penghalang mewarisi atau mawani al-irsy. Sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillah kita bisa menjumpai Anda kembali di hari ini dalam Dialog Mutiara Pagi kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Dan baik pendengar, pagi ini sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Abdul Wahab SPD SOSMPD yang akan bersama kita di Dialog Mutiara Pagi. Saya sapa, assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustadz, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, baik. Pagi ini kita akan membahas terkait topik yang sudah disampaikan tadi Ustadz, yaitu penghalang mewarisi mawani al-irs. Sebagai pengantar, kami persilakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di pagi ini kita bisa melanjutkan bahasan kita terkait fikih mewaris. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya harapannya adalah kita semakin paham dan mengerti terkait dengan fikih mewaris. Salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Pendengar Hari Mamuju yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, sedikit ada kendala suara ini mungkin karena cuaca. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabu lalu, pekan lalu, kita telah bahas terkait dengan ahli waris pengganti dalam perspektif kompilasi hukum Islam kita. Nah, untuk pagi ini kita akan melanjutkan dengan bahasan sesuai dengan sampaikan host kita, adalah fikih mewaris, mawani al-irs, fikih mewaris ataukah apa mawani, khususnya di bahasan kita mawani al-irs itu adalah penghalang mewarisi, ya, disebabkan oleh gugurnya hak waris menurut syariat Islam. Jadi kita akan bahas tentang fikih mewaris ini, penghalang mewarisi, mawani al-irs, ya, artinya sebab-sebab gugurnya hak waris menurut syariat Islam. Kenapa ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sebab tidak semua orang itu mempunyai hubungan keluarga otomatis langsung berhak mendapatkan warisan ataukah menerima warisan. Walaupun dia sudah pada posisi yang berhak mendapatkan, ya, misalnya dia sudah masuk di hubungan darah atau hubungan keluarga, kemudian dia termasuk juga ada hubungan pernikahan, ya, tapi ada hal nanti itu tidak berhak menerima, disebabkan karena hukum menurut syariat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mawani al-irs itu adalah dari kata-kata al-mawan. Ya, al-ma'nu berarti menghalangi. Nah, kalau menurut ulama kita itu, mawani al-irs adalah sebab yang menghalangi seseorang menerima warisan, meskipun sebab untuk mewaris sebenarnya tidak ada, telah tiada. Contohnya, seorang anak tetap merupakan ahli waris, ya, karena hubungan nasab, hubungan keluarga, ya, hubungan darah. Namun apabila terdapat salah satu penghalang yang ditetapkan syariat, maka hak warisnya itu dapat gugur. Jadi sebagai hak waris dia tidak mendapatkan. Dasar hukumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah yusikumullahu fi auladikum, hingga seterusnya Allah mensyaratkan kepada orang tanpa warisan untuk anakmu. Begitu ayat ini menunjukkan bahwa hak waris itu adalah ketetapan Allah. Oleh sebab itulah syariat memperoleh syarat memperoleh namanya warisan itu dan sebab gugurnya itu juga ditentukan oleh syariat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga penghalang waris yang disepakati oleh jumhur ulama. Ada tiga penghalang waris ya yang disepakati oleh jumhur ulama kita. Yang pertama adalah al-qatl. Al-qatl itu adalah pembunuhan. Yang pertama al-qatl pembunuhan. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaful din, ya, artinya perbedaan agama. Yang kemudian ini perbedaan agama. Kemudian yang ketiga adalah rokok atau perbudakan, ya, perbudakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, secara sederhana yang pertama tadi adalah al-qatl atau pembunuhan. Itu ketika seseorang ahli waris dengan sengaja membunuh pewaris, maka ia tidak berhak menerima warisan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa lil-qatali minal mirasi sayin," ataukah pembunuh itu tidak memperoleh sedikitpun hak warisan. Ya, jadi pembunuh itu tidak mendapatkan warisan. Ini hadis Ibnu Majah. Di hadis lain juga begitu. Siapa yang membunuh seorang kurban maka tidak dapat mempusakainya, walaupun kurban itu tidak mempunyai pewaris selainnya. Dan jika si kurban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima hak peninggalannya. Menurut hak menurut hadis Ahmad ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, harapannya adalah tidak ada orang yang mempercepat kematian pewaris demi memperoleh harta. Jadi diharapkan itu supaya memang tidak ada orang yang karena ingin mendapatkan harta warisan, mungkin karena kaya dan sebagainya, maka dipercepat kematiannya. Dalam artian ya kadarullah ya, selain itu, tapi ada istilahnya proses yang memang disengaja. Jadi istilahnya adalah mempercepat kematian karena pembunuhan. Makanya ini juga ditegaskan oleh kompilasi hukum Islam kita, ya, kompilasi hukum kita terkait dengan ini, bahwa orang yang membunuh atau yang mencoba membunuh pewaris itu terhalang menjadi ahli waris. Jadi mencoba dan membunuh, mencoba membunuh atau orang yang telah membunuh itu membunuh maksudnya pewaris itu terhalang ya menjadi ahli waris. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang perlu kita pahami. Ada kalanya nanti mungkin dia memang sudah berhak dalam hal ini adalah hubungan darah atau ya memang dia adalah ahli waris dekat, yang paling dekat, paling utama. Tapi ketika dia mengadakan perencanaan atau pembunuhan dan terbukti sedemikian, maka dia tidak mendapatkan warisan sedemikian atau tidak berhak mendapatkan warisan. Saya kira itu dulu mungkin Pak Andi sebagai sekitar. Nanti kita pekan depan kita akan bahas terkait dengan perbedaan agama dan seterusnya perbudakan.
1: Baik.
2: Saya silakan ke Pak Ran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, untuk pagi hari ini juga kita undang pendengar yang mau menyampaikan pertanyaan, Anda bisa sampaikan lewat telepon juga di pesan WhatsApp ya. Anda bisa sampaikan di nomor 0822 9609996, juga di 0426232443. Baik, kita langsung ke pertanyaan pendengar yang sudah kita terima, Ustadz. Ini ada Ibu Fatmawati di Pasangkayu. Assalamualaikum, R5 Muji Mutiara Pagi. Menanyakan, Ustadz, bagaimana kalau ada anak yang berbeda agama lalu kemudian menikah, dan setelah menikah dia mualaf, apakah masih mendapatkan warisan, Ustaz? Baik. Seperti itu pertanyaannya, silakan.
2: Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik ini pertanyaan Ibu Fatmawati di Pasang Kayu. Mudah-mudahan saya tidak salah dengar. Terkait dengan bagaimana jika ada anak yang berbeda agama ya. Setelah menikah begitu maksudnya Pak Randy. Setelah menikah, jadi posisi yang harus kita ini insya Allah pekan depan kita akan perdalam terkait ini, memahami ini tentang berlain agama. Memang di ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau tak maaf maksud saya di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkait dengan ini, memang di apa orang kafir itu tidak bisa mewarisi orang kafir, begitu pun sebaliknya. Jadi orang Islam itu tidak bisa mendapatkan warisan orang kafir dan begitu pun sebaliknya. Sehingga inilah yang menegaskan bahwa memang tidak bisa mendapatkan. Nah pada posisi itu ya maksudnya ketiga si apa namanya yang meninggal ini, kemudian pada saat dia meninggal posisi agamanya seperti apa, itu dia tidak, ketika berbeda agama maka sudah tidak mendapatkan. Beda kalau misalnya satu tahun setelah meninggal baru baru beda agama, yang jahatnya itu berbeda agama yang maksudnya adalah menjadi kepercayaan yang lain setelah yang namanya berbeda dengan ahli waris ini. Mungkin begitu jawaban tingkat saya.
1: Mungkin tadi juga maksudnya Ustaz begini, dia meninggalkan Islam mungkin di saat dia menikah, kemudian di perjalanan setelah itu dia kembali ke Islam, itu pembagian warisannya apakah tidak dapat lagi atau masih tetap Ustaz?
2: Ini juga mungkin saya belum bisa pastikan untuk ini, tapi yang jelasnya kalau sudah mestinya kan warisan itu terbagi ya, terbagi setelah setelah meninggal ya, setelah meninggal. Nah kalau memang itu mungkin kesepakatan semua ahli waris apakah memang mendapatkan atau tidak. Kalau memang misalnya belum dalam proses ini belum memang terbagi langsung kembali menjadi Islam kembali. Begitu mungkin.
1: Baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan dari Ibu Fatmawati. Kita ke yang berikutnya. Ibu Ros di Polewali, Ustadz mau bertanya, kalau orang tua semasa hidup sudah memberi rumah kepada salah satu anak, apakah rumah ini masih dihitung sebagai warisan setelah orang tua meninggal dunia? Itu Ustaz, silakan.
2: Baik, Ibu Ros di mana tadi ini?
1: Di Polewali.
2: Polewali. Bagaimana ketika ibu sudah memberikan?
1: Iya, memberikan
2: wasiat ke ahli waris itu ya?
1: Memberikan rumah Ustaz kepada salah satu
2: anak.
1: Salah satu anak.
2: Posisinya, berarti dia posisinya bukan wasiat ya? Karena wasiat itu harus bukan ahli waris. Nah posisinya itu harus dikembalikan kepada ahli waris yang ahli warisnya artinya itu bisa gugur ya, bisa gugur ketika pembagian itu apakah apa namanya ketentuan yang sudah ada yang dapat 2/3, 1/3 atau dan seterusnya itu melebihi dari misalnya rumahnya harganya 200 tapi sebenarnya dia dapatnya warisan itu cuma 100, maka di situ tidak boleh dikuasai, dipenuhi, begitu maksud saya. Artinya kelebihan itu harus diberikan kepada yang lain, digantikan, maksudnya begitu. Beda kalau misalnya memang besar peninggalannya, misalnya rumahnya harganya 200 dan memang dia ketika sudah dibagi rata ketentuan pembagian warisannya dan dia melebihi itu misalnya 300 juta misalnya, maka boleh saja dia menguasai itu karena dia sudah diberikan bukan amanah sih sebagai anu bahwa kasihnya adikmu, mungkin karena dia belum berkeluarga makanya rumah ini kasih adiknya saja, begitu mungkin maksudnya.
1: Iya, jadi semua dikembalikan lagi perhitungannya Ustaz ya setelah ya, orang tua meninggal.
2: Hitung ulang.
1: Iya, walaupun secara lisan sudah diberikan kepada salah satu ya, anak.
2: Betul, walaupun sudah lisan diberikan. Beda kalau memang sudah dihibahkan. Kalau dihibahkan, dia waktu dihadiahkan itu mesti sudah terbalik nama dan tidak lagi dianggap bahwa yang meninggal ini miliknya, tanahnya, atau rumahnya.
1: Jadi harus,
2: kalau misalnya ya, dia sudah memberikan sepenuhnya kepada anaknya dan tidak ada lagi sangkut pautnya dengan yang meninggal, misalnya memang sudah diserahkan sepenuhnya, baik itu sertifikatnya dan sebagainya, buktinya, itu posisinya bukan warisan, tapi dia sudah hibahkan. Tapi dalam penghibahan ini harus namanya adil antara anak satu dengan yang lainnya. Jangan sampai ada yang mendapatkan rumah tetapi yang lainnya tidak dapat, ataukah tidak adil, ada dapat rumah, ada hanya dapat motor, kan beda kan, sangat jauh bedanya. Makanya dikembalikan untuk hal ini, begitu mungkin.
1: Iya. Baik, baik. Oke, itu dia sudah kita jawab pertanyaan dari Ibu Ros di Polewali. Kita ke yang berikut, Ustaz. Ini dari Pak Faisal yang ada di Topoyo menanyakan berapa jumlah penghalang mewarisi yang disepakati para ulama. Nah, itu dari Pak Faisal yang ada di Topoyo. Silakan,
2: Ustaz. Terima kasih Pak Faisal yang di Topoyo. Luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan. Terkait dengan ini berapa jumlahnya, itu secara anunya ada tiga terkait dengan pembunuhan tadi. Nah, insya Allah pekan depan kita akan bahas dengan yang lainnya, yaitu berlainan agama dan perbudakan. Jadi secara anunya ini sebenarnya adalah posisinya adalah dia berhak mendapatkan. Artinya mungkin dia adalah ahli waris utama, tetapi karena ini dia terhalang olehnya. Beda kalau yang bahasan kita yang pekan lalu, itu memang dia terhalang karena ada yang lebih dekat dengannya, ya, ada yang lebih dekat dengannya, misalnya omnya itu tidak mendapatkan kalau misalnya ada anaknya dan seterusnya, begitu. Jadi ada tiga Pak Faisal, insya Allah, terkait dengan ini: pembunuhan, kemudian berlainan agama, dan perbudakan. Tapi itu yang ketiga ini sebetulnya tidak ada lagi, ya.
1: Iya, baik, ada tiga ya Ustaz ya. Itu sudah kita jawab untuk pertanyaannya dari Pak Faisal. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana jika pembunuhan misalnya, mohon maaf, ini dilakukan karena tidak sengaja atau dengan membela diri, Ustaz? Apakah hal tersebut juga masih tetap batal gitu, Ustaz?
2: Iya. Karena dia posisinya di sini tidak dikenal bahwa ada alasan yang jelas bahwa dia tidak ada alasan untuk itu.
1: Okay,
2: jadi kalau ulama sepakat itu untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu prinsipnya menjadi penghalang untuk terkait. Jadi dia jelaskan secara akhirnya. Tapi mudah-mudahan sedemikian yang jelasnya, insya Allah terkait dengan ini bahwa memang ada hadis Rasulullah SAW ini bahwa siapa yang membunuh seorang kurban maka tidak dapat mempusakai, walaupun tidak mempunyai pewaris selain dirinya.
1: Baik, tanpa alasan apapun. Baik Ustadz ya. Kayaknya satu pertanyaan lagi masih bisa kita jawab ya Ustadz ya, ini dari Pak Jamal di Tinambung. Assalamualaikum, katanya Ustadz, kalau orang tua punya usaha bersama anak, apakah usaha itu masih terhitung dalam warisan, Ustaz? Misalnya mungkin kita ambil pembagiannya adalah mereka berdua ini, Ustaz, ya, orang tua dan anak. Apakah itu masih jadi warisan, Ustaz? Silakan.
2: Yang jelasnya warisan itu adalah yang ditinggalkan, bukan yang namanya gono gini atau harus jelas yang mana miliknya. Kalau memang misalnya usaha itu milik berdua, maka dibagi dua. Setelah dibagi dua itulah nanti baru misalnya orang tuanya yang meninggal, maka si anak baru mendapatkan warisan dari seperdua dari usahanya itu tadi. Begitupun sebaliknya, misalnya anaknya nantinya yang juga meninggal, maka orang tua itu mendapatkan bagian dari usahanya itu, dari setengah bagian usaha itu, maka itulah yang dibagikan. Artinya nanti ketentuannya dari setengah dari usaha apa usaha itu, itu nanti akan dibagi lagi dengan ahli waris yang lain.
1: Karena setengahnya jadi, tadi punya orang tuanya, Ustaz, ya?
2: Iya. Karena memang di dalam pembagian waris itu harus murni terkait dengan konsep pengobatannya, kemudian termasuk dengan ini pembagiannya apa yang guna gini, kemudian hutan dan seterusnya itu harus dibersihkan dulu, itu artinya murni lagi. Jadi dia harta murninya baru itu yang menjadi warisan.
1: Baik, ya. Ya Ustadz, sepertinya waktu kita juga tidak begitu lama lagi, ya tidak mencukupi lagi untuk menjawab pertanyaan. Ini kita sampaikan dulu mungkin untuk pembahasan kita di pekan depan, biar pendengar juga bisa langsung menyiapkan pertanyaannya, Ustadz.
2: Iya, insya Allah kita bahas kembali terkait dengan ini mungkin sesi keduanya ini.
1: Bahwa, baik.
2: Ikan waris penghalang mewaris.
1: Oke, bagian dua penghalang mewaris, Ustadz, ya.
2: Iya,
1: baik. Untuk pendengar kita,
2: iya.
1: Oke, baik. Pendengar dan juga Ustadz Abdul Wahab, terima kasih sudah bersama di Dialog Mutiara Pagi hari ini, ya, terkait topik penghalang mewarisi Mawani Al-Irts. Semoga di pertemuan dan pembahasan kali ini juga bisa memberikan kita tambahan ilmu dan juga wawasan yang baru terkait fikih mewaris. Kita akan lanjutkan topik ini di pekan depan, dan kita cukupkan Mutiara Pagi. Saya Randi bersama Ustadz Abdullah SPD, SMPD, Nur Riri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari berita. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana meninjau pembangunan sekolah rakyat di Mamuju. Dinas Sosial Sulawesi Barat menegaskan bahwa transaksi kredit gadai hingga judi online dapat mengubah status desil penerima bansos. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana meninjau langsung pembangunan sekolah rakyat dan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebelum masuk pada 31 Juli mendatang. Laporannya disampaikan reporter Marhadi Umar.
1: Baik, kunjungan hari ini ya kami dari pemerintah provinsi.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat di Mamuju pada Selasa 28 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebelum 270 siswa baru masuk pada 31 Juli tahun 2026 sesuai instruksi Kementerian Sosial. Junda menegaskan bahwa peninjauan ini krusial untuk memastikan kenyamanan dan kelayakan fasilitas tempat tinggal maupun ruang belajar bagi siswa baru. Junda menjelaskan bahwa untuk tahap awal tanggal 31 Juli mendatang, fasilitas asrama dan kelas disiapkan untuk menampung sebanyak 270 siswa baru yang terdiri dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Sementara untuk kelompok rintisan dijadwalkan masuk pada akhir Agustus setelah seluruh proyek selesai secara menyeluruh. Guna mengantisipasi kendala teknis saat kedatangan siswa, Sekda meminta kepada pihak Satker dan pelaksana proyek agar merampungkan sisa pekerjaan tepat waktu serta menjamin kelayakan seluruh fasilitas pendukung.
1: Baik, kunjungan hari ini ya kami dari pemerintah provinsi ninjau ya progres pembangunan sekolah rakyat di Mamuju. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial, ya anak-anak untuk di sekolah rakyat Mamuju ini itu masuk ke asrama ini pada tanggal 31 Juli. Oleh sebab itu kami berkepentingan mengecek ya apakah tanggal 31 Juli anak-anak yang akan masuk itu sudah bisa menempati, tempatnya sudah layak untuk ditempati atau tidak. Jadi yang masuk itu adalah yang baru, yang rintisan nanti di akhir Agustus ya setelah proyek ini selesai. Sehingga saya melihat dari 270 yang saya perhatikan ya, ruang kelas itu sudah tersedia, ada 9 ruang kelas. Satu kelas itu 30 orang, kalau dibagi 270 berarti ada sekitar 9 kelas. Jadi kita masih gabung antara SD, SMP, dan tingkat SMA.
2: Sementara itu, Project Manager Febrian Sihombing mengungkapkan bahwa progres pembangunan sekolah rakyat Mamuju secara keseluruhan saat ini telah mencapai sekiranya 80%.
3: Oh iya, untuk progres pembangunan secara keseluruhan di angka sekitar 80%. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda, kami saat ini sudah menyiapkan gedung sekolah yang bisa menampung 270 orang siswa, berikut dengan 2 unit asrama yang bisa menampung juga sekitar 270 orang. Untuk realisasi atau implementasi nanti kegiatan MPLS, kami masih menunggu instruksi dari Kementerian Sosial Pusat.
2: Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kesiapan sekolah rakyat Mamuju agar seluruh peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak saat memulai kegiatan pendidikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, pemenuhan kuota peserta didik jenjang sekolah dasar pada sekolah rakyat 21 Sulawesi Barat masih belum terpenuhi. Orang tua belum siap anaknya untuk tinggal di asrama. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
4: Pemenuhan kuota peserta didik jenjang sekolah dasar pada sekolah rakyat 21 Sulawesi Barat masih belum terpenuhi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih adanya orang tua yang belum bersedia melepas anaknya mengikuti pendidikan dengan sistem asrama. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, mengatakan kuota siswa SD yang ditargetkan untuk masuk ke sekolah rakyat adalah sebanyak 90 orang. Namun, setelah proses verifikasi dan rapat pleno, sejumlah calon peserta mengundurkan diri sehingga pihaknya kembali melakukan penjangkauan untuk memenuhi kuota tersebut. Yasin menjelaskan, pengunduran diri peserta terjadi di beberapa kabupaten, di antaranya Pasangkayu, Majene, dan Mamuju. Meski demikian, Kabupaten Mamuju masih menjadi daerah dengan jumlah siswa serapan terbanyak di Sulawesi Barat. Menurutnya, salah satu alasan calon peserta mengundurkan diri adalah karena sebagian orang tua belum siap melepas anaknya yang masih duduk di bangku SD untuk mengikuti pendidikan dengan sistem asrama.
5: Yang tidak terpenuhi itu adalah SD. SD itu kuotanya 90, tapi awalnya habis pleno 74. Nah, kita sekarang melakukan lagi penjangkauan untuk memenuhi kuota. Sementara sekarang kita baru dapat 86. Jadi masih ada yang tersisa dari 90 itu. Ya, karena kemungkinan dari segi kedekatan orang tua. Ya, kedekatan orang tua, kemungkinan orang tuanya ini belum mau berpisah dengan anaknya, kan ini itu kan kendalanya dia samakan.
4: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus melakukan penjangkauan calon peserta didik guna memenuhi kuota siswa jenjang SD di Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat sehingga seluruh kuota yang ditargetkan dapat segera terpenuhi. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat meluncurkan program pembinaan keagamaan inovatif berjuluk Masuk Napi Keluar Santri. Berikut laporannya disampaikan reporter Muhammad Rusdiansyah.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat berencana meluncurkan program pembinaan keagamaan inovatif bertajuk Masuk Napi Keluar Santri. Program ini dicanangkan untuk menguatkan mental spiritual warga binaan masyarakat agar memiliki bekal agama dan akhlak seperti lulusan pesantren saat bebas nanti. Anak-anak hingga dewasa yang jadi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat kini menjadi sasaran program pembinaan spiritual berkelanjutan. Kepala Kantor Ditjenpas Sulawesi Barat Said Mahdar menjelaskan konsep ini mengadopsi keberhasilan program serupa yang pernah diterapkan di Kalimantan Selatan. Untuk mewujudkan program tersebut, Ditjenpas Sulawesi Barat akan bersinergi dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, serta Perguruan Tinggi Keagamaan di Sulawesi Barat.
7: Ini kan program ini sebagaimana saya juga atau masih jadi kadip di Kalsel, itu sudah kita bangun, yaitu kita bekerja sama dengan Majelis Ulama, kita bekerja sama dengan IAIN di sana, kalau misalnya di sini juga ada universitas yang orientasi terhadap itu, kita akan melaksanakan itu juga dengan Kementerian Kemenag. Sehingga dengan pelaksanaan itu bagaimana itu kita memprogramkan masuk napi keluar santri. Ini adalah satu program yang akan kita laksanakan di Sulbar ini di kemudian hari.
6: Said Mahdar optimis program Masuk Napi Keluar Santri dapat mengubah pola pembinaan moral secara signifikan sehingga para warga binaan memiliki bekal keterampilan dan bekal akhlak yang baik sebelum kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia, Mamuju. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat mencatat pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 telah mencapai progres 70%. Nur Asmi Saleh menyampaikan laporannya.
9: Progres sampai dengan saat ini perkiraan sekitar 70% pelaksanaan lapangan.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat pelaksanaan lapangan sensus ekonomi atau SE 2026 telah mencapai sekira 70%. Meski demikian, petugas masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan menjelang berakhirnya masa pendataan pada 31 Agustus 2026 mendatang. Statistisi Ahli Madya sekaligus Ketua Bidang Teknis Pendataan dan Manajemen Lapangan SE 2026 BPS Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto saat diwawancara Selasa 28 Juli 2026 mengatakan, pelaksanaan sensus telah berlangsung selama 45 hari dan menyisakan sekira 1 bulan untuk menyelesaikan pendataan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya petugas sensus masih menemukan berbagai kendala yang mempengaruhi proses pendataan. Salah satunya adalah adanya responden yang menolak untuk didata. Selain itu, terdapat pula pelaku usaha yang sedang berada di luar daerah saat petugas melakukan kunjungan, sehingga proses wawancara harus dijadwalkan ulang. Menurut Alim, BPS terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar target penyelesaian pendataan hingga batas akhir pelaksanaan lapangan pada 31 Agustus 2026. Petugas juga tetap melakukan koordinasi dan kunjungan ulang kepada responden yang belum dapat diwawancara.
9: Sensus ekonomi sudah berlangsung selama 45 hari dan tinggal 1 bulan lagi pelaksanaan lapangan yang akan berakhir tanggal 31 Agustus. Progres sampai dengan saat ini kiraan sekitar 70% pelaksanaan lapangan, akan tetapi berbagai macam kendala ditemui petugas di lapangan seperti responden yang menolak, responden yang sedang melakukan perjalanan, serta responden yang usahanya masih menunggu pelaporan dari kantor pusat.
10: BPS Sulawesi Barat berharap pelaku usaha dapat memberikan dukungan dengan menerima kehadiran petugas sensus dan menyampaikan data usaha secara lengkap dan akurat. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat menggelar fokus grup discussion identifikasi naskah kuno. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
11: Kepala desa sekaligus salah satu pemilik naskah kuno, Herman berharap pemerintah serius melindungi naskah kuno Mandar sebagai cagar budaya Sulawesi Barat. Herman menyampaikan harapan itu saat wawancara dengan reporter RRI Mamuju di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Barat Selasa 28 Juli 2026. Ia menegaskan manuskrip dan naskah kuno Mandar yang tersimpan di Desa Lambanan merupakan kekayaan budaya penting bagi Provinsi Sulawesi Barat dan perlu segera mendapatkan perlindungan. Menurut Herman, tanpa perhatian pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, pelestarian naskah kuno sebagai cagar budaya dikhawatirkan tidak terjaga dengan baik dan terancam rusak atau hilang.
12: Menyangkut dengan sejarah peradaban Mandar, terutama di manuskrip kitab-kitab kuno ini, membawa satu harapan kepada kami, khususnya di desa kami, bahwa ternyata kitab-kitab kuno ini adalah suatu kekayaan budaya, khususnya Sulawesi Barat dan yang terkhusus di Desa Lambanan. Jadi harapan kami ke depan, mudah-mudahan pemerintah, kabupaten, provinsi dan pusat ada perhatian khusus supaya pelestarian cagar budaya ini, terutama kitab-kitab kuno ini, bisa terjaga dengan baik.
11: Lebih lanjut, ia berharap pertemuan dan diskusi tentang sejarah peradaban Mandar dapat menjadi momentum awal lahirnya kebijakan konkret perlindungan manuskrip Lambanan sebagai warisan budaya daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju. Hari ini Rabu 29 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.
5: Mamuju

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini bukti masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
6: Mina.
7: Ya, Tante.
6: Sini.
7: Kenapa, Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
7: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
6: Emang marah karena apa?
7: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
7: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
8: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Kalau misalnya aku pencet itu di keranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy, mau ambil itu.
2: Ambil kakak juga kak.
1: Missy.
0: Tabe kok itu?
1: Kita nggak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
4: 3, 2, 1, go!
3: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
5: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: ngelik, kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh udah, yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju pagi ini. Saya Randy masih menemani Anda di hari ini. Pendengar, kami akan segera hadirkan untuk Anda informasi-informasi aktual hingga pukul 9 nanti. Dan pendengar, informasi-informasi yang akan kami hadirkan di antaranya informasi dari dunia olahraga, kemudian informasi seputar Sulawesi Barat, dan juga informasi lain mancanegara dan juga dari dunia ekonomi. Kami hadirkan untuk Anda mengawali pagi hari ini dengan informasi dari dunia olahraga.

Pendengar, Real Madrid resmi mendaftarkan Marco Cucurella dan juga Denzel Dumfries sebagai pemain untuk menghadapi musim 2026-2027. Kedua pemain kini memenuhi syarat untuk memperkuat Los Blancos dalam seluruh kompetisi resmi musim baru. Proses registrasi kedua rekrutan tersebut menjadi bagian persiapan skuad asuhan Jose Mourinho menghadapi kompetisi mendatang. Kehadiran Cucurella dan Dumfries diharapkan memperkuat lini pertahanan Real Madrid pada musim mendatang. Real Madrid menyelesaikan seluruh administrasi kedua pemain sebelum dimulainya rangkaian pertandingan resmi musim yang baru. Klub melaporkan penyelesaian registrasi tersebut pada Selasa 28 Juli kemarin melalui pernyataan resminya. Cucurella akan mengisi sektor kiri pertahanan Real Madrid selama mengarungi kompetisi musim baru bersama skuad utama. Dumfries diproyeksikan memperkuat sisi kanan pertahanan sebagai bagian komposisi lini belakang tim. Real Madrid terlebih dahulu memperkenalkan penyelesaian registrasi kedua pemain melalui pernyataan resmi klub kepada publik. Status administrasi tersebut memastikan keduanya dapat didaftarkan dalam pertandingan resmi sesuai ketentuan kompetisi.

Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Chelsea dan AC Milan akan menyambangi Jakarta menjalani laga pramusim 2026-2027. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 8 Agustus 2026. Nine Sports selaku promotor memastikan telah meminta kedua klub untuk membawa pemain terbaiknya ke Jakarta. Komitmen tersebut telah dimasukkan dalam kontrak kerjasama dengan Chelsea dan AC Milan sejak awal. Disampaikan CEO Nine Sport Arif Putra Wicaksono bahwa memastikan penggemar dapat menyaksikan penampilan para pemain bintang. Ia menyebut pemain seperti Cole Palmer, Joao Pedro dan Luka Modric diharapkan tampil di Jakarta. Meski demikian, tidak semua pemain dipastikan tersedia untuk laga tersebut dan hal ini disebabkan beberapa pemain masih menjalani masa libur setelah membela negaranya di Piala Dunia. Salah satu pemain yang masih menunggu kepastian yakni Enzo Fernandez. Gelandang asal Argentina itu masih terikat aturan masa libur minimal 21 hari dari FIFA. Lebih lanjut, laga ini akan menjadi kesempatan melihat racikan strategi dua pelatih baru yaitu Xabi Alonso dan Ruben Amorim. Adapun pertemuan dua klub elit Eropa tersebut dikabarkan akan disiarkan secara langsung ke 70 negara. Di sisi lain, laga ini menandai kembalinya Chelsea ke Jakarta setelah 13 tahun. Sementara itu bagi AC Milan, pertandingan tersebut menandai kembalinya mereka ke Jakarta setelah pernah menghadapi Persib Bandung pada tahun 1994.

Ya, sementara itu pendengar, laga pramusim lainnya yang juga akan berlangsung di Indonesia yaitu ada Aston Villa yang akan menghadapi Indonesia All Star yang akan disiarkan ataupun juga dilangsungkan pada Sabtu 1 Agustus. Jalannya pertandingan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Aston Villa dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia dalam rangka tur pramusim di Asia. Selain ke Indonesia, The Villains juga bertandang ke Thailand menghadapi BG Pathum United dan mampir ke Hong Kong untuk melawan Bayern Munchen. Aston Villa datang dengan status juara Europa League 2025-2026. Tim besutan Unai Emery bertekad mempertahankan performa impresif mereka musim lalu untuk tampil kompetitif di ajang English Premier League dan juga Liga Champions. Langkah kuat kita takkan sirna. Ya pendengar, kehadiran Aston Villa ke Indonesia tentu menjadi warna baru dalam perhelatan laga uji coba tim luar negeri di tanah air. Selain ke Indonesia, juga akan menghadapi beberapa tim yang ada di Asia. Ya pendengar, namun hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai daftar pemain Indonesia All Star yang akan bertanding menghadapi Aston Villa. Pasalnya sejumlah tim unggulan tengah mengikuti Piala Presiden 2026 di Indonesia dan beberapa pemain ada yang bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF. Setelah menghadapi Indonesia All Star, Aston Villa akan bertandang ke Thailand pada 4 Agustus dan menghadapi Bayern Munchen di Hong Kong pada 7 Agustus 2026. Kemudian Aston Villa akan menantang PSG di Piala Super Eropa 2026 pada 13 Agustus.

Ya pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang dapat kami hadirkan untuk Anda pagi ini, yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Anda juga bisa baca informasi dari dunia olahraga lainnya di laman tersebut. Pendengar, informasi-informasi lain masih kami akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
3: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
4: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
3: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
5: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
4: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
3: Kantong belanjanya, Pak.
5: Plastik aja, Mas. Lali aku.
4: Lah, Pak, gimana sih?
6: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

musik, kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

0: cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Terima kasih masih terus bersama di Pro 1 RRI 5 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi seputar Sulawesi Barat. Pendengar, Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka terkait kasus aktivitas tambang emas ilegal yang berpotensi beroperasi di wilayah Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Salah satu tersangka diketahui merupakan oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Ya, pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi dalam konferensi pers penetapan tersangka di Mamuju pada Senin lalu. Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian, dan Kapolresta menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil penyidikan mendalam di 3 titik tempat kejadian perkara yang disinyalir menjadi pusat kegiatan penambangan tanpa izin di 2 kecamatan tersebut. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan persangkaan pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan. Berdasarkan spanduk materi perkara dalam konferensi pers, pasal-pasal yang disangkakan meliputi pasal 158 JO pasal 35 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau minerba. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang khususnya klaster lingkungan hidup, serta Undang-Undang RI nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan, serta Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pihak kepolisian menegaskan akan terus mendalami kasus ini guna mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak lain serta dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ilegal tersebut.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Barat memperkuat upaya identifikasi, pendataan dan pendaftaran naskah kuno di seluruh kabupaten. Langkah ini menjadi tahapan penting sebuah proses ataupun sebelum proses digitalisasi guna memastikan setiap naskah kuno tercatat, terlindungi dan dapat diakses untuk generasi mendatang. Kepala Dinas Perpustakaan Sulawesi Barat Mustari Mula menjelaskan pentingnya proses pendataan sebagai dasar penyelamatan manuskrip. Pendataan mencakup identifikasi kategori naskah kuno mulai dari usia naskah, bentuk tulisan tangan, jenis aksara hingga bahan kertas, sekaligus mencatat pemilik naskah sebagai subjek penting dalam pelestarian. Mustari menyebut setelah pendataan dan pendaftaran rampung, naskah kuno akan diajukan ke Perpustakaan Nasional untuk didigitalisasikan. Upaya identifikasi, pendataan dan pendaftaran naskah kuno ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi Sulawesi Barat dalam menyelamatkan warisan literasi, sekaligus mendukung pengembangan gerakan Sulbar Mandaras di bidang dokumentasi pengetahuan lokal.

Ya, mendengar informasinya juga Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id, serta siaran kami dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
3: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
4: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
5: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3PMD Provinsi Sulbar menjelaskan pemulihan status desil bantuan sosial warga tidak bisa dilakukan secara instan atau membutuhkan waktu hingga 3 bulan. Operator Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Dinsos P3PMD Sulbar, Nurlia Nurdin, menyebut pengajuan perubahan desil harus melalui desa atau kelurahan lalu diproses hingga ke pusat. Nurlia menambahkan pemulihan status desil mensyaratkan verifikasi lapangan, termasuk dokumentasi kondisi rumah, foto dan titik koordinat yang kemudian dikirim melalui sistem data sosial ekonomi. Dinas P3APMD mengimbau masyarakat yang merasa desilnya berubah tidak wajar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan agar pengajuan perubahan bisa diproses sekaligus meminimalkan keterlambatan penyaluran bantuan sosial.

Kita ke informasi yang berikutnya pendengar. Satreskrim Polres Mamuju mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap maraknya penipuan dengan modus menawarkan barang di bawah harga pasaran melalui media sosial. Kanit Satreskrim Polres Mamuju Ibda Alfare mengatakan maraknya penipuan daring masih dipengaruhi oleh rendahnya edukasi masyarakat dalam bertransaksi secara online. Menurutnya, banyak korban tergiur dengan penawaran harga yang jauh di bawah harga pasaran tanpa terlebih dahulu memastikan kewajaran harga maupun kredibilitas dari penjual. Menurut Ibda Alfare, modus tersebut banyak ditemukan dalam transaksi jual-beli melalui media sosial, terutama di Facebook. Pelaku menawarkan barang dengan harga yang tidak wajar untuk menarik minat calon pembeli sebelum akhirnya melakukan penipuan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk selalu membandingkan harga barang dengan harga pasar serta memastikan identitas penjual sebelum melakukan transaksi agar terhindar dari tindak pidana penipuan.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih hadirkan informasi untuk Anda seputar Sulawesi Barat. Ya pendengar, biaya 0 rupiah Kemenkum Sulbar ajak musisi lindungi karya. Pendengar, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat mendorong musisi dan pencipta lagu memperkuat perlindungan karya melalui sosialisasi tarif PNBP hak cipta 0 rupiah. Kegiatan di Aula Pengayoman Selasa kemarin membahas kebijakan baru pencegahan pelanggaran hak cipta serta kepatuhan royalti masuk komersial. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar Saifur Rohim menegaskan perlindungan kekayaan intelektual menjadi pilar penting ekonomi kreatif. Ia menyebut semakin banyak karya tercatat akan memperkuat perlindungan hukum sekaligus memperbaiki pengelolaan royalti bagi pencipta lagu. Dalam sosialisasi yang disampaikan, peserta juga mendapatkan penjelasan tentang penerapan PP nomor 30 tahun 2026 mulai 1 Agustus 2026. Kanwil Kemenkum Sulbar berharap kebijakan ini mendorong lebih banyak karya musik tercatat memperkuat ekosistem KI dan menumbuhkan industri kreatif daerah. Kita ke informasi berikutnya pendengar, KKB Pamboang bedah CPPAI terbaru, guru diminta adaptif. Pendengar, capaian pembelajaran CP Pendidikan Agama Islam atau PAI terbaru tidak memberatkan guru. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenag Majene Jalal saat membuka diskusi implementasi CP PAI dan Budi Pakerti di Pamboang Selasa 28 Juli kemarin. Kegiatan yang digelar KKBG PAI Kecamatan Pamboang ini dihadiri pengawas PAI Sulaiman Suhdi, Ketua KKG PAI Pamboang Muhyiddin, serta puluhan guru PAI sekolah dasar. Ia menjelaskan fokus pembelajaran kini lebih rasional dan aplikatif, terutama pada kemampuan membaca Al-Quran, pemahaman akidah, dan pembentukan karakter mulia. Jalal juga mengajak guru terus mengasah kompetensi dan keluar dari zona nyaman melalui wadah KKG sebagai ruang saling menguatkan. Pengawas PAI Sulaiman Sudi menekankan pentingnya pemahaman mendalam terkait penyusunan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang adaptif. Ketua KKG PAI Pamboang Muhyiddin menyampaikan terima kasih atas pendampingan intensif dari seksi PAI dan pengawas dalam diskusi tersebut. Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Informasi lain pendengar masih kami akan hadirkan di pagi hari ini. Tetap bersama kami.

0: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.
5: Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral disiarkan Pro3 RRI.
6: Pro1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro3.